0: Opat.
1: Situs Karang Kamulian mangrupa candi di Jawa Barat. Situs Karang Kamulian nyaeta hiji situs ditinggal purbakala nu ngandung sajarah jeung mangrupa situs arkeologi nu perenahna di Desa Karang Kamulian, Cijengjing, Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Eta situs mangrupa ditinggal di jaman kekuasaan Kerajaan Galuh anu mibanda ciri Hindu Buddha. Legenda ti situs Karang Kamulian nyaeta ngeunaan kisah Ciung Wanara anu aya hubunganana jeung Kerajaan Galuh. Eta carita loba ngagambarkeun kapahlawanan Ciung Wanara saperti kasaktian jeung kaperkasaan nu teu dipimilik ku jalma biasa ngan ukur dipimilik ku Ciung Wanara. Warta Pamungkas. Situs megalitikum Gunung Padang Cianjur anu aya dina lintasan Gunung Berapi di wewengkon Cianjur nyaeta hiji sajarah peradaban baheula. Waktu reruntuhan candi kapanggih di bukit anu luhurna 100 meter sakitu puluh taun kaliwat, dikanyahokeun yen eta candi lain ngadeg di hiji luhureun bukit, tapi di hiji piramida jeuna manusa nu kakubur ku taneuh. Batu anu digunakeun pikeun ngawangun eta piramida umurna antara 8.000 nepi ka 20.000 taun kaliwat atawa 6.000 taun samemeh Raja Tut ngawangun piramida-piramida di Mesir nu ngajadikeun piramida di Gunung Padang Pangkolotna di dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Eh, Ma.
1: Gimana, Pa?
0: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
1: Emang kenapa?
0: Kok penuh banget yang jualan?
1: Sabar ya, Pa, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
0: Iya juga ya. Tapi serius deh. Trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
1: Iya, Pa. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pa.
0: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih, masih mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
1: Tapi emang sih, Pa, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
0: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
1: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pa.
0: Oh iya ya?
1: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.
2: Mereka menahan untuk memberikan waktu 3 menit untukmu, Wira. Dan kau, harga untuk menekan tombol itu adalah nyawamu sendiri, Wira.
3: Kekuatan cerita monolog ini justru bukan pada pahlawan yang mengangkat senjata di medan perang, tetapi pada orang biasa yang harus melawan ketakutan dirinya sendiri, lalu menjadikan radio sebagai senjata perjuangan untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Monolog Dead Air yang disutradarai Sandy Septiandi, dimainkan oleh Alfarabi Sakrani, tanggal 17 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat dan tanggal 18 Agustus 2026 pukul 11.30 di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Bandung.

Kaum dangu di mana wai ayana wilujeng enjing ke sadayana peryogi kauninga musim kemarau rentan memicu berbagai gangguan kesehatan akibat cuaca panas debu dan berkurangnya ketersediaan air bersih dan beberapa penyakit utamanya perlu diwaspadai meliputi infeksi saluran pernapasan akut, dehidrasi, diare, demam berdarah, bede-bede, iritasi kulit dan sebagainya. Untuk tetap menjaga kesehatan, jaga makanan, kemudian kelola lingkungan, gunakan pelindung diri, masker, minum air cukup. Cara seperti itu mungkin bisa mencegah akan terjadinya berbagai penyakit di musim kemarau.

0: Sahabat budaya, pada kesempatan kali ini, kami ingin mengajak Anda berjalan atau berwisata mengenal lebih dekat ke kebun binatang. Setiap kota besar di Indonesia dipastikan punya objek wisata kebun binatang. Nah, pada perjumpaan kita kali ini, kami akan menjelajahi kebun binatang yang ada di Kota Bandung. Sebuah tempat wisata atau tempat rekreasi yang masih menjadi favorit sebagian masyarakat di Indonesia pada umumnya, khususnya lagi di Jawa Barat. Kebun Binatang Bandung kebetulan letaknya cukup strategis, berada di tengah kota, tepatnya di Jalan Taman Sari Bandung, di samping kampus ITB, sebuah perguruan tinggi negeri yang terkenal dan tidak asing lagi. Karena jaraknya yang masih berada di tengah kota ini pula, membuat masih banyak masyarakat yang memilih untuk mengisi liburannya dengan berkunjung ke kebun binatang. Hanya memerlukan waktu kurang dari 15 menit saja dari pusat pemerintahan Kota Bandung Gedung Sate dengan menggunakan roda 4, kita sudah bisa sampai di kebun binatang Bandung. Kesan pertama yang akan kita rasakan begitu sampai di sini adalah hijaunya dedaunan di sana-sini. Sahabat budaya, sejarah kebun binatang Bandung awalnya dikenal dengan nama Direnten, yang berarti kebun binatang. Kebun binatang Bandung didirikan pada tahun 1930 oleh Bandung Zoological Park yang dipelopori oleh Direktur Bank Dennis Hoogland. Dan pada tahun 1957, atas inisiatif dari Raden Emma Bratakusuma, Bandung Zoological Park dibubarkan dan berganti nama menjadi Yayasan Margasatwa Taman Sari pada tahun 1957. Luas kebun binatang menempati luas lahan 13,5 hektar yang topografinya bergelombang dengan penggunaan 18,26% untuk pertamanan dan lesehan, 4,7% untuk taman ria dan kolam perahu, dan 2,4% untuk pengolahan sampah. Sisanya digunakan untuk bangunan kantor, museum, akuarium, dan jalan. Sahabat budaya, bagaimana keberadaan kebun binatang Bandung saat sekarang? Inilah penjelasan Pak Sulhan Safi'i selaku Markom Kebun Binatang Bandung.
1: Sekarang alhamdulillah kita jauh lebih tertib karena kita mulai memperbaiki penataan mulai dari pintu masuk, kita sudah menggunakan tiket gelang, tidak lagi tiket yang disobek. Terus kita juga sudah memperbaiki banyak kandang, kemudian membuat training untuk para kiper, kemudian membuat teater atau show satwa untuk para pengunjung.
0: Sahabat budaya, tiket masuk ke kebun binatang dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan sesuai dengan meningkatnya fasilitas yang tersedia. Saat ini, tiket masuk ke kebun binatang Rp40.000 per orang. Dan untuk rombongan berbeda lagi, lebih murah dari tiket masuk perorangan. Pihak pengelola kebun binatang Bandung terus melakukan berbagai perbaikan di sana-sini, baik sarana maupun prasarana. Baik untuk pengunjung maupun untuk karyawan kebun binatang Bandung itu sendiri. Untuk pengunjung yang datang ke sini akan merasa aman dan bisa menikmati rekreasi bersama keluarga dengan nyaman. Sementara untuk karyawannya bisa sejahtera, seperti yang disampaikan oleh dokter hewan Yosefin.
2: Tetap menjadi tempat wisata nomor satu untuk warga Bandung. Ikon menjadi tujuan pertama lah, destinasi pertama untuk orang-orang yang pengunjung dari luar juga yang mau datang ke Bandung. Terus kita juga ya semua satwanya sejahtera.

0: Saudara, seperti yang kami sampaikan di awal, Kebun Binatang Bandung masih menjadi tempat wisata favorit keluarga dan masih banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik domestik maupun wisatawan luar negeri. Seperti yang terungkap dari wawancara rekan kami, Yayah Rokayah.
1: Dengan siapa, Neng?
2: Dengan Dewi.
1: Dari mana, San?
2: Dari Bandung.
1: Kenapa memilih kebun binatang sebagai kunjungan wisata?
2: Karena kebun binatang itu banyak binatang-binatang yang orang anak kecil yang belum pernah lihat. Jadi memilih ke sini, kebetulan saya tour guide dari orang-orang Cina. Jadi mereka miliknya kebun binatang buat ngenalin binatang-binatang yang ada di Indonesia.
0: Semoga ke depan Kebun Binatang Bandung akan semakin baik dengan fasilitas yang lebih lengkap, baik sarana maupun prasarana, serta satwa-satwa yang ada. Sahabat budaya, sampai di sini kebersamaan kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala atensinya dan sampai jumpa.

0: Dong, kenapa di rel kereta api suka ditaruh batu?
1: Karena biar aman.
0: Salah, karena kalau ditaruh duit, nanti pada ngambil.
2: Mereka menahan untuk memberikan waktu 3 menit untuk Wira, dan kau... Harga untuk menekan tombol itu adalah nyawamu sendiri, Wira!
3: Kekuatan cerita monolog ini justru bukan pada pahlawan yang mengangkat senjata di medan perang, tetapi pada orang biasa yang harus melawan ketakutan dirinya sendiri, lalu menjadikan radio sebagai senjata perjuangan untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengarkan monolog Dead Air, yang disutradarai Sandy Septiandi, dimainkan oleh Alfarabi Sakrani, tanggal 17 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan tanggal 18 Agustus 2026 pukul 11.30 di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Bandung.

0: Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari Manusia Unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang serta kepribadian yang kuat.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Sampurasun Pasundan.
1: Sampurasun Pasundan. Kalau kita berbicara tentang Kota Bandung, upaminya rusun Kota Bandung mah kaina-ainakeun aya macet, aya sampah, sareng sagar bisa nanging nuju dibereskeun panginten Kota Bandung mudah-mudahan janten bersih sadayana. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menilai persoalan sampah menjadi salah satu catatan penting dari pidato Presiden Prabowo Subianto, dan pemerintah daerah didorong memperkuat kerjasama dengan lembaga penelitian dan juga perguruan tinggi untuk menghadirkan solusi pengelolaan sampah yang efektif. Farhan mengatakan arahan tersebut sejalan dengan langkah pemerintah Kota Bandung yang saat ini tengah mengembangkan sejumlah kerjasama terkait pengelolaan sampah, termasuk bersama Danantara dan Kementerian Riset dan Teknologi. Dan menurutnya Pemkot Bandung telah menandatangani komitmen kerjasama dengan Danantara terkait pengelolaan sampah di kawasan Legok Nangka. Pemkot Bandung juga telah menyaksikan langsung groundbreaking proyek tersebut. Dan selain Legok Nangka, Farhan menyebut Pemkot Bandung juga telah menandatangani komitmen pengembangan pengelolaan sampah di Sarimukti bersama Danantara dengan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat.

0: mereka menahan untuk memberikan waktu 3 menit untuk Wira. Dan kau, harga untuk menekan tombol itu adalah nyawamu sendiri, Wira.
1: Kekuatan cerita monolog ini justru bukan pada pahlawan yang mengangkat senjata di medan perang, tetapi pada orang biasa yang harus melawan ketakutan dirinya sendiri, lalu menjadikan radio sebagai senjata perjuangan untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengarkan monolog Dead Air yang disutradarai Sandy Septiandi, dimainkan oleh Alfarabi Sakrani, tanggal 17 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan tanggal 18 Agustus 2026 pukul 11.30 di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Bandung.

0: Selamat pagi, Tom Dangu dimanapun Anda berada masih ditemani oleh kami di Pro4 Suara Budaya Bandung dalam sajian acara Sampurasun Pasundan. Ditemani oleh saya Anu Mugia hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah juga Kom Dangu dalam sajian acara Sampurasun Pasundan Ngawangkung pagi. Di pagi hari ini tentunya kita ditemani oleh narasumber kita, Kang David Riksa Buana. Beliau adalah seorang budayawan. Langsung kita sapa beliau. Halo, assalamualaikum Kang.
1: Waalaikumsalam.
0: Hantiasa rada di caketan mikrofona supaya saya audiona. Hatur nuhun, terima kasih telah menemani kami sahabat budaya dan kaum dangu tentunya di pagi hari ini dalam sajian acara Sampurasun Pasundan. Kang, topik anu bade dibahas perkawis naon teh ta Kang?
1: Ngamumule alam.
0: Mungkin sebelum kita membicarakan terkait dengan topik ini, mungkin bisa menyapa terlebih dahulu kaum dangu di dimanapun yang sedang mendengarkan. Mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mitra Pro Opat RRI Bandung Sampurasun nepangkeun SIM kuring pun David Riksa Buana karesan kapercalintan janten budayawan. Hatur nuhun pisan kesempatan anak oge ka Kang Amat utamina oge ka rengrengan ti RRI Pro Opat. Hatur nuhun sakali deui kaum dangu sadayana, mudah-mudahan paguneman tiasa janten manfaat kanggo urang sadayana. Hatur nuhun.
0: Amin, mudah-mudahan. Terkait dengan budaya ngamumule alam, yang kita tahu mungkin ya bahwa kita sebagai orang Sunda, Kang, hon, tos pada uninga, yen para karun urang sepuh urang kapungkur teh maparin teh amanah kedah ngamumule alam urang supados ulah bendu, cenah gening pan aya laguna ge anu nuju ngetrennya lagu leungiteun cenah mun kantun caah jeung banjir. Aduh ya, panginten dieu oge kita ingin tahu nih Kang, apakah melestarikan alam ini ada tata cara khusus ataukah memang nu penting mah asal ieu we hungkul, asal lestari we hungkul. Mungkin Kang bisa menyampaikannya.
1: Mohon. Janten kieu panginten kaum dangu oge sadayana nu hadir di ruangan. Ai kasebat ngamumule teh panginten ngarawat. Ai ngarawat teh panginten ieu sarasna sami sareng nami abdi teh.
0: Hah? Gitu. Nami kumaha maksudna sami kumaha?
1: Nami abdi pan David Riksa Buana.
0: Oh, leres Riksa ta. Nanging David nama ieu mah rupina teh rembesan atanapi naon tah.
1: Janten doa nama panginten sigana sepuh abdi teh hoyong abdi jiga Kangjeng Nabi Daud.
0: Amin. Ya mungkin ini dari nama itu adalah merupakan suatu doa. Mohon, ya, tidak semata-mata orang tua kita memberikan nama pasti yang terbaik. Tadi Widi kanu pertanyaan, apakah dalam ngamumule alam ini ada satu tradisi yang pakem atau bagaimana nih?
1: Leres. Janten di Sunda khususnya di Jawa Barat saperkawis kumaha carana ngamumule alam itu saresna sanes hal anu engal. Komo disebat kamodernan dati kapungkur ge urang Sunda mah memang hiji lingkungan masyarakat agraris anu tangtos dikedahkeun pisan anu namina ngamumule alam teh umargi panginten alam teh mangrupi bagian tina kahirupan samalah mah kunaon ayeuna urang Sunda nyebat mata air teh cinyusu. Hartosna cai nyusu teh panginten susu. Ai cai teh bijilna ti susu teh ti saha nya ti ibu urang ti indung urang gitu. Janten urang Sunda mah ningali konteks alam teh sebagai ibu kandung gitu kan.
0: Kumaha urang memperlakukeun ka ibunya ka alam teh.
1: Sartosna pami aya anu ngareksa komo tebihna ngagalaksak gitu nya maksa mirusa ka alam nya tangtos sami sareng ngaruksak indung urang pituin. Gitu paling itu
0: teh. Ya, intinya mungkin semua itu adalah kewajiban kita sebagai manusia untuk mencintai dan melestarikan alam. Nah, ada juga yang kita ketahui juga ada sebagian masyarakat yang ada di Jawa Barat ini yang masih pengkuh ke adat adatnya ya. Separtosna di Baduy di Kang. Mungkin Akang tahu lebih banyak nih gimana sih budaya dalam ngamumule alam leres di daerah ini Kang.
1: Leres. Janten kieu teh urang Baduy sararesna pami pangemut abdi. Urang Baduy teh alim sararesna disebut urang Baduy.
0: Alim. Nah, kuna hayong disebut naon sora teh?
1: Resepna disebut urang kanekes atau napi urang rawayan.
0: Ah, apa gitu yang membedakan Baduy kanekes ataupun rawayan tersebut?
1: Baduy teh kirang langkung sebatan nalika Sultan Haji nyaeta raja di Banten. Anjeunna kan muslim. Jadi Baduy teh diidentikeun sareng Badui urang Arab.
0: Anu jarangkung ageung
1: berpindah-pindah.
0: Anu saliran lagi jangkung ageung cenah gitu.

0: nyata kirang langkung 130 itu 30 tilu lah panggilannya. 30 tilu Nusa. Aya Bengawan sawidak 5, aya 65 Walungan udah dititipkeun oge. Pikeun pancer salawe nagara, pikeun ciri 25 nagara. Aya nagara dina jaman harita atanapi dina Sunda Buhun sanes mangrupi nagara jiga urang ayeuna. Tapi nagara teh alit, tiasa wae mengukur lingkup kecamatan-kecamatan lah ageungna. Sanes nagara ageung. Terus tinu papagon eta nurun aya oge anu disebat gunung teu meunang dilebur. Lebak teu meunang diruksak, larangan teu meunang dirempak, buyut teu meunang dirobah, lonjor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambung, nu lain kudu dilainkeun, nu ulah kudu diulahkeun, nu nya kudu dinyakeun. Kitu. Tah tinu papagon ieu teh tangtos seseueurna, conto we gunung teu kenging dilebur kitu. Hartosna pami ayeuna mah ku jaman modern badai nyaur hiji tempat pan gunung seet
1: laras
0: taku papagon urang baduy mah tekengi samalah di baduy mah pacul gitu aya
1: linis janten nganggo naon eta teh pami badai ngabuk bak
0: pami pepelakan disebat nangaseuk ka pungkur mah nya ku basa Sunda mah ngaseuk teh nganggo kai
1: pan kai teh meureunan kadah di runcingan heula kadah di seukeutan nganggo naon eta
0: oh, bedog mah kenging anu tekenging mah kampak.
1: Kampak.
0: Ragaji teu aya.
1: Teu kenging.
0: Kitu.
1: Tah, aya hal nu unik. Nah, bet teu kenging apan sami. Da fungsina panginten kanggo kanggo mempermudahnya. Kanggo ngabantosan.
0: Mohon. Tangtos janten kieu teh panginten. Memang aya sebatlah hiji kaum lahnya, kaum atanapi uang urang kanekes urang rawayan teh anu saur pangemut abdi mah memang ajeun-ajeun aranjeuna kukuh pengkuh carana papagon anu di atawa kapercantenan ti karuhun-karuhun nu di dipasikeun ka aranjeuna teh dugi kadenget ieu masih dipertahankeun. Kalebet bumi, pami bumi kan tekengeng langkung ti 40. Hartosna sanes jalmina teu nambihan, tapi pami langkung ti 40 kedah kaluar.
1: Kedah ya, kaluar.
0: Ya. Nu mawi di baduy mah aya nu disebut anu kasebat baduy jero, aya kasebat baduy luar, aya kasebat baduy panamping. Aya tilu. Tah biasana pamiti baduy jero ngalih nate ka baduy luar, ti baduy luar pamitoseur ka baduy panamping
1: gitu. Mohon-mohon. Jener aya tilu atuhnya eta teh. Aya nu terang mah kan biasana teh dua, baduy dalam, baduy luar. Singara aya pada panamping. Mohon. Ya, tadi Kang David mengatakan bahwa baduy ya. Kalau kanekes itu sendiri kumaha tah? Kanekes.
0: Pami kanekes teh saresna anjeuna langkung ka wilayah anu aya di sabuduneunana teh. Wilayah anu
1: tempat maksana mah kitu.
0: Atanapi kanekes teh ieu lebetna di sisi Taman Nasional Gunung Halimun Gede Pangrango. Lebetna di Gunung Keneng, gitu. Gunung Keneng teh pami dikaitkan nya sareng nami kanekes kirang langkung anu istilah urang Sunda mah ngabayuan lah, ngarawat urang baduy ku sagala kondisi alam, kekayaan alam, keayaan alam nyaeta ti Gunung Halimun ieu atanapi ti Gunung Keneng ieu. Gitu. Janten anjeuna langkung resep disebat kanekes tibatan urang baduy sareresna
1: mah kitu. Janten kanekes teh hiji sebatan tempat atuh mun kitu mah nya sigap Bandung panginten nya. Abdi mah alim disebutkeun orang naon hayang disebutna orang Bandung sapertos kitu nya.
0: Pamirawayan memang di ditu mah kumargi wilayah baduy jero, baduy luar, baduy panamping teh biasana katingker ku wahangan teh. Aya wahangan, aya walungan Cibeo, aya walungan Cisimet. Tadi di wahangan-wahangan itu teh seueur rawayannya teh jembatan gantung.
1: Oh, rawayan teh jembatan, jembatan gantung.
0: Anu konstruksina teh ngawitana nama ku konstruksi awi, sambung-sambung di talian tanpa paku. Ieu calon tuka ajaibanana kitu nya. Tah, engke diperkuat ku biasana ku akar oyot. Akar oyot teh akar gantung. Bahasa biologi nama liana. Janten akar gantung ieu dikaitkeun, disambungkeun akhirna nyambung.

0: Janten nahan eta jambatan.
1: Iya, iya.
0: Pami di Google mah aya di Padang tah. Salah sahijina janten agung pisan akarna. Kitu panginten.
1: Ya, kalau misalnya kita berpikir secara logika, kumaha damala nya? Kumaha damala nya? Apa ayeuna mana jambatan teh moal pondok 1 meter 2 meter. Ayeuna kudu nyambungkeun sakitu walungan panjang. Sampai panjang atau putarnya lebar, lebar. Tapi dengan tanpa ada bantuan paku dan lain sebagainya, aku bisa kuat. Ya.
0: Jadi kecanggihan
1: ilmu pengetahuan.
0: Leres. Dan kecanggihan kearifan lokal sana sih pengetahuan karena sifatnya turun menurun.
1: Iya.
0: Tidak dipelajari.
1: Betul. Gitu. Tapi mungkin bisa jadi kan kalau misalnya kearifan lokal itu disebut sebagai ilmu pengetahuan suku Kanekes.
0: Mungkin seseirna pami mempelajari eta komo ku abdi belah gitu nu tukang amang teu sanggem teh.
1: Teu sanggem. Ku urang jaman ayeuna anu apa ya, pikiran kita sudah terkontaminasi mungkin ya.
0: Kumaha salah sahijina teh kunaon awi eta tiasa kiat misalna salah sahijina. Awi mah pan pami di ala kedah tos kuanci pecat sawat kilang langkung ngalangkungan antawis lah antawis tabusa tengah 11 kaditu
1: pangalaan anak
0: teras dintena kedah di eta.
1: Oh gitu.
0: Sasihna kedah di eta. Kumargi ieu teh terkait sareng bahasana kieu naha awi eta teh nuju barang tua gitunya nuju nyerap cai atau nyerap naon. Teras awi eta teh naha teu acan kolot masih kene ngora gitu. Teras oge eta berhubungan langsung sareng ketebalan dagingna, kualitas dagingna, liat enteuna, wah hebat.
1: Yeah. Ternyata mungkin kalau kita berpikir secara ilmiah itu memang masuk di akal ya Pak ya.
0: Leres, bisa diterangkan secara ilmiah.
1: Leres, hampang itu doang mah terang ilmu. Nah, ayo sepuh kapungkur mah terang pangalaan. Tadi teh dianggap mungkin itu sebagai makhluk hidup yang memang betul-betul hidup kayak manusia ya. Memperlakukan mereka itu dengan begitu subhanallah indahnya nya saling menghargai meureum ajeuna ge bambu ge memberikan yang terbaik untuk kita manusia. Aduh kabayangnya endahna upami urang zaman ayeuna memperlakukan makhluk Allah seperti tumbuhan seperti saudara-saudara kita yang ada di daerah Baduy.
0: Mohon.
1: Ah, atuh merenting trim. Tapi teu rame meureunan Kang dunya teh nya.
0: Disebatna gitu seueur pilihan salasna.
1: Kumaha tah?
0: Jadi seueur pilihan teh kieu. Aya nama istilah anu nuju rame disebutna teh old soul.
1: Naon tah?
0: Old soul teh jiwa masa lalu. Jadi orang-orang anu memang bahasa gampangna dia lebih menikmati suasana-suasana yang bersifat masa lalu, kuno, bahkan masa-masa yang tidak terkejar oleh naluri mereka gitu. Jadi mereka lebih suka menggali sesuatu yang tidak diketahui hari ini teh, termasuk pengetahuan.
1: Iya iya. Jadi pantesan sok aya duki gini anjeunna mah tos desa nganjang ka poe isuk
0: istilahna
1: ka sapertos kitu nya. Jantan memang di suku Baduy itu memang dipelajari, udah dianut istilah itu ya, ilmu itu. Iya.
0: Tapi teu tiasa halari berbohong.
1: Oh, enggak cuma dia tahu prediksi ya, karena dengan adanya pengalaman mungkin ya.
0: Mohon.
1: Pengalaman dan
0: intuisi lah lebih.
1: Laras sahanya. Aduh, hoyong teh ngobrol panjang ieu perkawis ieu nanging waktu urang samporet. Ada yang mengatakan nih bahwa orang Baduy itu katanya apa ya? Tidak mengenal atau tidak mau dipengaruhi oleh budaya luar. Itu memang betul sih atau memang hanya omongan biasa aja?
0: Ya, saterang abdi kieu teh di Baduy memang satu acan kampung Kanekes ieu di dama semacam kampung wisata pemerintah. Memang sangat tertutup. Saras namung jalmi-jalmi tertentulah nu tiasa kadinya. Sok sanaos memang teu aya aturan atawa teu aya kahususan misalna jalmina kedah kumaha nu tiasa kadinya henteu oge. Abdi ngawitan ka Baduy kirang langkung tahun 82 teh. Di saat tos eta panginten aya dugi ka opat kalina. Nah harita masih kene aya kapercantenan yen pami aya orang luar, komo orang luar nate anu teu gaduh tata titi duga priyoga lah sompra sagala itu ya omong midamal ka abonan gitu di lebet kampung-kampung baduy. Anjeunna kedah urang baduy kedah ngalaksanakeun hiji hajat kanggo mersihan eta lembur. Tah ayeuna mah hajat lembur eta teh disebatna kawalu sataun sakali. Kawalu ieu teh eusina tadi mersihan lembur, ngadoakeun lembur, oge bebersih barang-barang atanapi naon wae anu dianggap atanapi memang dilarang aya di baduy kitu. Matak urang baduy anu ayeuna gaduh HP disimpenna di baduy luar atanapi di baduy panamping.
1: Yeun teu keresahan dicana ka baduy. Heuheun,
0: mohon. Biasa dihukum anjeunna engke pami ieu. Terus oke. Memang urang baduy lebet mah dugi ka ayeuna sistem transaksi masih barter.
1: Barterna kumaha sapertos urang dongeng-dongeng gitu dongeng anu dipengker masih kana gitu.
0: Leres memang. Jadi contohna kieu urang baduy ieu kan parena ngahuma nya teh ngahuma janten anjeunna pami priyogi naon? Heuseurna mah priyogi kapriyogianna ukur dua, uyah sarang asin.
1: Uyah, tapami uyah kedah kaluar pangintennya.
0: Ka baduy luar ka baduy panamping atanapi kaluar ti wilayah baduy. Biasana misalna saturuy cau di gentosan sareng naon sa plastik uyah gitu misalna atanapi sakilo asin. Sok sanaos memang nya punten-punten abdi sanes ngabela urang baduy kadang-kadang barter ieu teh teu adil gitu. Ayeuna anjeunna mapah ti baduy lebet ku ukuran abdi mapah misalna genep jam. Manggul saturuy cau ngan ukur uihna nyandak misalna sakilo asin bar jeung asin nu metak ateul teh teu adil
1: gitu. Tapi mereka menikmati hal itu mungkin.
0: Memang teh. Kumargi panginten memang anjeunna tosnya nadar ka dirina tos nyebakeun ngabdikeun ngabaktikeun dirina pikeun naon anu dipercanten ku maranehna kitu teh.
1: Iya, apapun kalau misalnya disyukuri dan dinikmati pasti indahnya Kang nya. sapertos panginten orang ya warga-warga urang di suku baduy. Upami urang pastina kitu sangarasula nya.
0: Nah. Mohon. Ai sadinten dua dinten mah alhamdulillah teh abdi kantos dua mingguan masih kene nyaman.
1: Ya, tapi pamilami-lami teuing. Akang teu karaosi waktos nerelek pisan nya. Tapi lumayan lah aya waktos kira ngelangkung 5 menit. Aya kantos abdi nguping wireh aya sababaraha hiji naon namina teh aya 3 poin anu diperhatoskeun ku orang baduy teh teh Kang, kinten-kinten naon eta teh Kang?
0: Mohon. Ai orang baduy mah sarasna bieu anu disebatkeun ku abdi teh ieu
1: atus kalebet.
0: Mohon kirang langkung.
1: Mohon.
0: Urang-urang guar deui sakedik teh kitu nya. Tinu tadi gunung tekeng dilebur ayeuna diterjemahkeun deui kanu langkung detil gitu. Nyaeta bahasana teh saur urang baduy kedah kieu gunung kayan. Kartosna gunung teh pami aya kedah dipelakan
1: kai
0: komo anu gundul. Gawir awian. Janten pami aya tebing-tebing kedah ku awi. Nah, awi memang kiat
1: gitu. Nyerep cai dehan pangdanya.
0: Cinyusu rumaten. Artina mata air teh kedah dirawat gitu. Sanes jiga urang mata air teh kalakan digaleuh ku aqua. Terus oge sampalan kebonan. Sampalan teh kirang langkung lahan-lahan terbuka anu datar di sisi-sisi leuweung lah gitu. Terus pasir talunan. Pasir teh mangrupakeun batas antara wilayah kampung sareng leuweung atau sareng gunung biasana. Biasana eta talun teh disebatna tanaman anu tumpang sari, aya kai, aya naon henteu monokultur gitu.
1: Mohon.
0: Terus hantar sawahan, hantar teh datar. Nah, nembe biasa di sawahan. Teras lebak cayan, matak di lemur-lemur di urang kapung kurma pami aya lebak pasti aya pancuran, aya balong.
1: Nyamuhun, gitu, aya lauk atuh eta mah wajib.
0: Teras legok balongan sami kirang langkung hartosna. Situ pula sareun tah. Situ teh panginten danau atawa talaga di urang mah situ teh di saeuran
1: ya.
0: Matak banjir
1: leres teras di ieun di pelakan bumi aya nama
0: teras lembur uruseun jadi lembur teh memang teu tiasa urang hare-hare hirup ngan ukur terang raos terang aman terang nyaman tapi lembur batur gara-gara komplek urang gara-gara lembur urang janten banjir janten kitu janten kieu gitu. Teras walungan rawateun. Alhamdulillah di Bandung mah ayeuna tos hampir teu aya lah sampah di walungan. Tapi memang kedahna idealna walungan di Bandung teh aya jalan kontrol kiri kanan gitu. Teras basisir jagaeun tah. Nah bet dugi ka basisir gitu. Kumargi memang di Baduy kapungkur sateuacan ayana nagara urang ngadeg mah nya wilayahna dugi ka basisir kira langkung dugi ka Citorek, Kasawarna, Kabayah gitu.
1: Lega kapungkur mah.
0: Leres, matak ayeuna kasebat sekeseler ti Baduy teh kan aya Baduy, aya Cipta Rasa, Cipta Gelar, aya Kampung Dukuh di Garut, aya di Ciamis ge aya kampung hiji deui gitu, kampung-kampung pedalaman siga kitu. Kitu panginten teh.
1: Nyahan-nyahan. Tah alhamdulillah panginten seueur naon pelajaran nu tiasa ku urang dipetik dina obrolan enjing ieu terkait dengan ngamumule alam. Tah Kang mungkin ada saran yang bisa Kang sampaikan untuk kaum dangu terkait dengan kita misalnya kalau sudah tidak ada leuweung lagi terus teu aya leuweung deui ya. Kedah kumaha cara ngamumule alam supados nya minimalna wios atau caket-caket henteu sapertos orang Baduy ge caket-caket we prinsipna sapertos ka orang Baduy.
0: Leres. Mangga. Intina panginten saran ti simkuring. Bawiraos tiasa kadangu oge ye ku Pak Gubernur, ku Pak Walikota gitu. Kumargi mustahil Kang teh mustahil urang tiasa tetep hirup kumbuh siga ayeuna tiasa gaduh hawa anu raos cuaca anu raos pami leuweung teu aya kumargi penghasil oksigen mah di mana-mana ge ukur tatangkalan gitu.
1: Janten panginten upami leuweung tos teu aya kumaha tah kinten-kintenna ngagentos leuweung supados oksigen memang tetap segar di wilayah urang.
0: Salarasna tos aya aturan di Provinsi Jawa Barat, di kota, di kabupaten di Jawa Barat nyaeta kanggo ngadamel disebatna kawasan ruang terbuka hijau. Nyaeta anu kirang langkung luasna minimal 30% tina luas per kabupaten atau
1: jadi,
0: per wilayah.
1: Jadi panginten minimalna pami urang gaduh padumukan atuh cing atuh aya salapangeun wae mah anu tiasa.
0: Leres teh.
1: Oh kitu meureun.
0: Minimal di bumi teh urang ulah melak beton, melak batu tapi oge minimal aya tutumbuhan lah.
1: Kembang atuh dipotan wae mah gitu.
0: Jukut ulah jantan sintetis. Tangka ulah jantan sintetis. Jadi memang memang ribet urang gaduh tatangkalan, urang gaduh ibarat gaduh cocokan da maranehna teh istilahna makhluk hirup anu kedah dirawat, kedah di pasihan tuang gitu nya. Tapi iya memang hiji kewajiban gitu. Abdi nuju alit kupun nini da abdi mah ageung sareng nini sok dipiwarang ngurus hayam, ngurus ucing, ngiring ka sawah eta teh panginten pelajaran kanggo abdi gitu. Tah ayeuna sepuh tiasa teh jiga kitu. Pan ayeuna mah sepuh-sepuh ayeuna kalebet abdi. Mun budak bebelokan kalah ka dicarekan. Budak ngukut ucing kade itu kade ieu. Nah, ieu teh panginten teu tiasa di pikirkeun sesederhana eta. Hartosna mudah-mudahan kapayun pendidikan lingkungan hidup tiasa janten salah satu pendidikan resmi di sekolah terutami di level-level SD, PAUD, TK.
1: Ya, umargi, karena harus dari sedini mungkin ya dari awal ya.
0: Polisina tidinya. Ulah dugi ka aya aspek psikologi saur psikolog ieu aja. Lamun budak misalnya ku urang nalika manehna titajong misalnya terus pan sok aya istilah keun batuna urang teungeul ku bapa, tawa urang gebug ku mamah geus ageungna dijamin teh anjeunna seseueurna nya dalam tanda kutipnya jangan ngewa we ka batu teh.
1: Iya, harusnya jangan seperti itu. Leres, ya. Gitu. Hati-hati atuh leumpangna, jangan sampai tis. Mun hatur nuhun ya Kang David. Mudah-mudahan obrolan urang sok sanawa singkat aya manfaatna. Minimal kanggo diri pribadi nya lira, kanggo langkungnya kanu ka alam urang. Hatur nuhun mudah-mudahan tiasa tepang deui dina sanes waktos Kang. Salam sehat sadayana kanggo ka. Akang teh punten di rengrengan mana budayawan mohon. Di daerah abdi Sukamiskin.
0: Di Linggih mah di Sukamiskin.
1: Mohon. Salam waktos saya kanggo keluarga. Hatur nuhun Kang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Komdangu dimanapun Anda berada. Demikian tadi ngawangkung pagi hari ini bersama Kang David Riksa Buana ya, terkait dengan topik bahasan kita tentang budaya yang memulai alam. Dengan berakhirnya ngawangkung di pagi hari ini, maka berakhir pula sajian acara Sampurasun Pasundan dari Pro 4 Suara Budaya Bandung. Kami harap jangan beralih frekuensi, tetaplah di AM 540 kHz.

Mengapa banyak tokoh militer Indonesia masih berusia muda saat mempertahankan kemerdekaan? Jenderal Sudirman misalnya, baru berusia 29 tahun ketika terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945. Hal ini terjadi karena Indonesia baru saja merdeka dan belum memiliki tentara yang mapan. Kekuatan militer saat itu dibentuk dari bekas anggota PETA, Heiho, KNIL, serta laskar-laskar pemuda. Sebagian pemuda tersebut telah mendapatkan pelatihan militer pada masa pendudukan Jepang. Ketika Sekutu dan Belanda datang kembali, merekalah yang paling cepat membentuk pasukan dan memimpin perlawanan. Dalam keadaan revolusi, keberanian, kemampuan memimpin, dan kepercayaan pasukan lebih diutamakan daripada usia atau lamanya masa dinas. Meskipun masih muda, mereka harus memikul tanggung jawab besar untuk mempertahankan negara yang baru lahir. Dari merekalah kita belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi oleh keberanian, kemampuan, dan kesediaan berjuang untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum daung masih kena disadangkan ku Propas Suara Budaya Bandung dina siang ieu tabu salapan langkung 3 menit atau ngalajengkeun hancagarapan urang dina acara Propat ayeuna nyaeta Kacida Komunitas Cinta Budaya. Di studio Propat Suara Budaya Bandung parantos aya tamu agung. Tamu anu kalintang di pireusna panginten di dunia perbarongan mah. Aya Bah Omo. Assalamualaikum Bah Oom. Nah, jadi Bah Omonya. Bah Oom caketan mikna Bah. Caketan tak gitu.
2: Bah Oom.
1: Bah Oom. Assalamualaikum Bah.
2: Waalaikumsalam.
1: Sampurasun. Aduh, hatur nuhun tos rurumpaheun ka studio Propat. Sok sanaos urang neme pisan nya tetepangnya. Alhamdulillah sehat denya Bah. Anu kaduana aya Kang
3: Nijar.
1: Ngimik.
3: Kang Nijar.
1: Kang Nijar. Eta teh Bah Oom teh sesepuh atau tapi kumaha Bah disebutna teh sesepuhnya.
2: Barok saya tahu gapu.
1: Janten upami perkawis barok mah Bah Oom mah parantos naonna. Maestrona gitu. Alhamdulillah.
2: Nah, nyukir sepuh ke pungkur.
1: Gitu. Tak karesan kamu nunggu boh bilih ayanu panasaran bade ngiring tumaros dina iya wangkongan. Mudah-mudahan ayanu bade ditaroskeun perkawis perkembangan barong Sunda. Margi ayana nu ilaharna kan panginten masyarakat teh nu uningana tapi wanoha teh tanah barongsai. Ay barongsai mah kan sanesti Sunda asti pengintennya. Sanesnya.
2: Salah Sunda barongsai sanes.
1: Oh, gitu tah ieu kada diangkat gitu. Caketan mikna.
2: Barongsai.
1: Caketan.
2: Malu urang Sunda gitu disakae kesenean batur.
1: Oh, gitu teh. Ada abdi ge nu awam gitu. Manawi teh ti ieu we ti Konghucu.
2: Nya. Benten tatabuhan oge atuh.
1: Nya maksud teh barongsai. Barongsai kawitna gitu. Sanes barong Sunda. Barongsai. Kawitna eta ti mana?
2: Sejarah mah sanana satu ti laut kidul
1: eta. Sanes kan aya barong Sunda. Mun. Aya barongsai. Mun. Anu ku orang bisa upami aya Imlek. Aya barongsai.
2: Sanes sareng ngiringan.
1: Oh, nya panginannya kada kedaya nya teterang imam mun abah mah khususnya barong Sunda.
2: Sunda
1: gitu. Tah ayeuna mah Kang Krisna cing sataacan ngaguar nya. Kang Krisna, ayah kadasan Kang Krisna di dia anjena selaku budayawan anu ngokolakeun barong Sunda nya. Ieu perbedaanna barongsai sareng barong Sunda kumaha eta?
3: Barongsai nya eta ulin-ulin patok barongsai mah.
1: Maksudnya kumaha?
3: Ulin patok teh ya acolok-acolokan pake dipatok mun. Terus alat anu digunakeun benten sareng barong Sunda pangenten. Kemudian barongsai itu lebih dari kungfu. Kalau barong Sunda itu nyandak dari gerakana pencaksilat. Pertos kitu nu perbentenanna.
1: Ieu teh matak dibentenkeun teh masyarakat teh saru. Teh saru mana barongsai jeung barong nu asli Sunda kitu. Maksud teh sanes hartosna bade nyaruakeun teu kan beda-beda ieuna beda wilayahna kitu nya wilayahna
3: kaduh ciri khasna
1: ciri khasna sewang-sewangan sok sanaos ayeuna barongsai tumuwuh di datar Sunda misalna malahan anu pacampuran nya suku Tionghoa jeung orang Sunda terus jadi orang Sunda kitu sos tumuwuh di dieu tapi orang Sunda ge boga
2: gaduh
1: nyaeta barong ngarana ulin barongnya sanes deui tah ieu maksud teh abdi oge teu acan uninga komodi masyarakat panginten itu di dieu tangtosna hiji informasi canggu diinformasikeun ke masyarakat ta antara barong aya di ulin barong aya di barongsai kan ciga ieu kesenian reog teh naon sejenis celempungan sareng sajana teh gamelan sareng celempungan kan hampir mirip cuma waditra nu beda laguna mah sarua tah ciga kieu gitu janten aya-aya aya benten-benten nya janten ieu ka kabeungharan gitu beunghar. Tabah ayeuna weh de kanu kanu perkawis barong nya, sanes ulin barong. Ema
2: barong Sunda.
1: Barong Sunda. Eta sajarah ngadegna barong Sunda teh.
2: Ari barong Sunda disebutkeun ngadamu ti kapungkur jadi terang da kapungkur turun-tumurun turun-tumurun geun ka pun aki oge gaduh geun ka ayeuna bangkit deui taun 58 rame deui sanes bangkit rame deui
1: 58 teh.
2: Mun aya ngadambal pun bapak. Kenapa di sekolah malahan ngadawan lagi anak tangan betan tidinya di masa pan bangkit. Tak ayo nama seur, bukan kau jantan 18 ayo nama bukan kau teh.
1: Pesatnya perkembangan.
2: Perkembangan pesat gitu. Khusus tahu gak punggur itu segitu.
1: 18 ayo nate. Nah bet bet kaimutan itu sepuh kapungkur terang pun hoyong ngembangkan barong Sunda
2: lah. Hoyong jadi kapungkur ayat turunan teh,
1: bener. Oh, turunan.
2: turunan sesepuh gitu mata kira sate. Yang terus iya ayat tidituna gitu. Yang tentang tabuhan aja benten barong sana nama kugo lempang. Sarang musik lagi itu seur atau
1: kapungkur mah nya.
2: Nya mun ku ketuk, sampai goong, teras kenang, trompet, beduk kecerek mungkin nep.
1: Genep kapungkur itu tahun
2: sakitu we ti kapungkur kitu ayeuna ge ari eta mah kesempatan nama di aya tamahan-tamahan itu ieu
1: barong Sunda mah barong Sunda mah jadi sakit ari maena anu maena seuran eta
2: nya eta mah upami maena mah ya kirang langkung aya lah 20-an sareng kuda lumping sareng momonya tanana kita lah rupi-rupi dah sareng debus nama gitu
1: tah ayeuna deui ngagalih deui ngagini kitu deui nya ayeuna di urang teh di Jawa Barat aya di Reak. Tah, ieu teh kan kadang-kadang itu teh sok masyarakat teh bilih dicapurkeun gitu. Nya aya aya Reak kan aya debusan oh aya non. Aya momonyetan gitu, aya momonyetan, aya kuda lumping.
2: Mun eta ge eta ka ngomarenganana.
1: Tah, eta.
2: Ibingna
1: naon. Janten nu disebut barong mah benten sareng eta. Kan nya. Jadi masyarakat suparus tesaru gitu. Tesaru kesenian teh geuningan beunghar. Tapi ulah disokoket daunkeun kan beda-beda ieu, beda-beda naon turunana gitu. Turunana. Atanapi nu nyiptakeuna.
2: Tah geus sejarah masing-masing.
1: Itu kanggo kanggo ngahargaan oge nu nyiptakeuna. Kitu nya.
2: Watu sanu nyiptakeun
1: kubur gitu. Tah, komo Abah turunan sabaraha ayeuna, Abah?
2: Nya upami teh nu cupun akeun mah kaopat, cupun akeun mah aduh mah kabuhun kadu barong mah kaopat.
1: Ya di bentuk ieuna mun urang mah wajah barongna kumaha eta?
2: Ayeuna mah teh sada sae teh benten cek kapungkur
1: sae ayeuna mah. Bentukna teh nyanak tilu naon eta? Inspirasina.
2: Sebatkeun orai sanes, tamat jalmi sanes gitu. Janten da satu raut teh saurna mah
1: gitu. Janten upami eta mah
2: pangeun. Tinggal akhir sapotong jeung di rautna teh. Itu kapungkurna teh di rautna kidul.
1: Janten eta mah asli titinggalan sepuh
2: sejarah
1: gitu. Sejarahna
2: Sunda gitu.
1: Orang Sunda teh yang di laut teh aya samandaya kitu.
2: Kapenaknya dia bilang malum sepuh menanya rajin aku orang jene ke hiburan kau ngiring anu sunatan
1: itu sepunggur itu sepuka punggur mah itu sagawaya mana nya itu sagawaya bisa ninggal ayana digamarkan gitu nya digamarkan gitu nya gitu nya ayana Kang Sa Kang Rijal selaku pelakunya
2: pelaku
1: pelestari
2: penerus
1: penerus nah itu aya kaitan apa inten aya punicu atau kumaha
2: sanes ana generasi muda
1: ya nama generasi muda
2: generasi muda kalau
1: selanjutnya tah kumaha numutkeun Kang Injal perkawis perkembangan barong anu ayeuna ku Abah Om di ieu caketan mintanya
4: alhamdulillah ayeuna kawit ayeuna tosnya mulai berkembang pesat lah benten sareng kapungkur gitu kan. Kapungkur mah nembe aya opat. Ayeuna mah alhamdulillah tos makin seueur gitu nu nagaduhan deh.
2: Di toko bubur
4: khususnya di toko apu gitu di Campaka Mekar
1: seueur. Oh, berkembang nanti di toko
4: apu Campaka Mekar.
1: Campaka Mekar. Teu acan ka Kota Bandung teu acan anu anu ti ditu wilayah
4: di
1: Barong.
4: Kolaborasi. Ya.
1: Oh, kolaborasi.
4: Kolaborasi.
1: Ayeuna anggota na doseur panginteunnya.
4: Alhamdulillah ayeuna.
1: Aya sabiji gitu-gitu di toko kapu.
4: hampir 18 paguron lebih.
1: Oh, 18 paguron upami lebih, ya, anggota setiapna 50 misalnya.
4: 50.
1: Ya, seueur nya. Generasi ngora nu ieu na. Nu ngokolana generasi ngola gitu. Alhamdulillah tuh nya
2: kitu mah. Seueur penerus gitu. Teu ngawetan opat.
1: Generasi gitu nya.
2: Generasi
1: anu. Tari eta perkawis latihan atawa alat-alatna nu digunakeun ayeuna naon Kang Dija?
4: Alat-alatnya tadi sore si
1: Bapak masih kini tetap
4: masih kini tetap
1: masih kini ngajagi katanya apa intinya. Nah tuh hayang ngangin drum atau ngangin naon
2: di generasi muda mah ya no ngamu ah ya no rame ya no ada atas
1: eta mah iya mah nu iya na pangintanya anu tuturun na gitu kira jaga ayah tuh nilai keramat na bah
2: nya aya ka pungkul
1: aya dugi ka jiga dijaga kitu gitu aya misalnya
2: ritualna aya
1: dina
2: ngadamelna kitu samarangan ari ka pungkur mah make diraja heula terus diibakan 108 teh disusukan di diibakan dicai
1: si barongna teh
2: nyamain dina solokan gitu
1: di barong si barong eta
2: mun main dina solokan
1: gitu aya tata carana ngadamel barong ayeuna gitu.
2: Ya,
1: tapi
2: ayeuna mah teh aya baru dak ayeuna dere-dere ka pungkur mah aya ke zaman bapak mah aya.
1: Nah aya larangan atuh kumaha
2: teh nya. Ya aduh. Ayeuna mah
4: benten geulah ka pungkur mah.
2: Nya eta kosok naroskeun ka si Abah sok sok rajin aya si papatan kudu kieu-kieu.
1: Aya aya aturan mah aya nya
2: gitu. Aturan bikin kapuna bisi.
1: Tah eta. Jadi ulah tadi teh geuna ulah pacampur teh geuna nya budaya ciri khas.
2: Nya da kapungkur mah tong borong ngadamel anu mangrupa sato ngadamel hihin kanggo rajahan heula. Oh, iya nya. Kamu aja ngabentuk
1: gitu. Itu salah satu penghargaan urang nya. Yen makhluk makhluk teh lain urang wae gitu. Tah kumaha ieu ayeuna Kang Rija? Ku ayana mun urang mah lah aya kareueus teu ngembangkeun
4: alhamdulillah barong. Nya. Terus lah tinggal lagi kamu ya sepuh ayah keneng gitu kan ayahnya dina makin dia makin
2: penggemar makin seur penonton lagi makin seur
4: alhamdulillah gitu
2: sana sepuh ayah murang kali ya ayahnya
1: sana di ditu tinya
2: murang kali anu arah tanan bayi umur 8 tahun anu 5 tahun lagi terus nyibing kan
1: alhamdulillah itu ayah generasi gitu kan anu berkembang nah hiji seni atau hiji budaya teh kan aya-aya penerusna
2: gitu. Penerusna. Alhamdulillah gitu teh punah.
1: Eta mah kana geus nilai ekonomis paling teh ayeuna mah.
2: Alhamdulillah gitu
1: kan. Pemina beuh kitu sabar. Teu eta mah nya paling teh. Teu diieukeun gitu nya.
2: Pemain oge ya mah lah ngandukur mun kita ngandukur ngalestarikeun unggul si sigana mah gitu. Benten sareng ieu. Alah kadarna tuh usus gitu.
1: Tapi kan
2: misalnya sudah kayu nama ramai
1: begini. Kedah iya di sekarang itu adikku pelestari memberi Kang Krisna pengen tah perkembangan aku mah tinggal nemutkan Kang Krisna ya nak barong dugi ka bisa janten warisan budaya tak benda eta nya ayatnya. Mohon.
3: Alhamdulillah lah upami di kota Bandung nyaeta kesenian ulin barong tos ditetapkan menjadi warisan budaya nasional di tahun 2024 kemudian abis sararesna wargi kabah om teh ka Tagog nya eta ngadamel riset itu abi ka Tagog 2014 nya eta ayana barong Sunda ternyata di 2014 nungku abi diketahui sampai dengan sekarang perkembangan barong Sunda pun udah istilahnya udah berkembang di dalam segi permainan kemudian segi promosi yang di mana di Tagog Apu atau Napi Can Pangka Mekar sekarang promosinya itu sama dengan di kota kita bermain dengan medsosnya dan saya berharap kesenian yang ada di sana bisa seperti misalkan ulin barong gitu sama seperti ulin barong walaupun sebenarnya kita itu nama beda tapi ceritanya sama sebetulnya. Cuman di sana itu lebih ke yang lebih ke barong Sundanya, sebutnya barong Sunda memang dengan sekelo itu hampir sama tapi di sana itu lebih beda untuk permainannya tabehanna teh beda gitu. Tabehanna beda. mudah-mudahan mulai dari sekarang sampai nanti seterusnya kita akan disamakan atau lebih ke kolaborasi gitu.
5: Yeah,
3: dan perkembangannya saya sebagai pelestari barong juga melihat perkembangan barong Sunda lebih, yang tadi sudah disampaikan sama pelestarinya sama Kang Rija itu lebih pesat gitu, sampai-sampai ketika hujan turun bukannya bubar yang nonton, tapi kalau ngalalajuan hujanan gitu, berarti kan itu ada salah satu bentuk apresiasi dari masyarakat terhadap barong Sunda tersebut. Nah, gitu
5: itu kalau dilihat dari keistimewaannya itu permainan ya, barong apa bang yang misalnya anak kecil jadi resep gitu Kang Ijal, nu jadi hoyong lalajo gitu penasaran atau memang anjeunna tos reueus ngabogaan gitu
2: ya. Memang dina musik. Nah, oke, harus daya tarikna musikna dari tos musik. Entong barong barangkali sepuh oge upami nguping golempang mah ngararibing teu sadar.
5: Oh, eta nilai yeuna religina
2: peuneunnya. Ya, duka eta mah kitu.
5: Atau musik asli gitu ku pencak, ku pencak kenang pencak tapi
2: sana saya musik barong khusus
4: anak opandor gitu.
2: Jadi masing-masing anu genep gambalan teh musik gitu.
5: Anu sempat ketuk tilu sana gitu.
2: Saon geus
5: benten sederhana. Name aletna.
2: Ketuk, terus kecerek, goong, kenang, tarompet, bedug.
5: Eta nya.
2: Bibit.
5: Tabuhana atau lagu-laguna eta? Naon wae gitu lagu-laguna.
2: Nya lagu-lagu kapung lagu Sunda ya, sok terus kenang pencak
5: gitu. Mang Bung Hidung gitu aya. Biasanya sok kasarurupan ku Mang Bung Hidung.
2: Alhamdulillah. Aya wae
5: gitu. Ini lain historinya. Aya wae eta gitu. Biasana teu di mamana nya.
2: Aya pamete saya. Gua kawung ah bari dina trompet teh eta anu yang buhun teh
5: seuna mah. Justru trompet teh mantak ieuna teh trompet.
2: Eta trompet teh pamete aya trompet mah
5: ba.
2: Sepi.
5: Gitu. Tah mudah-mudahan Aimanawi teh barong Sunda teh sareng nukang Kresna teh hiji kesatuan gitu. Hiji cikal bakalna teh barong Sunda teh gitu. Nan mun urang mah
3: awal mulanya.
5: Awal mulana gitu.
3: Awal mulanya memang ada keterkaitan yang di mana almarhum sepuhna kesepuhan yaitu Bah Saud
2: orang
3: sekala. Orang sekala kapungkurna. Janda kesenian kaditu gitu. Janten memang ada keterikatan, ada keterikatan. Cuman yang tadi saya sampaikan benten nami tapi satu cerita sebetulnya. Yang mudah-mudahan pelajar perjalanannya sama seperti Ulin Barong gitu. Di daerah kabupaten gitu. Sekarang memang karena sudah banyak gitu di sana.
5: Justru yang diharapkan mungkin setelah mun urang geus aya warisan budaya tabenda yang bentuknya nama barong Sunda termasuk Ulin Barong kan eta satu kaitan.
3: Mohon kaitan.
5: Itu akan mendukung karena terciptanya eta mun warisan eta.
3: Mudah-mudahan nanti mudah-mudahan seperti itu. Karena
5: jadi teu kaya urang teu pasti kan orang Sunda mah na filosofisna gamelan misalnya.
3: Mohon.
5: Ieu mah lain gambaran gitu bah. Pemurang nambah gamelan, saron hiji saron dua itu teh upami te pacaruk, sok pasea gening.
2: Ya.
5: Orang Sunda masuk pasea itu teh, gitu tah mentu pacaruk teh, tepat temal.
2: Ya.
5: Tapi lah mungah hiji gamelan teh harmonis, i gamaran kata, iya ge pun ngahiji. Harmonis, tapi mudah-mudahan tidak ada pacengkar.
2: Alhamdulillah, ada anunya
5: anak. Ya,
2: di video ini dicanak, di sekeroa kan itu, gitu. Jadi pas gitu kan, jatah 2 rupiah aja nama.
5: Kebengharan itu nya.
2: Tenawi, kebengharan.
3: Mengkosa kata mungkul, serta kosa kata di dalam pemanggilan seninya gitu. Ya, sama ceritanya gitu. Sama bahkan udah 8 tahun kebelakang kita selalu kolaborasi berkolaborasi barengan gitu. Kalau kadang anu yang di Tagog berbarengan dengan yang di Sekolah nambah bareng gitu karena seseringnya seperti itu. Karena di Tagog itu kebanyakan masyarakat itu memanggilnya barong Sunda keun atau barong Sunda we heula. Pengucapan mah yang penting mah kan arti makna bentuk barong sampai dengan sekarang mungkin sama
5: yeah,
3: gitu. Karena barong itu kan bebarengan. Barong istilahnya ya bareng Sunda kedah maju bareng gitu.
5: Nah, filosofis eta nami bah kasih abahnya.
3: Mohon mangga.
5: Barong teh naon di nyana nah bertenak barong hampir sami jeung Bali misalnya. aya barong ya. Baju barong itu barong. Juga buta gitu barong tadi di rumah
2: aya Bali mah. Enggak bentuk pan, enggak bentuk anu anu satu eta juga gitu juga bentuk bunda.
5: Heeh, tuh impresi eta teh disebut barong teh nya.
2: Bentukna gitu.
5: Itu ta. Panginten Kang Rijal ayeuna ayeuna teh usia sabaraha?
4: Abi 30.
5: Anom keneh hatunya. Masih keneh ieu kanggo neruskeun generasina mudah-mudahan. Ayeuna aya kegiatan naon ayeuna anu satu acan bulan puasa ya masih kene aktif gitu.
2: Aktif teh sok bareng nabe gitu masihnya berjalan.
4: Iya, nya berjalan tiap gitu. Saminggu sakali aya lah gitu.
5: Ta upami
4: nabe gitu.
5: Pami hoyong terang ulin barong mah kasekeloa nya. Ari barong suna mah di Togog Apu. Ka kaum dangu anu bade ngiring Jabung Tumalapung boh bilih bade maeran mangga di 7217043 atawa bingal langgungan WhatsApp di 081218563454. Ke sakadepan urang andeg heula nya banyak. Kedepan urang telaskeun deui engke hancagarapan adina. Obrolan kacida.
6: Suara Budaya Bandung. Eleh-eleh, tumben Asep pagi-pagi sudah rapi dan semangat begitu. Biasanya juga Asep mah mager, dibangunin teh susah sampai emak teh teriak-teriak. Kenapa Asep? Punya pacar baru jadi sekolah. Sok ngaku ke emak.
7: Ih, apaan dari emak? Sekarang teh Asep udah enggak sabar pengen ke sekolah, Mak. Asep jadi lebih semangat, fokus, dan kuat buat belajar. Tapi bukan karena Asep punya pacar, ay emak.
6: Terus, kenapa atuh sok? Cerita ke emak.
7: Tahu gak, emak?
6: Apa?
7: Sekarang program makan pagi bergizi gratis dari pemerintah sudah mulai, emak. Jadi setiap pagi, sebelum masuk kelas, Asep bisa makan nasi, telur, daging, sayur sama buah, pokoknya lengkap pisan, Mak.
6: Oh, gitu, Sep. Jadi itu yang bikin Asep jadi lebih semangat setiap pagi.
7: Iya, Mak. Biasanya kan kalau Asep nggak sempet sarapan pagi di rumah, Asep cuma makan gorengan di kantin. Mana cepet lapar dan susah konsentrasi, Mak. Tapi sekarang, Mama, Asep merasa lebih kuat buat belajar dan olahraga.
6: Wah, syukur. Alhamdulillah. Pemerintah sekarang punya program seperti itu. Ya, kalau Asep makan bergizi tiap pagi, Mak jadi gak khawatir lagi sama Asep.
7: Ya udah tuh, Mak. Asep berangkat sekolah dulu ya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Sarapan bergizi bukan hanya memberi energi untuk hari yang produktif, tapi juga mendukung masa depan generasi muda. Dukungan program makan bergizi gratis dari pemerintah adalah langkah nyata untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan cerdas.
9: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Kamu nanggung di mana wae ayana masih di sarenganku acara obrolan Komunitas Cinta Budaya, masih sareng bahwa Om Oge Kang Ijal, Oge Kang Krisna. Tabah ayana perkembangan anak di Togok Apumah marurang kali duika antusiasna luhur pentingnya. Eta nah aya cara gitu Kang Rijal kanggo ngawanohkeun, aya strategi atau min cara kumah ngawanohkeun ka urang kali sangkan generasi eta teu pegat gitu.
2: Sabeneh teh aya naon duka kumah eta mah kaluar teu nyalira aja teu teu sugang piwarang teu urang kali oge. Jeung teh aya hasrat anjeun teu ajak diajak-ajak. Da rongkap we nyalira
1: gitu. Tak aya ieu teh aya batasan usia upami hoyong ngiringan barong misana
2: upami kan barong mah nya aya ge lamun anu marangkali oge aya janten teu batas aya teu
3: jadi batas lah teu
1: aya batas aya
2: oge ngalam barong alit mah
1: kan jadi disesuaikeun kitu nya aya cari mainkeun kumaha Kang Rijal di Cepeng atau kumaha
2: nya dilebetin ka dieu
1: tetep di
3: ninggal
1: gitu. Tapi dasar gerakanana itu tina naon jaipong penca atau penca. Memang penca
2: ya gerakanana tina golempangnya pak ketukan golempangnya
1: ayah misalnya ayah latihan khusus bisa juga sisi nganu atraksi gitu jadi ayah nu khusus gitunya
2: ya khusus itu ada sejarah tenang gitu di bentengkini pemain utamana ya kena ya sudah atur
1: progres ka payuna itu kira-kira Kang Ijal ayah itu niatan kanggo ngumpulkan orang kali anu raresepun kanggo teras di seriuskan gitu diajar itu kanggo regenerasi
2: atau seur seur
1: ayah nge
2: orang kali itu wah upamin nabuh itu orang kali itu hoyong nabuh gitu
1: sana ya maksudnya itu dikempelkan ya dilatih itu dilatih khusus bisa disangar gitu.
2: Oh iya, sangar pernikah dinya sok menarabuh gitu beri kebebasan
3: makanya itu ayah acara nanaun ini marulang kali itu sana pak
1: ngiringan
3: tapi ngiring iraha latihan
1: berarti ini terus terkedah
3: iya deh terkedah orang ngajak gitu
2: darongkap
3: anjunan darongkap
1: tinggal orang siap ngelatih nanya ya itu sumber daya anu ngelatih na
3: mendayanya
1: anu ngalatihna kira-kira aya pelatihna
3: aya Kang Opti
1: anu khusus gitu ayah. Jadi aya kareteareana yo barong barudak ieu barong dewasa ieu barong kolot geus
3: aya ngalatih
1: mah ngalatih kitu regenerasi peryogi pisan pengennya ta progres ka payuna bah nah eta teh upami alat atawa nepi naon anu tos katengkusan kapungkur pemi dirobah eta aya pantangan atau teu aya
2: sabarna mah aya kadana upami bade buhun mah tapi pan upami ngudag jaman ayeuna barudak modern jadi ngiring jaman barudak mah tak kota didangdutkeun teu diitukeun
1: gitu aya lagu anu khusus mina khusus lagu aslina gitu
2: nya atawa apa mangsa buah kawung gitu kembang gaduh
1: dina tabeuhanna
2: tidak pernah aku lempang ya, itu saya rangkung lah, anu genep ya, tapi para buat anu genep sakitu-kitu. Bentuk serang budak akhirnya, waduh, serang gamelan, tapi apa gamelan wayang dianggap
1: akhirnya,
2: nyiringan apa.
1: Gitunya.
3: Jaipong ke.
2: Jadi musik nanti jantan kumaha jaipong lain, bingung lah.
1: Bingung, hari ini mahasis. Tugas Kang Ijal ya, nu ngategorikan gitu musik. Iya khusus musik barong gitu.
2: Nah, gitu.
1: Musik barong iya tong masana teu aya nu teu kacampuran naon gitu. Nah,
2: gitu,
1: gitu
2: Abah masana gitu.
1: Aya nu kieu ieu mah aya nu
2: kita mehadeuh
1: pakemna gitu, pakemna nya.
2: Pakemna mah golempangan
1: gitu. Golempang.
2: Arab buat ulah ditanya apa mi eta pakemna mah ieu. Apa mi dalengkung teh sanes pakem.
1: Golempang nam. Pangpang, doding pang, papan. Sini sanes. Iya.
2: Raos jadi
1: raosnya
2: ibing nate ibing kenor silat kenor sanes pak puket tu para dugu gitu santai
1: ibingnya
2: ibing berempang mah santai gitu
1: nyantananya can kagamar gitu margi can nonton itu
3: coba di YouTube ya
1: oh gitu kayak orang tinggalnya barong sunanya Tak ka kaundang mangga boh pilih bade maeran di 7271043 atawa nepi di line WhatsApp di 08218516534. Tah ieu mah bah panginten progres ka payuna bah. Bade di da dikumahakeun deui ayeuna barong Sunda anu ku Abah dikokolakeun. Ka payuna nangageuduhan program misalna ah rek masuk sakola. Misalnya rek diwanuhkeun ka barudak sakola, rek ka sakolaan gitu nyeun road show misalna.
2: Terus ngawitan ayeuna oge. Ayeuna di budak sakola ge malian aya terus ngawitan itu mah barudak sakola.
1: Cenah maksudna ge kieu lebet ka sakola gitu ah.
2: Hah?
1: Lebet ka sakola khusus pertunjukan gitu. Oh,
2: pertunjukan oh, sok sekali-kali atau ge masuk
1: ka sakola.
2: Masuk ke barudak ada yang dihibur di sekolahan
1: no.
2: Aja gitu. Kan mahasiswa-mahasiswa ge seseueur anu
1: ieu no. Di naluntik nya.
2: Nya naluntik teh seueur di universitas ieu mah budaya.
1: Jenten upami Kang Rijal maksudna teh kieu upami nguruhan grup eta teh kurang ngawanohkeun ka SD mana gitu. Tapi tanpa teu dipanggil urang teh ngawanohkeun we ieu aya barong ieu misalna kerja sama sareng guruna.
3: Tak acan
1: sih,
3: bagi kadinya
1: Ayo Kang Krisna, aku mau Kang Krisna.

0: barong gitu. Mm-hmm. Ya ini hal-hal tersebut itu menjadi gambaran nanti untuk barong Sunda. Nah nanti alurnya nanti seperti ini, nanti mengenalkan ke beberapa sekolah karena pelestarian yang efektif itu kita datangnya ke sekolah. Itu yang lebih efektif langsung untuk mengenalkan barongnya tersebut gitu, lebih ke promosi gitu. Selain kita bermain di media sosial, ya efektif juga kita mengenalkan di beberapa sekolah-sekolah gitu. Apalagi dikaitkan dengan kurikulum Merdeka yang sekarang lagi di lagi di apa diangkat kurikulum P5 kegiatan kearifan lokalnya seperti itu.
1: Itu mungkin satu strategi. Ya, strategi kamu ngawanohkeun yang ieu barong Sunda ka budak SD misalnya, SD. Itu aik Kang Krisna mah tos gaduh tugasna memang terus warisan budaya tebenapa kudu dipertahankan teh. Maka kan kudu dikembangkan ya.
0: Lebih dikembangkan
1: dengan cara
0: mengenakan
1: supaya teleungit, lamun leungit geus di blacklist.
0: Ya makanya kita kolaborasi dengan Kang Nijar, Bang Om, dengan seniman-seniman yang ada di Tagogapu dan Cempaka Mekar, yuk kita berbarengan karena barong teh bareng itu orang Sunda kedah bareng, orang Sunda teh nya majuna kedah bareng oge gitu. Yuk kita berbarengan untuk memajukan kesenian Sunda. Untuk tahun sekarang enggak apa-apa istilahnya beda nama tapi nanti kedepannya namanya harus sama, ceritanya sama, kan saya juga tidak bisa memaksakan seperti itu. Yang terpenting mah keseniannya sama gitu.
1: Sama
0: keseniannya barong ya di Jawa Barat di gitu, Jawa seperti Barat. Itu.
1: Maka kan mungkin kalau perkembangannya lebih dari ulin barong, barong Sunda, ini akan seimbang nanti.
0: Iya.
1: Dua nana masuk WPTB-nya.
0: Iya.
1: Bisa. Ya,
0: mudah-mudahan bisa
1: tapi terwujud. Tapi beda sama tapi serupa tapi tak sama ya, ini bentuknya, bentuk pengemasannya.
0: Pengemasannya.
1: Gitu. Pengemasan itu akan jadi hasanah budaya. Benghar Jawa Barat teh geuning.
0: Biar ya kaya raya lah. Kaya akan budayanya.
1: Bandung. Oh, khususnya Bandung, Kabupaten Bandung. Seueur kitu dina segi barong.
0: Iya. Oh iya, barong ini pernah ditulis di Korea gitu, sama mahasiswa Korea itu yang diinisiasi oleh Bumila itu bidang promosi di Stupar kayaknya udah mengenalkan ke luar negeri juga si barongnya. Mahasiswa luar negeri pernah ditulis dengan di artikel atau jurnalnya sudah dikenalkan ke dunia kayak gitu.
1: Karena memang lihat barongnya kan uniknya ciga lauk lain.
0: Iya.
1: Ya, ciga lauk lain, ciga
0: terinspirasi
1: naga lain lagi, ya, gitu. Ya itu ciri khas gitu, ciri khasnya.
0: Punya ciri khasnya.
1: Nah ini Pamungkas pengen bah harapan nak kapayun abah kumah bah.
2: Kanggo
1: kapayun abah barong iya. Nah dikembangkan aku mah, tapi bade ngadamel naon gitu, kembangkan abah barong.
2: Ya dilestarikan mah kandung ngadidike, itu kan baru dakin dilestarikan ke puna. Dari orang upamih yang tetap lestari mah tetap ulah di robi-robi gitu ya. Yang ulah di robi ulah ditambah itu yang asli gitu,
1: asli
2: gitu. Itu mah kacana ku anisane khusus buhun gitu.
1: Iya, khusus dikuatan katanya.
2: Dikuatan ya eta kitu mah. Jadi upamih ngarubah mah abdi khawatir ke sebuah kabung-kabung.
1: Lajeng Kang Nijar kemana? Harapana terhadap barong Sunda?
3: Harapananya biasa lebih maju deui. Kompak merenya ku ayana seueur. Komunitasna tiasa iyalah guyub lah. Sadayana kitu ngahiji. Urang sesarengan ngamajukeun gitu. Budaya urangnya khususnya nya barong Sunda panginten. Tiasa leuwih maju ku babarengan sadayana gitu.
1: Pamungkas Kang Krisna, kanggo nyimpulkan sa dayana kumah.
0: Ya khususnya
1: harapan mohon buah bidaya nu badhe dugikeun.
0: Khususnya untuk kesenian barong Sunda yang ada di Tagogapu, kemudian di Cempaka Mekar, tambah lestari, kemudian tambah berkembang dan menjadi istilahnya menjadi budaya masyarakat di tempatnya gitu. Dan mudah-mudahan bisa menjadi berbarengan dengan ulin barong itu bisa menjadi warisan budaya nasional gitu.
1: Nah itu mungkinnya gitu bah harapana ulin barong atau barong Sunda teh mungkin nanti kapungur mudah-mudahan jadi ngalegenda kita gitu. Jadi masyarakatnya uninga sakabeh.

0: Eh, komo sa kuliah dunia.
1: Mereka yang aku generasi muda mah gini langkung di sana.
0: Itu pun
1: ngaknya. Bintang sang siapa hari siapa mah pakem hari mereka kayaknya pandi.
0: Ya, tapi tengah langit kenya nu aslina gitunya. Tang nu langit. Kita kini nu obrolan teh Kang Krisna, Kang Nijar, ngapa dah aku margi waktu sema upami obrolan mah dipanjangkan panjang, diponokin ponok. Nah, terus dugi bila-bila nu sampaikan deh bah, Kang Nijar, milih panasaran Kang Krisna. Cekap, alhamdulillahnya obrolan orang teh hampir 40 menit di tengah obrolan kacida. Mudah-mudahan naon anu obrolkeun tiasa kapetik hasil kalabulahna. Oke barong Sunda, oke ulin barong teh tiasa sabengketan. Amin. Sabengketan kanggo nanjeurkeun kabudayaan sanes. Seni sareng budaya mah kasinian kabudayaan jasana sanes lumayan. Poko dianggo hiburan, nami-nami penghasilannya. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun Kang Nijar, hatur nuhun Kang Krisna. Mudah-mudahan urang biasa ditepangkeun dina waktu sareng kesempatan sami. Kaundang di mana wae ayeuna sakitu obrolan kacida dina siang ieu, ya, mudah-mudahan urang tiasa ditepangkeun dina waktu sareng kesempatan salajengna. Sim kuring undur pamit samentawis, cak bermios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Obrolan kacida, komunitas cinta budaya. Menggali hasanah karya budaya.
3: Aku tuh mau buang bungkus kue ini, tapi selama kita jalan gak satu pun ya tong sampah. Aku buang di sini aja deh.
4: Eh, jangan buang sampah sembarangan.
3: Jadi harus buang di mana? Di selokan aja deh.
4: Jangan.
3: Apa sih kamu? Jangan-jangan terus. Buang di pinggir jalan jangan, buang di selokan jangan. Terus harus buang di mana?
4: Membuang sampah di pinggir jalan itu membuat lingkungan jadi kotor, sehingga tidak enak kalau dipandang, dan pastinya lingkungan jadi tidak sehat. Nah, sementara kalau buang sampah di selokan membuat aliran air jadi terhambat. Akibatnya kalau hujan, air akan meluap dan menyebabkan banjir.
3: Ih, itu kan bukan salahku. Harusnya di sepanjang jalan itu disediakan tong sampah, sehingga orang tidak susah kalau mau buang sampah.
4: Iya juga sih, kamu memang pintar. Tapi untuk kali ini, bungkus kuemu itu pegang dulu ya, seperti aku. Nih, lihat di saku bajuku, isinya bungkus permen semua. Nanti kalau ketemu tong sampah, baru kita buang di tempatnya.
3: Ribet?
4: Memang, tapi dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah ikut andil dalam menjaga kesehatan lingkungan dan tentunya mencegah banjir.
3: Sediakan dong tong sampahnya.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak.
1: Ya. Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Kak, tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
2: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Kau undang di mana wae ayana runtuyan lagu-lagu kliningan dina siang ieu ngajapun kaum dangu anu karasan nuju tukang mana-mana atana pinjarangan kaum dangu rencangan kaum dangu anu nuju di bumi sewang-sewangan di perjalanan atana pi anu nuju ngaso rauseun pisan hawana pangintennya di sawah karaos ngupingkeun kliningan hawar-hawar kadangu ka saentero nunuju ngawuluku nunuju macul upami di pilemuran upami di kota mah di sagedengeun gang kadang upami di ageungan lagu kliningina masieup kahirupan urang dina nggoning tingkah laku tindak tandukna sapopoe. Mudah-mudahan we lagu-lagu kliningan tiasa nyarengan kaum dangu ge tiasa janten pamati ati pamatri ati pangbeberah kana manahnya aya titip saur orang sangakeun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Mereka menahan untuk memberikan waktu 3 menit untuk Wira. Dan kau, harga untuk menekan tombol itu adalah nyawamu sendiri, Wira.
2: Kekuatan cerita monolog ini justru bukan pada pahlawan yang mengangkat senjata di medan perang, tetapi pada orang biasa yang harus melawan ketakutan dirinya sendiri, lalu menjadikan radio sebagai senjata perjuangan untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengarkan monolog Dead Air yang disutradarai Sandy Septiandi, dimainkan oleh Alfarabi Sakrani, tanggal 17 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan tanggal 18 Agustus 2026 pukul 11.30 di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Bandung.

0: Gelar Kawih Pasundan nganturkeun karieus yasana para seniman.
1: Kaum dangu di mana wae ayana pamungkas aya daun hiris ti mamahana sari hayati mungkas tepang dangu urang dina runtuyan lagu-lagu kliningan dina siang ieu. Ke diteraskeun kana teras UMKM tong ka mana-mana panteng terus di AM 540 kHz Pro 4 suara budaya Bandung.

0: Selamat pagi kaum dangu, selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Orang Bandung, orang mana lagi ya, seluruh Jawa Barat nih saat ini dengar. Apalagi bagi Anda nih para pelaku usaha UMKM. Nah kaum dangu, perompet RI Bandung asuransi ini penting banget bagi para UMKM. Selain tentunya melindungi bisnis dan juga resiko kerugian secara finansial yang sifatnya tidak terduga, asuransi juga ini bisa membantu tentunya UMKM meningkatkan daya saing dan juga kontribusinya untuk perekonomian begitu ya. Dan yang pastinya juga di kesempatan pagi jelang siang hari ini kita akan ngobrol bersama dengan pakarnya nih. Saat ini sudah hadir di studio Perompet RI Bandung, bagaimana tips untuk UMKM memahami pentingnya asuransi dan juga manfaat program literasi keuangan begitu ya. Bagaimana dunia asuransi dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan bagi para pelaku usaha UMKM. Baik, kali ini di studio Perompet RI Bandung ada narasumber kita yang cantik jelita.
1: Waduh. Kamu Benny misalnya nih. Padahal ini... di sini udah lagi deg-degan gitu kan.
0: Udah deg-degan. Ya, Teh Ika.
1: Halo.
0: Saya panggilnya Teteh boleh?
1: Boleh.
0: Boleh ya, supaya membandung.
1: Membandung. Oke. Saya juga panggilnya Kang Benny aja ya.
0: Saya Benny.
1: Kang Benny.
0: Bandung.
1: Bandung. Oh iya, harus Bandung.
0: Iya, Teh Ika ini dari business partner dari MSIG Live.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul, dari MSIG Live. Dari
0: MSIG Live,
1: Values Agency.
0: Baik, jadi ini perusahaan yang bergerak di bidang asuransi begitu ya, Kak?
1: Insurance, betul. Jadi kita agensi dari MSIG Live. Jadi kan beberapa perusahaan asuransi itu dia akan memasarkan lewat agensi. Nah,
0: betul.
1: Saya salah satu business partner.
0: Oke, ini Kak Teh Ika nih, kalau nggak salah MSIG ini udah cukup lama ya, 1985 kalau nggak salah.
1: 85,
0: ya?
1: Betul.
0: Ya, jadi, ya sudah dan
1: seumur
0: juga.
1: Seumur saya.
0: Oh gitu?
1: Remaja.
0: Sekali jadi gak usah nanyain
1: gak usah
0: umur. Baik, ini Teh Ika, saya juga sebenarnya setuju banget ya. Jadi siapapun itu latar belakang, baik itu untuk pendidikan, kesehatan mungkin ya, orang cenderung lebih ke asuransi itu biasanya pendidikan, kesehatan. Tapi juga ini juga bisa bermanfaat untuk para pelaku usaha begitu ya.
1: Betul.
0: Dan termasuk juga yang usaha kecil.
1: Usaha kecil, betul. Jadi aku sapa dulu
0: kali
1: ya.
0: Boleh,
1: sapa dulu ya kaum dangu. Semuanya selamat pagi, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Jadi begitu aku diminta untuk jadi narasumber di sini kan, ternyata obrolannya UMKM.
0: Betul.
1: Jadi aku harus tahu nih, apa ya yang bisa mensupport UMKM
0: baik,
1: gitu kan di semua lini bisnisnya UMKM.
0: Betul.
1: Makanya saya ambil temanya adalah celengan ajaib sebagai perlindungan penghasilan.
0: Baik. Agak berbau-bau fantasi ya.
1: Berbau fantasi kan, ya kan.
0: Celengan ya.
1: Celengan itu kan uang kecil yang jadi uang besar. Nah, tadi sebetulnya saya nggak mau spill dulu itu asuransi loh.
0: Iya.
1: Karena orang cenderung kalau dengar asuransi kayak...
0: Kayak gimana gitu
1: kayak
0: ya.
1: Kayak gimana, ntar dimatiin lagi kan. Nggak rally pro, nggak dapet ini lagi kan. Jadi sebenarnya di sini tuh saya pengen support teman-teman yang bergerak di UMKM. Jadi
0: betul.
1: Jangan sampai nih penghasilan apa yang mereka hasilkan itu juga jadi biaya nantinya.
0: Okay.
1: Karena kan kita harus klasifikasikan nih, klasifikasikan ada yang masih lajang, betul? Kayak Kang Benny masih lajang.
0: Saya sudah berkeluarga.
1: Sudah berkeluarga, udah cocok nih. Ada.
0: Ada dong. Juga ada, ya. Kategorinya beda.
1: Kategorinya masing-masing beda. Terus ada yang baru menikah. Ada yang baru punya anak. Ada lagi yang akan menikahkan.
0: Pra-pensiun
1: atau pensiun, ya kan? Nah, si asuransi itu bentukannya ada macam-macam.
0: Ada macam-macam juga.
1: Ada pendidikan, dana pensiun, waris, kesehatan.
0: Nah,
1: tujuannya apa sih? Jangan sampai mendingan kita nabung nih di celengan yang kecil-kecil nih.
0: Iya.
1: Bahkan si preminya itu mulai dari 100.000 kan.
0: Itu bisa jadi terjangkau juga ya.
1: Terjangkau karena kan resiko selama perjalanan bisnis
0: atau
1: perjalanan sampai ke masa depan yang dicita-citakan itu kan panjang.
0: Panjang.
1: Resikonya ada dong.
0: Oke, pasti.
1: Resiko tutup usia? Pasti.
0: Yeah.
1: Resiko sakit.
0: Sakit sudah barang tentu pasti ya.
1: Ada resiko kritis atau tiba-tiba harus beralih. Kalau di UMKM kan kadang pergantian bisnisnya kita harus ikutin.
0: Baik.
1: Ikutin pasarnya ya kan.
0: Iya.
1: Oke, lagi rame nih di sini. Oke,
0: ternyata berubah gitu.
1: Ternyata berubah, kita harus ikutin gitu
0: baik.
1: Kan. Mungkin perubahannya itu harus ada jeda kan.
0: Yeah.
1: Nah, di situ kan ada penghasilan yang kira-kiranya agak stop dulu nih. Nah, yeah. Celengan ini tuh juga
0: celengan berfungsi. Ini yang berfungsi. Baik-baik, saya setuju banget. Jadi sebenarnya apalagi dalam dunia usaha, meskipun itu dalam sifatnya mikro gitu ya, Kak ya, pasti ada risiko ya.
1: Ada risiko.
0: Tadi bisa disampaikan dengan contohnya misalkan pergantian bisnis, atau mungkin betul. Sesuatu yang sifatnya tidak terduga.
1: Tidak terduga ya, sakit.
0: Sakit, COVID misalkan kayak kemarin, COVID-19
1: kemarin COVID, ya. Terus ya sekarang resiko tutup usia tuh bisa naik. Di jalanan dia lagi menjalankan bisnis atau lagi bangun bobo tiba-tiba tutup usia gitu. Tapi dengan kita punya program, kita tuh bisa melindungi penghasilan.
0: Nah, ya kan? Itu dia.
1: Nanti aku kasih tahu deh cara
0: menghitungnya. Baik. Sekaligus nih kita ini jadi belajar literasi keuangan juga nih Kak ya. Terkhusus juga buat para pelaku usaha UMKM. Nah, sudah barang tentu tadi berarti memang ada, bukan contoh kasus, berarti memang ada nasabah juga Kak.
1: Oh pasti.
0: Pernah menangani juga nasabah UMKM gitu ya.
1: Karena kalau sekarang memang mindset orang udah rada berubah gitu.
0: Iya.
1: Mereka lebih menginginkan nggak apa-apa saya uang kecil, karena kalau kayak asuransi waris atau dana pensiun itu pembayarannya nggak sepanjang waktu loh.
0: Baik.
1: Ben. Jadi dia itu hanya bayar 5 tahun. Tapi untuk pengcoveran dia sampai usia tertentu 50, 60, 75, banyak gitu pilihannya.
0: Baik.
1: Misalnya dia pengen dilindungi nih sampai dengan usia 55.
0: Oh, kita bisa ngatur itu.
1: Custom. Jadi misalnya saya kira-kira umur 60 sih masih jagua ringkas gitu ya. Jagua ringkas. Jadi itu selain buat waris, buat dana pensiun dia juga.
0: Baik.
1: Kumpulinnya kecil loh, tapi untuk besar nantinya gitu.
0: Baik. Jadi sudah kita prediksi atau mungkin sudah kita takar ya. Kira-kira nih kebutuhannya di mana?
1: Dan biasanya kita suggest-nya begini. Kalau untuk asuransi itu kan jangkanya jangka panjang. Jadi kita dari awal untuk customer tadi ya, untuk pemilik UMKM, kita akan bicara lagi, menggali lebih dalam lagi.
0: Apa kebutuhannya?
1: Satu. Yang kedua, berapa nominal yang memang bisa disisihkan?
0: Oh, ya jadi kan? Tidak ditakar dari asuransi, biar asuransi tidak.
1: Iya, jadi berapa nih? Nanti kita akan custom, kita akan pilihkan jalurnya. Aduh, saya mah baru bisa 500 ribu deh per bulan.
0: Per bulannya.
1: Gak masalah, karena asuransi itu jangkanya panjang. Jangan sampai nanti terjadi misalnya penghasilannya kayak tadi, lagi merosot nih. Tiba-tiba gak bisa bayar gitu. Terus hilang
0: Hilang begitu saja.
1: Baik. Kebanyakan kan yang stigmanya negatif adalah begitu kan.
0: Di masyarakat seperti apa jadi?
1: Jadi kadang-kadang nanti juga uangnya hilang gitu kembali lagi. Awalnya pasti memaksakan dulu nih. Jadi tidak ada perhitungan dulu. Jadi kalau kita membiasakan, okay, Bapak, Ibu, kira-kira berapa nih yang bisa disisihkan? Supaya juga kita kan berbisnisnya panjang.
0: Betul.
1: Ya kan, dengan support kita di UMKM ini supaya penghasilan yang terlindungi. Terus insya Allah si punya, yang punya asuransinya juga kan merasa tenang hidupnya, bekerjanya dengan tenang, bisnisnya maju, nambah lagi. Saya kurang nih Kak pengcoverannya misalnya, kalau saya nanti terjadi sesuatu cuma dilindungi 1M, saya mau nambah lagi. Kita lebih menerima itu daripada dari awal saya mau dilindungi nyawa saya 1M, ternyata di tengah jalan terjadi sesuatu dengan bisnisnya nggak bisa bayar, uangnya percuma hilang gitu. Jadi sebetulnya insurance itu betul-betul melindungi selama di awal kita
0: clear segala sesuatunya.
1: Segala sesuatunya, kebutuhannya apa, nominal berapa yang akan kita sisihkan, itu pasti terlindungi.
0: Baik. Jadi harus dari awal-awal harus sangat-sangat jelas ya.
1: Sangat-sangat jelas.
0: Baik. Nah, apalagi di era saat ini ya Kak, bisa dibilang ini juga mungkin ketidakpastian secara ekonomi ini juga dibutuhkan jadinya ya, perlindungan
1: sangat dibutuhkan.
0: Untuk kita nggak tahu kan, kayak kemarin juga di tahun 2019 ke 2020 itu tanpa kita sadari ternyata kita sudah masuk era COVID gitu. Banyak lini ya.
1: Iya, yang termasuk, tiba-tiba apalagi kayak misalnya kita bicara seorang ayah.
0: Betul.
1: Si ayah ini adalah penghasil uangnya hanya ayah.
0: Betul.
1: Jika terjadi sesuatu sama ayah, keluarga yang ditinggalin,
0: mm-hmm,
1: selesai, tidak ada penghasilan. Iya, tapi kalau kita rencanakan, kita bukan mendoakan, tapi resiko itu
0: tapi
1: udah
0: berencana,
1: pasti ada. Kita merencanakan, pasti nih, okay, pengcoveran nanti kalau terjadi sesuatu tutup usia supaya bisnisnya bisa tetap jalan.
0: Okay.
1: Kan modalnya akan bisa kembali dari uang waris.
0: Baik, baik.
1: Gitu.
0: Okay. Nah, jika terjadi resiko yang mungkin tidak kita prediksi atau mungkin ya maksudnya sudah direncanakan gitu, Kak ya. Nah, si calangan ini bisa diklaim ya, Kak ya, bisa.
1: Iya, klaimnya juga enggak ribet kalau
0: gak ribet, di
1: insurance ahli warisnya sudah ditetapkan dari awal. Beda. Memang prinsipnya celengan yang di rumah, celengan yang di banking, prinsipnya sama, kita nyicil juga gitu, tapi tidak ada perlindungannya. Jadi pada saat nanti terjadi sesuatu dengan si penabung, ahli warisnya itu akan secara hukum dulu ditentukan, nanti ada harus tanda tangan ahli waris, beberapa ahli waris harus tanda tangan. Nah, tapi kalau asuransi kan sudah jelas di awal ditentukan ahli warisnya adalah istri, anak, sekian persen dan itu yang menjadi haknya si pemegang polis, si tertanggung, itu akan dibayarkan. Jadi tanpa ribet klaimnya.
0: Enggak ribet ya.
1: Ribet.
0: Oke. Gitu. Kalau saya tanya khusus nih perihal asuransi bagi UMKM nih, apa jenis-jenis asuransi bagi UMKM ada?
1: Sebetulnya si asuransi ini general ya.
0: General.
1: Asuransi ini general. Balik lagi tadi seperti saya bilang ya kan.
0: Yeah.
1: Jadi pada saat ketemu sama UMKM, kita akan lindungi nih keluarganya gitu. Lebih ke melindungi penghasilan yang sudah dia create. Jangan sampai nanti tiba-tiba tengah jalan sakit, biaya rumah sakit tuh tinggi loh. Sekarang klaim kesehatan itu naiknya per tahunnya itu luar biasa, 35%.
0: Iya. Besar
1: sampai gitu. 40% gitu. Bahkan sekarang kan lagi ada inflasi rumah sakit. Rumah sakit itu semua biayanya naik gitu kan. Sekarang pengusaha UMKM dengan penghasilan yang sudah mereka siapkan, tiba-tiba di tengah jalan sakit, tidak ada pengcoveran, satu hari sampai lima hari di rumah sakit itu bisa 20 juta loh. Kan sayang ya kalau dari penghasilan kita harus keluarkan, tapi kita mengcover dari sana. Atau tadi lagi klasifikasinya, baru punya baby, buat nanti sekolah nih, ya kan, supaya nanti masa depannya terjamin nih, kumpulin dari sekarang, nanti untuk masa dia masuk SD, SMP, SMA, sampai kuliah bahkan gitu kan, sampai nanti dengan selesai kuliah masih ada juga uang yang bisa keluar untuk modal usaha. Nah, jadi kita bisa create sebetulnya tidak hanya untuk bisnis UMKM-nya, tapi pelaku bisnis UMKM-nya kita akan support dan kita akan lindungi. Gimana caranya supaya mereka punya celengan yang bisa melindungi penghasilannya mereka.
0: Baik.
1: Gitu.
0: Jadi dari situ sebenarnya bisa ke arahnya, di posnya kemana saja.
1: Kemana aja. Jadi
0: bisa,
1: itu gunanya begini. Memang harus face to face. Kita harus menggali dulu nih kebutuhannya apa gitu. Terus perlu diketahui juga pada saat beli, kebanyakan yang di luar sana tuh kayak ada agent nih. Seperti saya tuh
0: seperti
1: agent ya.
0: TIK ya.
1: Nah, aku tuh agent gitu. Begitu udahlah, tanda tangan aja, pokoknya ini preminya murah, begini-begini.
0: Yang setuju, terlihat nominalnya terjangkau gitu ya.
1: Tapi tuh gak tahu, kebanyakan tuh begitu. Nanti ujungnya adalah kecewa biasanya kan. Kok gak seperti
0: yang terjadi di lapangan ini, mungkin karena ketidakpahaman ini ya kan?
1: Ketidakpahaman, jadi sebetulnya
0: baik.
1: Balik lagi proses di awalnya seperti apa, tujuannya apa itu harus disampaikan. Jadi kita pas gitu.
0: Iya, betul.
1: Joss
0: ya, sesuai dengan tujuan. Nanti pada saat klaim pun gak ada masalah
1: ya,
0: Kak ya. Baik. Jadi yang terjadi di lapangan atau mungkin saat ini mungkin beredar ya hal-hal yang maksudnya jadi bikin pusing juga nih kayaknya.
1: Jadi
0: asuransi
1: stigmanya jadi jelek.
0: Padahal sebenarnya ya baik saja ya.
1: Iya, kalau di awal clear tuh semuanya akan baik-baik aja. Karena memang sudah haknya untuk
0: mendapatkan gitu ya, menerima
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Apalagi dan sudah barang tentu ini MSIG ini udah juga diawasi oleh OJK ya kan.
1: Betul, pasti. Dan kita juga kalau secara kecukupan modal itu OJK tuh menentukan hanya 120%, kita tuh di 1800%.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Iya, berarti sudah sangat luar biasa.
1: Establish ya. Sudah.
0: Dari tahun 85 lah ya.
1: Iya, dari tahun 85. Terus satu hal lagi, kalau misalnya di insurance tuh biasanya kita berpikirnya, tolong dihilangkan stigma, belum butuh.
0: Oke, ini ya, karena berdasarkan
1: Masih sehat. Udah kepalanya benjol di perban, baru betul. Menyesal saya gak punya asuransi.
0: Baru terpikirkan ya, karena memang juga perlu waktu yang lama kan ya.
1: Karena asuransi itu, makanya tadi saya bilang celengan, celengan tuh kan identiknya dengan uang kecil kan?
0: Uang kecil.
1: Uang kecil. Jadi asuransi tuh tergantung dari usia. Jadi jangan sampai udah berusia
0: baru terpikirkan.
1: Itu juga akan celengannya bukan celengan lagi, itu sih udah gendut gitu.
0: Sehingga memang target pasarnya juga memang dari jauh-jauh ya kan, seperti yang masih muda lajang.
1: Pendengarnya RRI Pro 4 kan udah cocok lah ya.
0: Kurang lebih sekitar 30-35
1: tahun
0: deh.
1: Ya kan. Jadi udah harus direncanakan tuh. Tapi memang ya stigmanya itu gitu. Asuransi buang-buang uang gitu kan. Nanti akan berasa pada saat nanti.
0: Betul. Gitu. Pada saat dibutuhkan.
1: Jadi kesempatan bagus juga sih ini. Jadi saya bisa buka mindset juga biar sama-sama sharing
0: gitu. Iya, karena memang saya setuju banget nih. Jadi banyak orang memang cenderung ya sudahlah nanti saja.
1: Iya, nanti
0: kumaha
1: aja.
0: Engke.
1: Kayaknya yang di depan saya juga begitu.
0: Iya. tapi Kak Tika gimana nih? Karena saat ini juga kalau untuk asuransi kesehatan kan sudah ada juga dari pemerintah.
1: Betul. Nah, saya kembalikan lagi Kak, itu menjadi pilihannya masing-masing pribadi. Kalau dirasa memang
0: masih kurang,
1: boleh gitu. Ya saya sebut ya BPJS yang cukup ya sudah. Tapi kan balik lagi tadi saya punya pilihan lain. Apakah ada jiwanya yang mesti di cover jika terjadi tutup usia atau nanti punya pensiun deh usia 60 saya pengen punya tabungan nanti.
0: Betul.
1: Nih itu juga bisa. Jadi beragam. Ya balik lagi, saya selalu balik lagi tadi di pertemuan pertama atau siapa yang membutuhkan insurance. Baiknya kita gali dulu nih
0: apa kebutuhannya yang
1: Jadi bukan berarti BPJS sih enggak terlalu bagus. No, kalau memang dirasa sudah cukup di BPJS, kita akan cari insurance.
0: Tapi kan ada pilihan yang lain lagi dan kebutuhan tidak hanya
1: masalah kesehatan aja.
0: Tapi juga kita butuh waris.
1: Butuh waris dan pensiun, pendidikan atau mau tambahin lagi aset. Yang
0: permodalan gitu ya.
1: Satu UMKM. UMKM itu biasanya terkait dengan peminjaman
0: modal
1: kerja.
0: Kredit
1: modal kerja. Nah, satu cara insurance ini mengcover jiwanya adalah supaya si ahli waris itu tidak diwariskan hutang.
0: Iya
1: kan, setuju nggak?
0: Setuju banget.
1: Nah itu mungkin juga bisa jadi supportnya teman-teman atau
0: UMKM
1: betul. Gitu,
0: karena dengan usaha resikonya adalah ya pasti ada utang piutang dan lain sebagainya.
1: Ada beberapa mungkin kalau pinjaman di bank, ada beberapa bank yang memang langsung memberikan insurance. Pinjaman dengan insurance
0: otomatis gitu kan.
1: Ada juga beberapa yang enggak. Nah kita juga bisa masuk tuh di situ.
0: Baik, di cover ya di situ.
1: Jadi pencari uangnya, penjalan bisnisnya terjadi sesuatu, belum lagi ada hutang. Kebayangan? Nah, kalau dengan pengcoveran insurance, begitu terjadi tutup usia, ya udah hutangnya kita yang bayar deh.
0: Baik, gitu ya. Tuh kan kemudahannya jadi terbayangkannya apa saja ya. Kira-kira begitu ya, terutama bagi pelaku usaha UMKM. Dan yang pastinya ini baru untuk para pelaku usaha UMKM yang merasa masih minder ya begitu ya, karena penghasilan saya nggak begitu besar mungkin ya. Saya cukup misalkan dengan per bulan berarti ya Kak ya?
1: Boleh pilihannya per bulan.
0: Atau bagaimana?
1: Tiga bulan.
0: Oh ada beda-beda.
1: Beda-beda. Terus
0: jadi fleksibel.
1: Pokoknya fleksibel. Jadi balik lagi di pertemuan pertama tuh yang harus lebih menggoda tuh kan.
0: Kesan pertamanya.
1: Jadi
0: tapi
1: apa?
0: Berarti ini TIK termasuk yang sulit nggak sih teh maksudnya di dunia seperti ini, karena memang sudah barang tentu kalau orang Indonesia mah ya pasti berpikirnya
1: tapi untuk sekarang ini sih lebih terbuka ya, mereka lebih open-minded. Lebih ke ya itu tadi ada beberapa stigma yang masih buang uang lah apa tapi balik lagi sekarang udah lebih open mindset, mereka udah lebih open sih.
0: Jadi sudah mulai tercerahkan lah masyarakat ya. Mereka sudah pada paham dalam perihal ini ya.
1: Karena memang contoh yang memang ini kan udah nggak bisa dipungkiri lah biaya pendidikan juga.
0: Iya, betul.
1: Coba deh ke rumah sakit. Aduh, itu udah mahal.
0: Kalau Indonesia, kalau misalnya di Indonesia ini kan sudah bareng tentunya kalau sekolah negeri lah ya masih dibiayai oleh pemerintah, ada subsidi gitu ya. Tapi kalau misalnya pengen kuliah yang berkualitas. Betul. Atau pendidikan yang berkualitas. Betul. Ya buat anaknya supaya memang iya
1: sekalipun misalnya beasiswa sampai kuliah. Difasilitasi dengan beasiswa, tapi kan ada
0: hal-hal lain,
1: ada untuk baik. Tempat tinggalnya, untuk biaya sehari-harinya, baik, kalau kita baik. Kumpulin dari kecil karena benar-benar kita tuh fleksibel. Dari nominal 100.000 untuk premi bulanan pun kita bisa. Jadi
0: baik.
1: Kita bisa hitungkan. Jadi bisa di custom. Jadi no worry kalau misalnya uangnya belum ada enggak. Dibuka aja. Kira-kira bisa menyisihkannya berapa gitu.
0: Baik.
1: Gak akan nyesel deh, beneran. Kalau kita udah jagain, kita udah punya celengan untuk jagain penghasilan tuh regreg. Kalau kata orang Bandung.
0: Betul sekali. Dan yang pastinya siapapun bisa ya. Untuk kebutuhan betul, apapun bisa betul. Terutama juga untuk pelaku usaha UMKM.
1: Mungkin saya harus ingetin lagi. Jadi kalau di insurance itu memang di-clear di awal. Jadi kita ada namanya penyakit pre-existing. Jadi
0: seperti apa itu?
1: Misalnya sudah ada penyakit jantung, hipertensi.
0: Baik.
1: Jadi bukan berarti tidak bisa, tapi kita juga akan pilihkan mana produk yang bisa mengcover itu.
0: Baik.
1: Atau nanti akan dilakukan pemeriksaan berikutnya.
0: Baik.
1: Jadi memang paling ideal adalah masih muda, tidak ada penyakit existing, tapi kembali lagi kesadarannya mungkin baru ada sekarang nih. Ternyata udah punya riwayat sakit. Selama dia bisa declare ke kita, mereka bisa sampaikan dengan jujur, kita akan carikan solusinya.
0: Apa. Jadi sebenarnya istilahnya bisa semua, bisa apa saja gitu
1: bisa
0: ya?
1: Bisa apa aja. Jadi dari awal itu yang penting banget adalah kejujuran.
0: Jangan sampai ada yang ditutupi ya, Teh. Ya,
1: ditutupi. Yang kebanyakan yang terjadi kan, asuransinya juga nggak bayar.
0: Baik.
1: Biasanya ada sesuatu yang either itu dari nasabahnya yang pemegang polisnya yang tidak jujur, atau ada kesalahan pada saat pengisian.
0: Ini pernah dengar katanya, kalau untuk kandungan nih begini, bagaimana kalau untuk kandungan
1: kalau
0: sendiri?
1: Kalau untuk kandungan memang insurans kita tidak mengcover, tapi ibu hamil kita akan bisa cover, tapi hanya untuk di luar dari penyakit yang terkait dengan kandungannya. Tapi begitu baby keluar usia 1 bulan itu sudah bisa di cover insurance kita.
0: Sudah jadi ahli waris gitu ya kan? Atau gimana? Bukan,
1: sebagai tertanggung.
0: Sebagai tertanggung.
1: Sudah diasuransikan. Aduh, dari baby nih kita punya rencana mau kuliahnya, ceritanya di luar nih, biayanya besar. Dari baby udah dibikinin tuh.
0: Waduh, semakin besar nantinya ya kalau misalnya kita. Gitu. Baik. Terakhir nih dari Kak Ika nih, karena waktunya cuma bentar nih Kak Ika nih ngobrolan.
1: Enggak berasa ya. Padahal sebelumnya tuh kayak setengah jam kayaknya lama deh gitu ya.
0: Iya. Dan yang pasti semakin tercerahkan nih, terutama untuk saya pribadi. Jadi sebenarnya memang mudah ya di asuransi ini ya, dimudahkan asal segala sesuatunya harus jelas dari awal.
1: Terus begitu. jangan memaksakan.
0: Jangan memaksakan
1: karena ini terkait masa depan kan dan panjang. Jadi kita tuh maunya berbisnis dengan sustain gitu, jadi berkelanjutan gitu kan. Nanti juga kan Kang Benny ada anak-anaknya kan, bisa
0: anaknya satu nanti dua,
1: iya kan, punya mantu
0: lagi.
1: Cucu
0: iya, banyak kebutuhan lah yang dibutuhkan. Oke, Kak Ika boleh disampaikan nih, terkhusus barangkali bagi nasabah yang mau gabung atau maksudnya mau nyobain ya, mau tanya-tanya lah ke Kak Ika, boleh lewat apa atau ada program seperti apa dari MSIC?
1: Programnya sih tadi balik lagi ya, banyak ya, karena kan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Betul. Tadi jangan sampai salah di awal kan. Kan kalau salah pilih pasangan juga kan bahaya. Ya ini kan kayak
0: gak ada chemistry ya,
1: hidup kan?
0: Betul. Ini betul, juga seumur hidup. Betul,
1: seumur hidup soalnya kita,
0: jadi harus cocok dari awal.
1: Jadi mungkin kalau yang ini pengusaha mau dibantu nih, boleh nanti gimana ya biasanya, lewat saya ada Instagram.
0: Boleh sampaikan aja atau website barangkali disampaikan juga.
1: di masih sementara ini masih di Instagram, di @lapath. LAPATH. Nanti boleh bertanya setelah acara ini atau nanti baru kepikiran apa, boleh kita discuss.
0: Oh gitu. Ya, nanti langsung saja bisa hubungi langsung ya.
1: Langsung
0: Instagramnya.
1: Aja,
0: ya. Baik. Kalau tempatnya sendiri di mana, Kak?
1: Kalau kita office-nya, kantor agensinya itu di Ruko Hyper Square Blok A nomor 7.
0: Hyper Square Blok A nomor
1: 7.
0: Silakan bisa juga langsung datang.
1: Boleh langsung datang. Tapi kebanyakan sih biasanya karena saya mengerti pengusaha ya, UMKM
0: kesibukan gitu ya.
1: Enggak apa-apa. Nanti minta didatengin kapan, jam berapa. Nanti saya dan teman-teman sama tim bisa datang.
0: Atau mungkin masih ragu-ragu tapi butuh ya.
1: Enggak apa-apa, tanya-tanya. Karena
0: tanya dulu.
1: Tanya balik lagi tadi kan, seumur hidup.
0: Seumur hidup gitu ya.
1: Ini. Jadi memang dari awal harus clear.
0: Betul gitu. Betul. Oke, Kak Ikan terima kasih sekali. Aduh, sudah bincang di studio Perempuan RI Bandung juga, tentunya mudah-mudahan sukses selalu buat Kak Ika.
1: Amin, thank you.
0: Dan yang pastinya
1: sukses
0: informasi yang disampaikan, yang disampaikan buat Anda nih para pelaku usaha UMKM menjadi semakin jelas ya. Mudah-mudahan juga ada yang punya keinginan juga nih setelah mendengarkan
1: Amin,
0: ini.
1: Untuk harusnya ya.
0: Baik, saya bersama dengan Kak Ika Yunika Lafat undur pamit dari Studio Perempat RI Bandung. Terima kasih untuk Anda semuanya yang saat ini masih setia bersama dengan kami, baik melalui frekuensi AM 540 dan juga FM 106,9 MHz, dan tentunya juga Anda bisa mendengarkan kami di www.rri.co.id dan juga di aplikasi RI Digital. Saya Beni Hadianso undur pamit, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: Mereka menahan untuk memberikan waktu 3 menit untuk Wira. Dan kau, harga untuk menekan tombol itu adalah nyawamu sendiri, Wira.
1: Kekuatan cerita monolog ini justru bukan pada pahlawan yang mengangkat senjata di medan perang, tetapi pada orang biasa yang harus melawan ketakutan dirinya sendiri, lalu menjadikan radio sebagai senjata perjuangan untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengarkan monolog Dead Air yang disutradarai Sandy Septiandi, dimainkan oleh Alfarabi Sakrani, tanggal 17 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat dan tanggal 18 Agustus 2026 pukul 11.30 di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Bandung.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Kamdang di mana wae ayana tadi kadugikeun di teras UMKM aduh tuan lagu-laguna masih nyarengan satu acan kadugikeun azan zuhur kanggo wewengkon Bandung sabudeureunana dina tabu 11 langkung 58 menit. Sakadanan sim kuring sabadana dan zuhur undur pamit. Kelajeng kaum dangu badis disarengan ku Teh Royanti dugi katabu dapat bas ke sok tanah turun ka panitena apun tentina sabudaya kelepatan acan semios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

0: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
1: Mereka menahan untuk memberikan waktu 3 menit untuk Wira. Dan kau, harga untuk menekan tombol itu adalah nyawamu sendiri, Wira.
2: Kekuatan cerita monolog ini justru bukan pada pahlawan yang mengangkat senjata di medan perang, tetapi pada orang biasa yang harus melawan ketakutan dirinya sendiri, lalu menjadikan radio sebagai senjata perjuangan untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengarkan monolog Dead Air yang disutradarai Sandy Septiandi, dimainkan oleh Alvarani Sakrani, tanggal 17 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat dan tanggal 18 Agustus 2026 pukul 11.30 di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Bandung.
0: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.

0: Bersatu untuk keragaman.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda untuk siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam suasana hati yang berbahagia. Senang rasanya untuk siang hari ini saya Rina Agustini memandu Anda di siaran budaya berjaringan RRI Pro 4 Bandung, RRI Pro 1 Bogor, dan tentunya siaran ini disiarkan dari RRI Pro 1 Cirebon dengan tema tradisi panjang jimat, akulturasi budaya dan pelestarian nilai-nilai Islam dalam peringatan Maulid Nabi di Keraton Kesultanan Cirebon. Sudah hadir di studio narasumber kami, yaitu Ketua Sanggar Kelapa Jajar Keraton Kesultanan Kanoman, ada Lang Mamat Nur Rahmat. Langsung saja Rina akan sapa. Selamat siang Lang Mamat.
2: Selamat
1: nih.
2: Siang.
1: Kabar sehat untuk siang hari ini?
2: Alhamdulillah. Sehat.
1: Cirebon lagi panas banget. Tapi suasananya makin meriah semarak karena memang ada meludan.
2: Iya, betul.
1: Iya, betul ya. Dan mengenai tema kita yaitu tradisi panjang jimat, akulturasi budaya dan pelestarian nilai-nilai Islam dalam peringatan Maulid Nabi di Keraton Kesultanan Cirebon ya, Elang ya. Mungkin kalau misalnya Elang bisa menceritakan dulu kepada pendengar ini ya, makna kata panjang jimat ini apakah punya filosofi khusus dalam kehidupan masyarakat yang ada di Cirebon? Silakan Lang.
2: Ya, sebetulnya makna dari kata panjang jimat itu kalau bisa diartikan, kita orang Cirebon biasanya menyebut panjang itu dengan kata lain piringnya. Piring itu namanya panjang. Makanya kalau orang tua zaman dulu coba bikin ajang gitu ya, yaitulah menyiapkan makanan di piring. Nah, panjang jimat itu yaitu piring atau disebut piring peninggalan orang tua kita zaman dahulu yang diarak nantinya di malam panjang jimat tadi yang kita sebut itu malam pelal.
1: Oke, dan kenapa tradisi panjang jimat sendiri ini menjadi salah satu tradisi yang terus dipertahankan Lang hingga saat ini?
2: Ya, karena Cirebon itu sebagai pusat siarnya para wali. Jadi tradisi Maulid Nabi tadi dimeriahkan dengan arak-arakan panjang jimat. Nah, panjang jimat ini adalah runtutan dari peringatan Maulid Nabi yang ada di Kesultanan Cirebon tadi.
1: Oke. Dan tradisi panjang jimat sendiri ini disebut sebagai salah satu bentuk akulturasi antara budaya lokal dengan ajaran Islam juga, ya. Dan mungkin kalau misalnya bisa diceritain bagaimana, apa saja bentuknya dan unsur-unsur budaya lokal apa saja yang masih terlihat dalam pelaksanaan tradisi panjang jimat ini, Lang?
2: Ya. Di keraton itu, terutama di Keraton Kanoman, itu sangat kental sekali sebetulnya unsur budaya dengan siarnya. Karena di dalam iring-iringan panjang jimat, ketika panjang jimat ini keluar, iring-iringannya itu diiringi dengan gamelan sekaten. Nah, di budaya gamelan sekaten itu berbunyi mengiringi arak-arakan panjang jimat. Dan yang ikut dalam arak-arakan panjang jimat itu selama dalam perjalanan menuju masjid, dari keraton menuju masjid, itu berselawat Nabi. Nah, itulah. Jadi pembauran antara budaya dengan unsur siarnya itu sangat kental sekali. Jadi kalau itu bisa kita rasakan lah pada saat malam pelal, iring-iringan panjang jimat itu akan sangat terasa lagi. Kita memperingati Maulid Nabi dengan baluran budaya Cirebon tadi.
1: Oke. Dan filosofi yang terkandung dalam prosesi membawa atau mengarak berbagai perlengkapan dalam panjang jimat itu apa?
2: Ya, filosofi untuk mengarak panjang jimat itu adalah kita menghormati para leluhur kita. Kita diingatkan bahwa peninggalan-peninggalan leluhur kita itu untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak terlahir sekarang ini kalau tanpa perjuangan terdahulu.
1: Betul-betul.
2: Perjuangan siar Islam di Cirebon.

0: itu juga yang memperjuangkan adalah leluhur-leluhur kita. Yeah. Artinya Kanjeng Sunan Gunung Jati itu sangat berperan sekali dengan adanya arak-arakan Panjang Cimat ini.
1: Okay. Dan ini juga kan ada hidangan ataupun makanan juga ya Lang ya, yang menjadi bagian penting dalam tradisi ini gitu loh. Dan menariknya masyarakat Cirebon juga menantikan nih ya hidangan-hidangan yang katanya sih nanti ada berkahnya, ambil barokahnya gitu. Nah mungkin kalau misalnya Lang bisa ceritakan.
0: Betul, di dalam iring-iringan Panjang Cimat itu diantaranya ya tadi ya ada di dalamnya itu ada apa susunan nasi dengan berbagai lauk pauk hasil bumi yang didapatkan di masyarakat, terus juga ada buah-buahan ya yang disajikan, dan ini semua untuk masyarakat ya. Di dalam Panjang Cimat itu terkenal dengan nasi cimat ya. Nasi cimat itu orang menyebutnya sega rasul atau nasi rasul, karena di dalam pembikinan nasi rasul itu selalu mengucapkan selawat dari mulai beras sampai dengan jari nasi sampai diajangkan sampai dibagikan, itu kita tidak boleh lepas mengucapkan apa namanya selawat tadi. Nah, itu mungkin keberkahan yang dinanti-nantikan oleh masyarakat luas. Makanya segitu banyaknya orang itu harus kebagian semua. Makanya kita sebutnya nasi jimat tadi.
1: Nasi jimat.
0: Karena ya tadi pembuatannya juga dengan perjuangan membaca selawat tadi.
1: Okay. Dan Elang tadi dijelaskan kalau ternyata diawali dengan gamelan sekaten, baru nanti ada arak-arakan. Ini prosesinya dimulai dari jam berapa sampai jam berapa biasanya nih? Karena panjang juga ya.
0: Panjang Cimat akan keluar itu tepat pukul 9 malam. Itu ditandai dengan dibunyikannya lonceng yang ada di keraton. Itu berarti menunjukkan tepat jam 9. Dan iring-iringan ini secara otomatis ketika jam 9 sudah pakemnya atau sudah wajib harus keluar, ya keluar walaupun dalam keadaan cuaca apapun. Nah ini yang menarik buat kita, karena di situ ada apa ya, suatu kedisiplinan ya, atau kewajiban yang memang dengan cuaca apapun ya kita harus berangkat, ya harus berangkat, harus dilaksanakan, ya harus dilaksanakan. Nah itu yang bisa kita ambil dari apa Panjang Cimat tadi mungkin.
1: Okay. Tapi Elang sebagai ketua Sanggar Kelapa Jajar, kalau misalnya Elang sendiri melihat posisi tradisi Panjang Cimat dalam keseluruhan tradisi budaya yang ada, bagaimana nih Elang?
0: Kalau saya sebagai masyarakat Cirebon umumnya ya sangat bangga sekali. Sangat bangga karena tradisi Panjang Cimat ini tidak didapatkan di kota-kota lain ya. Panjang Cimat hanya di Cirebon, atau Malam Pelal hanya di Cirebon. Mungkin di daerah-daerah lain akan mengadakan perayaan Maulid Nabinya itu dengan tradisi mereka sendiri. Tapi ya di Cirebon ini sangat populer tadi arak-arakan Panjang Cimat tadi. Ya banyak yang menantikan, banyak yang menunggu. Artinya mereka ingin menyaksikan peninggalan-peninggalan yang akan diarak oleh para pengarak Panjang Cimat tadi sampai Malam Pelal tadi ya.
1: Sebenarnya siapa saja yang terlibat dalam prosesi Panjang Cimat ini selain tentunya masyarakat umum pasti secara visual nonton gitu ya. Tapi yang masuk dalam barisan hingga arak-arakan tersebut siapa saja sih?
0: Ya, di situ sebetulnya sudah ada petugas-petugas petugas di dalam arak-arakan Panjang Cimat. Kalau famili keraton sudah jelas lah, sudah ada. Artinya Mama Sultan juga ada, Pangeran Pati juga ada, ya semua famili, dan abdi dalam yang bertugas untuk mempersiapkan sampai dengan keluarnya Panjang Cimat. Nah pengiring-pengiringnya itu ya banyak di situ. Para abdi dalam yang mengiringi Panjang Cimat, dan mereka secara otomatis sudah ada tugasnya masing-masing.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kita setiap pelaksanakan itu sudah tidak ada yang ngatur lagi. Sudah ini
1: tahu
0: pegangannya
1: ya?
0: Ini gitu ya, kita tahu sendiri.
1: Oke, tapi kalau misalnya menurut Lang sendiri, adakah bagian tertentu dari prosesi panjang jimat yang sering disalahpahami gitu ya oleh masyarakat, dan mungkin bagaimana Lang juga bisa menjelaskannya gitu?
0: Ya, orang melihat ini sebagai sebetulnya sebagai unsur kekayaan budaya yang ada di kita, tetapi di situ kebanyakan orang salah mengartikan, salah memahami. Sebetulnya yang kita peringati kan juga Kanjeng Nabi gitu kan. Cuma di sini ada ibaratnya kekuatan budaya yang ditinggalkan oleh leluhur-leluhur kita. Nah, itu mereka baurkan antara budaya dengan siar agama. Tetapi orang ini kadangkala berpikiran pendek. Ya, tidak panjang. Di situ sebetulnya kalau misalkan kita pelajari benar-benar apa yang diamalkan di arak-arakan panjang jimat itu, ya banyak sekali, sebuah gotong royong, sedekah kepada orang harus banyak, membaca selawat harus banyak, ya. Ya, kalau misalkan kita mau mempelajari dan memahami itu, sebetulnya unsur-unsur siarnya itu banyak sekali. Dan di situ ada simbol perawan Sunti.
1: Nah, perawan Sunti.
0: Itu kan berarti simbol menjaga kesucian.
1: Oke.
0: Nah, tadi kalau kita mau mengamati betul-betul, berarti ya memang ini Islam itu ya kita difokuskan atau diajarkan untuk menjaga kesucian kita. Tapi kan dibaur dengan tadi adat dan tradisi. Difilosofikan sebagai perawan Sunti tadi ya. Nah, itu banyak sekali kalau kita mau pelajari itu.
1: Baik, di tengah perkembangan zaman dan juga perubahan gaya hidup masyarakat, kira-kira tantangan terbesar dalam mempertahankan tradisi panjang jimat ini apa nih, Wak?
0: Ya, tantangan terbesarnya tadi perkembangan zaman kita sudah tergeser dengan banyaknya sekali informasi yang beredar. Kalau kita itu sudah ketergantungan dengan HP ya misalkan. Nah, ini juga akan ada pergeseran pengaruh, karena budaya yang selama ini kita jaga, apakah mampu kedepannya ini lestari? Kalau misalkan pergeseran ini terus menerus, nah ini harus ada apa dikatakan generasi penerus berikutnya.
1: Betul.
0: Karena tidak mungkin kan usia kita akan langgeng selamanya. Nah, ini harus kita ajarkan atau kita beri pengertian kepada generasi penerus akan makna tradisi yang sudah tersebar, sudah dilaksanakan di kesultanan tadi.
1: Oke. Tapi sejauh ini pelibatan dari generasi muda terhadap prosesi panjang jimat apakah banyak?
0: Ya. Di sini kalau misalkan di keraton, itu akan mengandalkan keturunan. Salah satu contoh gini, Nayaga Sekaten atau pemusik Sekaten itu yang membunyikan itu harus keturunan daripada pemusik itu sendiri.
1: Okay.
0: Ya, anaknya misalkan. Nah, itu harus meneruskan. Begitu juga di dalam iring-iringan panjang jimat tadi. Misalkan di dalam iring-iringan panjang jimat ada yang bertugas membawa tombak. Di dalam iring-iringan tersebut itu biasanya membawa anak laki-lakinya. Untuk mengenal bahwa kalau di keraton itu orang tuanya itu bertugas pegang ini. Jadi tidak ada perintah di situ. Jadi akan dengan sendirinya orang tua ini akan mengajarkan, meneruskan kebiasaan atau tradisi yang sudah dibawakan oleh leluhur mereka. Begitu juga family-family yang ada di keraton. Nah, ini terutama di Di situ ada tugas daripada Pangeran Batik, tugas dari Pangeran Kumisi. Nah, ini keturunan-keturunannya harus mengikuti.
1: Okay.
0: Harus membawa anaknya ya untuk mempelajari.
1: Baik, kira-kira kalau misalnya sekarang ini, saat ini persiapan menuju nanti pelal alias prosesi panjang jimat, sekarang ini lagi sibuk apa nih?
0: Ya, kalau kesibukan di keraton ya mulai dari 40 hari sebelumnya sudah
1: sibuk.
0: Sibuk sebetulnya, ya.
1: Yeah.
0: Itu banyak sekali jadwal-jadwal yang ada di keraton ini, ya. Terutama seperti kemarin itu, Rebo Wekasan.
1: Okay.
0: Nah, Rebo Wekasan itu ditandai dengan sebelum Rebo Wekasan itu ada acara memayu. Memayu itu membersihkan seluruh keraton, ya, halaman keraton, tempat gamelan sekaten, gitu kan. Itu dibersihkan semua baru memayu. Terus setelah memayu ada acara tadi Rebo Wekasan. Rebo Wekasan itu kita biasanya sedekah apem, ada acara sedekah apem. Terus yang tradisi yang sekarang udah mulai agak-agak hilang itu tradisi tawurji. Nah, tawurji itu ada di Rebo Wekasan. Jadi tawurji itu mengajarkan kita bersedekah.
1: Okay.
0: Bersedekah di situ ada acara sawer. Sawer yang nanti para abdi dalam, masyarakat sekeliling apa ya boleh berebut di situ. Nah, itu di keraton masih dilaksanakan tradisi itu.
1: Oke, okay, baik. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir, ya. Kira-kira pesan apa yang akan disampaikan kepada masyarakat Cirebon khususnya dan juga pendengar pada umumnya mengenai tradisi ya panjang jimat ini, Lang? Silakan.
0: Ya, saya menghimbau ya kepada seluruh masyarakat Cirebon berbondong-bondong datang ke Muludan Kesultanan Cirebon, karena ini adalah momen yang keluarnya cuma setahun sekali.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Betul.
0: Ya, dan ini saya sangat gembira sekali ketika perayaan Maulid Nabi atau Panjang Jimat ini dirayakan oleh seluruh masyarakat Cirebon yang ada di luar ataupun di dalam Cirebon itu sendiri.
1: Artinya juga masyarakat Cirebon juga patut berbangga diri, ya, dan juga ikut menjaga pelestarikannya juga, ya, Lang, ya. Baik. Terima kasih tentunya untuk kehadirannya siang hari ini, Lang Mamat Nur Ahmad, Ketua Sanggar Kelapa Jajar Keraton Kesultanan Kanoman. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol lebih dalam lagi, ya, seperti itu, ya. Sukses selalu. Selamat siang. Dan terima kasih juga atas kebersamaan Anda pendengar di siaran Budaya Berjaringan RRI Pro 4 Bandung, RRI Pro 1 Bogor, dan hingga di sini Rina menemani Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Demikian siaran Budaya Berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Junjung tinggi nilai budaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang kuat. Sampai jumpa.
3: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
4: Nggak bener ya info ini, mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih pagi-pagi udah ribet
4: ini nih? Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat siang kaum dangu dimana saja Anda berada. Senang sekali di siang hari ini saya dapat kembali menemani Anda di Perempat Suara Budaya Bandung melalui gelombang AM 540 kHz yang tentunya juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan dalam edisi Perempat siang hari ini, hari Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2026, saya Rosyanti Mustika menemani Anda hingga jelang pukul 18 nanti dengan rangkaian acara yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda di siang ini hingga sore nanti. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala aktivitas kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya untuk Anda kaum dangu selama 1 jam ke depan nih hingga jelang pukul 14 lagu-lagu pop Sunda masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Semoga dengan lagu-lagu pop Sunda yang kami hadirkan ini dapat membuat Anda semakin berbahagia di siang yang cukup redup ya cuacanya. Tidak terlalu terang ya, matahari nanti moncorong teing gitunya di siang ini. Dan tentunya di weekend nih ya, mungkin Anda sedang berkumpul bersama keluarga tercinta di rumah, atau mungkin Anda sudah ada rencana mau keluar rumah bersama keluarga. Semoga kebahagiaan Anda dilengkapi dengan rangkaian acara yang kami hadirkan di Perempat Suara Budaya Bandung. Kembali kami hadirkan lagu-lagu berikut ini ke ruang dengar Anda kaum dangu. Tetaplah bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung.

0: Bandung kesini tuh makin macet ya.
1: Iya nih Win, enakan jalan kaki kayak kita gini nih.
2: Neng, misi Neng.
1: Apaan nih, kok motor lewat trotoar sih?
2: Punten Neng, macet soalnya, buru-buru saya.
1: Eh Pak, trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan buat dilintasi motor kayak gini.
0: Iya Pak, emang Bapak gak takut kena sanksi?
2: Aduh, Neng apaan sih sanksinya?
0: Nih Pak, menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan fasilitas pejalan kaki akan dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000, Pak.
2: Waduh, penjara?
1: Iya, Pak. Tuh, daripada kena sanksi, lebih baik kita taat aturan biar tidak membahayakan sesama.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Suara Budaya Bandung.

Zaman bisa saja berubah, tapi semangat perjuangan tidak akan pernah padam. Para pemuda hadir dalam ruang digital, menginspirasi dengan ide dan aksi yang beragam. Mereka menanam pohon, mengajar anak-anak di desa, menggerakkan UMKM, dan menjaga keberagaman bangsa. Inilah wajah baru perjuangan, tidak lagi berperang dengan senjata, tapi dengan karya dan inspirasi nyata. Kita pemuda bukan hanya bersantai dan bersenang-senang. Kini saatnya kita membuktikan bahwa semangat persatuan itu masih sama, namun diwujudkan dengan cara yang berbeda.

0: Setiap bulan Agustus, kita melihat lambang Hari Kemerdekaan RI dalam bentuk logo yang berbeda setiap tahunnya. Bukan tanpa alasan, setiap logo yang dipilih memiliki makna tersendiri. Lambang tahun ini merupakan karya anak bangsa, yaitu Fajar Novanto dari Padang. Terinspirasi oleh motif-motif budaya tradisional dari Nusantara. Pesan yang diusungnya yaitu bahwa keberagaman budaya seharusnya tidak memisahkan, tetapi menjadi dasar persatuan bangsa. Hal ini menginterpretasikan tema utama Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: mereka menahan untuk memberikan waktu 3 menit untuk Wira, dan kau, harga untuk menekan tombol itu adalah nyawamu sendiri, Wira.
1: Kekuatan cerita monolog ini justru bukan pada pahlawan yang mengangkat senjata di medan perang, tetapi pada orang biasa yang harus melawan ketakutan dirinya sendiri, lalu menjadikan radio sebagai senjata perjuangan untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengarkan monolog Dead Air yang disutradarai Sandy Septiandi, dimainkan oleh Alvarabi Sakrani, tanggal 17 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan tanggal 18 Agustus 2026 pukul 11.30 di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Bandung.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jakarta Pro 4.
1: Curug Cibareuy nu aya di Subang tempatna rada nyumput tapi tetep jadi pangjugjugan para wisatawan. Sagedengeun eta curug aya oge tempat-tempat sejenak. Gawir Gunung Karamat Subang nu kaliwatan ku Cai Walungan luhurna nepi ka 40 meter. Eta curug aya di tengah-tengah gunung. Wisatawan ngajug-jug ka eta tempat kudu ngaliwatan pasawahan jeung walungan, alatan teu bisa diliwatan ku kendaraan. Aya dua jalur anu bisa diliwatan, jalur gunung ngan ukur pikeun nu biasa naik gunung, jalur sejena nu biasa digunakeun ku umum, tempatna teu jauh ti Pamandian Ciater. Warta Pamungkas. Salah sahiji tempat liburan di Ciamis nyaeta Curug Tujuh Cibolang. Curug Tujuh Cibolang jadi tempat anu loba didongdon ku wisatawan. Jarak ka objek wisata alam Curug Tujuh Cibolang kurang leuwih 33 km ti pusat kota Ciamis. Ka objek wisata Curug Tujuh Cibolang bisa ngagunakeun kendaraan pribadi. Operasional wisata Curug Tujuh Cibolang buka saban poe salila 24 jam. Wisata ka Curug Tujuh Cibolang leuwih hade dilakukeun dina wanci sore. Sangkan bisa nitenan kaendahan nu aya di sabudeureunana. Curug Tujuh Cibolang pernahna aya di sanding Taman Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia, tepang deui dina kalawarta.

0: Bagi orang Sunda, alam bukan sekedar tempat tinggal, melainkan dapur terbesar yang menyediakan kehidupan. Kedekatan masyarakat Sunda dengan tanah leluhur tercermin jelas di atas piring mereka. Kuliner tradisional Sunda adalah perayaan atas kesegaran dan kesederhanaan. Di balik hijaunya lalapan segar yang dipetik langsung dari kebun, pedasnya sambal goang yang membakar lidah, hingga kehangatan filosofis di balik sepiring nasi liwet, tersimpan cerita tentang harmoni hidup dengan alam. Membicarakan masakan Sunda bukan hanya soal memanjakan indera pengecap, melainkan tentang merawat warisan budaya yang bersahaja namun kaya makna.
1: Ketika hujan turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.
0: Bagi orang Sunda, lalapan bukanlah sekedar sayur pendamping atau penghias piring. Lalapan adalah representasi biologis dan spiritual dari kedekatan masyarakat Sunda dengan alam sekitarnya. Ada ungkapan populer di Indonesia yang mengatakan, kalau orang Sunda dilepas di hutan tidak akan kelaparan, asal diberi sebungkus garam. Ungkapan ini mengandung kebenaran sosiologis yang mendalam tentang konsep leuweung kolot atau hutan tua dan kebon sebagai sumber pangan utama. Sebagian besar lalapan disajikan secara mentah. Konsep menyajikan sayur ini tanpa banyaknya proses masak, tanpa ditumis dengan minyak melimpah atau diguyur santan kental, mencerminkan karakter masyarakat Sunda yang jujur, apa adanya, dan bersahaja. Alam menyediakan apa yang terbaik, dan manusia menikmatinya dalam bentuknya yang paling murni. Pilihan lalapan Sunda sangat kaya, melampaui sekedar mentimun atau kol. Ada daun popohan, sintrong, antanan, daun kedondong muda, hingga lenca. Kebiasaan mengkonsumsi dedaunan ini menunjukkan pengetahuan botani yang diwariskan turun-temurun, di mana setiap helai daun tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga berfungsi sebagai obat alami untuk menjaga kebugaran tubuh.

0: Bicara soal oleh-oleh khas Bandung atau Jawa Barat, peyem, khususnya peyem sampe atau singkong, pasti berada di daftar teratas. Kudapan ini adalah bukti keahlian biotermal tradisional masyarakat Sunda dalam memanfaatkan teknik fermentasi. Meskipun sekilas mirip dengan tapai singkong daerah lain, peyem Sunda memiliki karakteristik yang unik. Peyem biasanya disajikan utuh, tidak dipotong kecil-kecil, dan digantung di kios-kios pinggir jalan, seperti di kawasan Cimenyan atau jalan raya menuju Ciwidey. Karena proses fermentasinya yang membuat bagian luar agak kering, namun tetap lembut di dalam, peyem cenderung lebih tahan lama dan tidak terlalu berair dibandingkan tapai biasa. Peyem juga berfungsi sebagai penghangat tubuh di daerah dingin, karena secara geografis, wilayah Pasundan banyak dikelilingi pegunungan yang berudara sejuk. Kehadiran peyem yang mengandung sedikit alkohol alami hasil fermentasi ragi berfungsi sebagai camilan penghangat tubuh. Peyem juga kuliner yang paling adaptif. Peyem nikmat dimakan langsung, namun juga luar biasa ketika diolah kembali. Mulai dari digoreng tepung, menjadi colenak atau dicocol enak dengan saus gula merah kelapa, dibakar, hingga dijadikan campuran es sekoteng atau es doger. Di masyarakat Sunda, ada mitos yang mengatakan bahwa dalam pembuatan peyem ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya, pembuat peyem harus dalam keadaan bersih. Yulia Jamilah, seorang pengusaha kuliner peyem, menjabarkan mitos yang selama ini dipercaya oleh masyarakat Sunda.
1: Pembuatan peyem itu fokusnya di air bersih, kita harus punya stok yang betul, yang benar-benar
2: bersih. Ya,
1: dan harus banyak juga. Pasti ada rasa apa ya, kalau kata orang tua tuh sari-sari lah gitu kan. Jadi mun amis gitu. Itu amis amat gitu, bikin kita yum gitu ya. Mm-mm. Jadi ada rasanya, ada gula, ada garam, ada apa di ininya. Cuman nggak dimasukin ke situ sih cengeknya mah. Cuman dulu mah orang tua disiapin aja. Cuman kalau saya sih secara pribadi sekarang, karena memang udah zamannya beda juga, saya nggak pakai itunya. Nggak ada pakai cengek, nggak gitu. Yang penting bahan baku yang buat peyemnya aja yang ada. Dan kita niat benar-benar bersih aja, itu sih yang utama.
2: Jadi bahan dasarnya itu sudah barang tentu ketannya ya.
1: Betul, ketan hitam dan ragi yang paling utama.
2: Ragi.

Tatar Pasundan memiliki karedok. Hidangan ini adalah mahakarya kuliner Sunda yang berhasil mengawinkan kesegaran sayur mentah dengan gurihnya saus kacang. Berbeda dengan gado-gado atau ketoprak yang menggunakan sayuran rebus, karedok biasanya disajikan dengan sayuran yang sepenuhnya mentah dan segar. Mulai dari kacang panjang yang dipotong kecil-kecil, ada toge, tambahan mentimun, terong hijau bulat, daun kemangi atau serawung, hingga kol. Jiwa dari karedok sendiri terletak pada bumbu kacangnya. Ulekan kacang tanah goreng, cabai rawit, gula merah, dan garam menjadi istimewa karena kehadiran kencur yang kuat dan juga ditambah terasi. Kencur memberikan aroma khas yang segar sekaligus hangat yang secara ajaib menetralkan rasa langu dari sayuran mentah. Menikmati karedok adalah petualangan tekstur. Ada sensasi renyah dari kacang panjang dan terong yang berpadu dengan kelembutan saus kacang yang kental, ditambah letupan aroma wangi dari daun kemangi. Karedok adalah bukti bahwa makanan sehat bisa terasa sangat nikmat tanpa proses pengolahan yang rumit.

perbukitan Garut di pinggiran Sumedang, pos penyadapan sinyal sekutu 1945. Suara RRI Bandung kini bukan hanya milik Bandung. Gelombangnya telah menembus batas, melewati lembah Sumedang, menjalar ke sawah Garut, bahkan mencapai pinggiran Ciamis. Dan hanya ada satu pesan, Indonesia belum juga menyerah.

0: have hold. I should be clear.
1: Wah, kekuatan gelombang makin stabil, Sukaisi. Kita bisa jangkau utara Sumedang sampai timur Garut.
2: Dari gubuk ini, suara kita bisa sampai keluar kota.
3: Bisa tuh, Teh. Tiap malam, pemuda-pemuda di sini, Teh, nyimak di lumbung padi. Katanya suara Neng Sukaisi, Teh, jadi obor gitu di hati.
2: Ah, si Bapak mah. Mislan, kalau begitu, kita tak boleh berhenti.

0: seperti bola salju, menggelinding, membesar, melalui gelombang siaran kita ke hampir seluruh belahan dunia.
1: Well, at Volik Fang Indonesia, verklaren hierbei der Unabhängigkeit von Indonesia. Sagen betreffende die Macht.
2: 我らインドネシア民族はここにインドネシアの独立を宣言する。
3: ثقة إعلان الاستقلال. نحن الشعب الإندونيسي نعلن.
4: 宣言，我们印度尼西亚民族再次宣布印度尼西亚独立。
5: Pendengar yang terhormat di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh dunia, yaitu di mana saja pemancar-pemancar kami ini dapat ditangkap. Inilah Radio Bandung, siaran Radio Republik Indonesia. Sidang pendengar, inilah naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
6: Kini, suara Bandung tak terikat tiang pemancar. Ya hidup di tangan rakyat. Di salinan siaran yang dibacakan ulang di balai desa, di kepala para pengantar pesan, di hati mereka yang percaya bahwa kemerdekaan harus terus disiarkan. Karena dalam perang, kadang kemenangan bukan datang dari senjata, tapi

0: hingga lereng gunung. Bagaimanakah mereka tetap siaran tanpa tempat tetap? Nantikan episode 8, Studio Dalam Pelarian.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno, pada tanggal 17 Agustus 1945.
2: Kita harus menjadikan kemerdekaan sebagai fondasi untuk menatap masa depan.
1: Kemerdekaan yang sudah kita rasakan sekian tahun lamanya, bagi kita, rakyat Indonesia, perlu selalu menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai wujud nasionalisme.
2: Proklamasi kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan kita bagi bangsa ini. Masih banyak yang perlu dilakukan untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore, kami ucapkan untuk Anda semua kaum dangu di mana saja Anda berada yang saat ini tentunya masih bersama kami. Masih setia di Perempat Suara Budaya Bandung dan saya Rosyanti Mustika yang masih menemani Anda ya. Kali ini menghadirkan lagu-lagu dangdut ya, tentunya seperti biasa dalam acara Pro Dangdut. Dan tentunya nih kaum dangu ya, karena kemarin gak bisa karaokean di hari Jumat spesial, nah jadi di hari Sabtu seru aja deh karaokeannya ya. Jadi untuk Anda di Sabtu seru ini dalam Pro Dangdut ya, yang kemarin gak bisa karaokean, hari ini aja ya. Hari ini jadi Anda bisa request lagu dangdut kesukaan Anda, dukung dangdut klasik, dan Anda bisa karaokean atau mau nyuruh penyiarnya yang karaokean boleh ya. Untuk mengganti hari kemarin, hari Jumat yang tidak bisa terlaksana Pro Dangdut karaokeannya ya, di hari Jumat spesial, kita ganti ke hari Sabtu. Kalau hari Sabtu, Sabtu seru ya karaokeannya. Yo, jadi untuk Anda yang sudah siap-siap mau request lagu kesukaan Anda, dukung dangdut klasik, mau karaokean atau mau minta penyiar yang karaokean, langsung saja yuk bisa melalui line telepon di 7218075 atau juga boleh melalui nomor WhatsApp kami di 0811200540 ya. Lagunya kemarin udah banyak yang nanya-nanya, oh kemana cina kamarinya untuk karaokean, ayah ya. Dan sekarang aja deh karaokeannya ya, boleh ya di hari Sabtu seru Pro Dangdut ya, bisa karaokean ya. Sekali lagi yuk untuk Anda yang mau karaokean, dukung dangdut klasiknya, mau request lagu kesukaan Anda atau mau minta penyiarnya yang karaokean juga boleh ya. Di sesi satu ini dangdut klasiknya ada dua lagu yang bisa Anda dukung ya, ada Elvy Sukaesih Karena Pengalaman, ada Jaja Miharja Penantian ya. Itu dua lagu dangdut klasik yang bisa Anda dukung di sesi satu ini. Yuk, sekali lagi ya, Anda bisa di hari Sabtu seru ini karaokean ya di Pro Dangdut. Langsung aja boleh melalui line telepon di 7218075, boleh juga melalui nomor WhatsApp kami di 0811200540. Tapi kalau mau karaokean, teleponnya jangan ke nomor WA ya, karena komputernya nanti kita pakai buat muterin lagu-lagunya. Jadi kalau mau karaokean boleh melalui line telepon aja di 7218075. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bade ayeuna karaokean.
0: Ayeuna we bah kamari teu tiasanya. Oh. Gitu bah.
1: Ya, biasa aja bade munut ka neng raos.
0: Hoyong lagu naon abah?
1: Eta Cinta Terisolasi.
0: Cinta Terisolasi. Siap bah, mohon. Oh. Eta dangdut klasikna bade nu mana bah?
1: Aya naon wae neng?
0: Aya Elvy Sukaesih Karena Pengalaman, aya Jaja Miharja Penantian.
1: Penantian we jahe rajanya.
0: Siap, bah.
1: Nepangan nama ka sadayana we nya.
0: Sadayana mangga.
1: Biasana sok besok karaokean teh neng Karmila.
0: Nya tap wartosan ge ku abah nya.
1: Ge urang wartosan.
0: Wartosan ta Teh Karmila jeung Teh Ratu Engang eta tah.
1: Ratu Engang gitu teh Pangandaran neng
0: Eci. Teh Eci leres.
1: Itu sok karaokean teh Bapak Ilham. Sereng Bang Merona, sereng Bang Edonya.
0: Mohon.
1: Mohon, kita neng rasanya kita wis mancon.
0: Siap, bah.
1: Atuh nu diantos lagunanya.
0: Mangga, bah.
1: Kurang wartosan ini sok karaokeannya.
0: Mohon, bah, wartosan, bah.
1: Mangga, assalamualaikum.
0: Mangga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atuh nuhun abah janggot di sadu soreangnya. Laguna abah mah langsung wes cenanya hoyong kak Cinta Terisolasi. Siap, bah, diantosnya, bahnya. Dangdut klasikna ngarojong anu Jaja Miharja Penantian. Siap. Anu sanesna yang lainnya yuk, yang udah nunggu-nunggu dari kemarin ya, yang biasa rajin karaokean di hari Jumatnya gak bisa terlaksana, kita laksanakan hari ini di Sabtu seru ya. Pro Dangdutnya bisa request lagu kesukaan Anda, dukung dangdut klasiknya, mau karaokean atau mau nyuruh penyiar yang karaokean boleh ya. Dangdut klasiknya ada dua nih di sisi satu nih, ada dari suaranya Elvy Sukaesih Karena Pengalaman, ada juga lagu dari Jaja Miharja Penantian. Yuk langsung aja melalui line telepon di 7218075 atau boleh chat ya melalui nomor WhatsApp kami di 0811200540. Tapi kalau mau ikut karaokean, teleponnya ke nomor telepon 7218075, jangan melalui nomor WhatsApp ya, karena komputernya nanti kita pakai buat puter lagunya ya. Yuk, kamarana ye di Arantos. Mungkin apa ya, pada liburan atau pada ngarantuk gitu nya sami ieu teh anu abdi oge teh di studio bari nundutan. bari nundutan, bari muterkeun lagu dangdut, nya raoseun asa tambih dipepende gitu nya kaum dangdutnya. Yuk, dangdut klasiknya ada dua ya di sesi satu ya. Nanti di sesi dua beda lagi lagunya. Untuk di sesi satu ini, dangdut klasik yang bisa Anda dukung ada dari Elvis Sukaisi karena pengalaman, ada Jaja Miharja penantian. Yuk, untuk request lagu kesukaan Anda, dukung dangdut klasik, mau karaokean atau mau nyuruh penyiarnya karaokean, boleh dia Sabtu Seru Pro Dangdut ya. Kembali di 7218075, halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Halo Teh Carmilla.
2: Terus damang.
0: Alhamdulillah, Teh Carmilla kamari rebet teh.
2: Da itu masuk oge da enggak ada karaoke tapi kena sama Teros.
0: Mohon.
2: Kemarin da enggak disiapkan.
0: Nya, cenanya aku mang web banyak kan ya. Karaokean mah khusus abi. Pokoknya mah Teh Carmilla lamun jumaahna teu karaokean pasti digentos lamun teu ku Kamis ku Sabtu na gitu.
2: Oke. Okay.
0: Teh Carmilla hoyong karaoke naon ayeuna?
2: Itu teh apa namanya teh? Apa ya?
0: Naon atuh?
2: Yang
0: naon anu naon?
2: Apanya tehnya? Digilir cinta.
0: Atau? Digilir cinta, siap. Digilir cinta. Ari dangdut klasikna pada ngarojong nu mana Teh Carmilla?
2: Apa aja?
0: Aya Elvi Sukaisih karena pengalaman, aya Jaja Miharja penantian.
2: Karena
0: pengalaman. Elvi. Iya. Yeuna digilir cinta. Kintun-kintunna kanggo saha?
2: Kanggo teteh sehat-sehat. Kanggo teteh ngangku lagi sakit cenah.
0: Aleh, kunaon? Sakit naon?
2: Lambung.
0: Lambung? Ah, eta tah barang tuangna tara dijaga eta mah. Sigana tehnya.
2: Buah-buahan dulu kita tehnya.
0: Oh gitu meren.
2: Makan dulu.
0: Jadi merenan ameh ente diet. Eta teh meren dalam rangka diet merennya. Terus kanggo saha deui?
2: Abah janggot, abah sehat-sehat terus nuhun abah. Itu teh. Pak Ahmad ke keluarga.
0: Siap.
2: Kecilnya lalu Kang Mairona.
0: Siap. Atau siap teh?
2: Teh Eci siap.
0: Oh Teh Eci ya siap. Yuk digilir cinta cenaya sarang Teh Carmilla nya.

0: Nah, ulah ah. Siap sami-sami Teh Harmila.
1: Spesial buat penyiar Hujan Hatiku yang cantik celita yang seksi suaranya sehat-sehat ya kak.
0: Ah, siap.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Carmila. Tang, kita biasa lebet deh-nya Teh Carmilanya di sesi 2 ya. Yuk, boleh yang lainnya yang masih mau request lagu dangdut kesukaan Anda, dukung dangdut klasiknya, mau karaokean atau mau minta penyiarnya yang karaokean di hari Sabtu seru Pro Dangdut di Pro 4 ya. Yuk, untuk dangdut klasiknya nih, di sesi 1 ini ada 2 lagu ya. Ada Karena Pengalaman dari Elvi Sukaesih, ada juga Penantian dari Jaja Miharja ya. Untuk Anda yang mau karaokean boleh langsung saja melalui line telepon di 7218075, atau Anda bisa melalui nomor WhatsApp kami kalau enggak karaokean ya, mau telepon aja atau mau chat boleh melalui nomor 0811-2001-540 ya. Barusan Teh Carmila udah karaokean dengan lagunya Digilir Cinta katanya ya. Tadi nanti dangdut klasiknya dukungnya yang Elvi Sukaesih katanya, yang Karena Pengalaman boleh ya. Yo, yang lainnya masih saya tunggu ya, yang mau karaokean, mau request lagu kesukaan Anda, mau dukung dangdut klasik, atau mau nyuruh penyiarnya yang karaokean ya. Yuk, cepetan di 7218075 ya. Boleh chat untuk request dukung dangdut klasik ya, atau mau minta penyiarnya karaokean boleh chat aja di 0811-2001-540 ya. Tadi ada Abah Janggot ya yang request lagu Cinta Terisolasi katanya ya. Sok atuh bisi nanti pilih bari ngantos anu sanesna mungkin masih siap-siap ya. Sabtu seru ini boleh karaokean di Pro Dangdut Pro 4 RRI Bandung ya. Kita langsung hadirkan saja nih lagu yang udah di request sama Abah Janggot, hoyong dipanglagukeun lagu Cinta Terisolasi. Sarana teh siap, Bah, kasanggakeun.

ada Bang John, ada juga Gaga yang biasa ada di sebelah ya. Cinta terisolasi, Gak?

terisolasi Abah Janggot kasanggakeun laguna mugia katampi kalayan kabingahan janten panglipur kalbu pangbeberah manah Abah sareng kaum dangu sadayana di mana wae aya na nya. Yuk, masih pukul 15:38 sesi satu ini masih ada beberapa menit ke depan ya. Buat Anda yang masih mau request lagu dangdut kesukaan Anda, mau dukung dangdut klasik, mau karaokean atau mau minta penyiar yang karaokean boleh ya. Melalui line telepon di 7218075 atau juga melalui nomor WhatsApp kami di 0811200150. Untuk dangdut klasiknya di sesi satu ini ada Elvi Sukaisih karena pengalaman, ada juga dari Jaja Miharja penantian. Yuk langsung aja yuk. Untuk Anda para pencinta lagu dangdut yang mau request lagu dangdut kesukaan Anda karaokean, mau nyuruh penyiarnya karaokean, sok mangga lah pokok namanya di hari Sabtu seru ini diseruin sebisa mungkin ya tentunya untuk Anda dengan menghadirkan pro dangdut yang bisa karaokean atau mau nyuruh penyiarnya yang karaokean. Teh Carmilla tadi atau sorona teh Ratu Engang menuju Tedamang cenah kitu Tedamang naon efek teh lambung sorona teh nya kitu tah atuh kada mudah-mudahan kanggo ka teh Ratu Engang nya tiasa saenggalna damang kitu nya mudah-mudahan tiasa disehatkeun deui sabihara-bihari pokoknya mah disehatkan deui kitunya kade eta mah lambung mah biasana teh tina tuang leut anu kirang ieu kitunya kirang taliti gitu nya mudah-mudahan enggal damang. Oke tangtosna kanggo kaum dangu sadayana tangtosna piduana nu sami mudah-mudahan sing didaramangkeun nya bili ayeuna aya anu nuju kirang sehat mungkin hari ini ada yang sedang kurang enak badan begitu ya semoga lekas disembuhkan ya saenggalna didamangkeun deui gitu. Tuh, mudah-mudahan lagu-lagu pro dangdut tina sonten ieu sing janten landong kitu nya kanggo kaum dangu sadayana. Aya lagu Buta Karena Cinta, aduh ieu lagu anu nuju rame pisan ayeuna teh nya upami di panggung-panggung ieu teh Buta Karena Cinta teh nuju rame pisan seueur anu request nya. Pemirsa acan aya anu lebet urang dugikeun laguna ieu teh aya raoseun ieu Buta Karena Cinta anu dipopulerkeun ku Mansyur S.

Karena cinta, aduh jangan deh ya. Gitu, jangan ya bang ya. Jangan ya bang, jangan. Buta karena cinta teh rugi bang, gitu. Rugi pisan ya, apalagi kalau sampai kehilangan. Aduh, ayo WhatsApp ya teh anu lebet ka proopat. Assalamualaikum, wilujeng sonten teh Ros, wilujeng sonten. Aki-aki leutik cidaun, sora teh lagu nama hoyong naon wae ku aki ditampi hoyong ku anu nuju mancen. Silaturahmina kasadayana wae anu teras manco, sora teh nya di proopat mana wae ayana mugi teras daramang. Wassalam. Waalaikumsalam. Atur nuhun. Pak Sutaryat nya tebih ieu teh di Cidaun, Cianjur Selatan. Tapi saur nama ayana teh jalanna teh tos sae cenah tos raoseun ayana mah ka Cianjur Selatan teh gitu. Ari ka pungkur mah saurna we nya data acan sim kuring oge cenah. Aduh jalanna cenah panginten ka sababaraha tempat

Namanya di daerah Cianjur Selatan teh. Naunnya gitu teh ya, jalan teh aduh kirang saya tapi ayeuna mah saurna teh tos raoseun. Nah, mudah-mudahan we atuh jalan-jalan anu aya di Jawa Barat nya sareng sabudeureunana mudah-mudahan mah nya tiasa sararae kitu nya engke mah kitu janten. Naon tiasa jalan-jalan di daerah-daerah Jawa Barat teh engke mah raoseun gitu di jalanan teh kitunya. Naon atuh Abah hoyong lagu naon ya Abah apa Sutariat gitu hoyong lagu naon cik atuh ku abi urang pasihan aya lagu naon aya lagu ti Rita Sugiarto nya kanggo Pak Sutariat ieu anu request langsung ku abdi dipasihan ya laguna nya anu dipopulerkeun ku Rita Sugiarto judulna teh Hitam.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Dangdut

0: Fakta Kemerdekaan.
1: Tahukah Anda mengapa kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945? Menurut Soekarno, angka 17 merupakan sebuah angka yang dianggap sebagai angka suci. 17 Agustus 1945 sendiri jatuh pada hari Jumat Legi yang diyakini merupakan Jumat yang suci dan baik. Tahukah Anda jika gelar proklamator yang disematkan pada Bung Karno dan Bung Hatta setelah proses proklamasi ternyata hanya gelar lisan yang diberikan oleh rakyat Indonesia? Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah tentang pemberian gelar tersebut. Barulah di tahun 1986, gelar proklamator secara resmi diberikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bro Opat.
1: Jawa Barat benghar ku tempat-tempat wisata, utamana wisata alam seperti Curug. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang, salah sahiji tempat nu aya di Narimbang, Congyang, Kabupaten Sumedang. Objek wisata Curug Ciputrawangi mibanda pesona alam anu endah. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang, Jawa Barat, biasana loba didongdon ku wisatawan dina mangsana poe pre atawa dina poe Sabtu jeung Minggu. Kaendahan objek wisata Curug Ciputrawangi cocok pikeun anu geus ngarasa jenuh ku pakasaban atawa pikeun nu hayang niiskeun pikir ngahiji jeung alam. Wartos Pamungkas. Objek wisata Buricak Burinong di Cisema Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang, Buricak Burinong jadi tempat favorit pikeun para wisatawan kasang tukang cai bendungan Jati Gede anu sakurilingna pagunungan nambah kaendahan eta wewengkon. Di eta tempat para wisatawan bisa reureuh bari rineh bari nitenan pamandangan dina papan kai anu luhurna 2 meter kuat tur aman pikeun anu ngadongdon. Kondisi alam di Cisema potensial pikeun dimekarkeun jadi kawasan wisata tur kuliner anu jadi ciri di eta wewengkon. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

Zaman bisa saja berubah, tapi semangat perjuangan tidak akan pernah padam. Para pemuda hadir dalam ruang digital, menginspirasi dengan ide dan aksi yang beragam. Mereka menanam pohon, mengajar anak-anak di desa, menggerakkan UMKM, dan menjaga keberagaman bangsa. Inilah wajah baru perjuangan, tidak lagi berperang dengan senjata, tapi dengan karya dan inspirasi nyata. Kita pemuda bukan hanya bersantai dan bersenang-senang. Kini saatnya kita membuktikan bahwa semangat persatuan itu masih sama, namun diwujudkan dengan cara yang berbeda.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Hei, jangan buang sampah sembarangan. Malah lari. Hei, berhenti. Mau lari kemana kamu?
1: Ampun, Pak, ampun.
0: Tidak ada ampun bagi orang yang sudah menyebabkan banjir. Masa kamu tidak tahu kalau buang sampah ke sungai itu bisa menyebabkan aliran sungai jadi mampet. Akibatnya jadi banjir.
1: Sumpah, yang saya buang kan hanya sedikit.
0: Hanya sedikit itu satu hari. Kalau setiap hari, coba kamu lihat. Sungai jadi kotor, aliran airnya jadi tidak lancar. Kalau sudah begini, apa akibatnya?
2: Tidak membuang sampah ke sungai berarti Anda warga yang baik.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Eh, Ma.
1: Gimana, Pa?
0: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
1: Emang kenapa?
0: Kok penuh banget yang jualan?
1: Sabar ya, Pa, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
0: Iya juga ya. Tapi serius deh. Trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
1: Iya, Pa. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pa.
0: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih masih mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
1: Tapi emang sih, Pa, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
0: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan.

0: Setiap bulan Agustus, kita melihat lambang Hari Kemerdekaan RI dalam bentuk logo yang berbeda setiap tahunnya. Bukan tanpa alasan, setiap logo yang dipilih memiliki makna tersendiri. Lambang tahun ini merupakan karya anak bangsa, yaitu Fajar Novanto dari Padang. Terinspirasi oleh motif-motif budaya tradisional dari Nusantara. Pesan yang diusungnya yaitu bahwa keberagaman budaya seharusnya tidak memisahkan, tetapi menjadi dasar persatuan bangsa. Hal ini menginterpretasikan tema utama Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
2: This is one DJ.

Pro Opat. Walungan Cikapundung mangrupa walungan pangpanjangna nu meulah Kota Bandung. Anu panjangna nepi ka 28 km jeung muara aya di Walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna disabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, anu ngalir ka kulon. Di Desa Wewengkon Lembang atawa di Curug Omas, Walungan Cikapundung tepung jeung Walungan Cigulung nu huluna di Gunung Tangkuban Parahu. Cikapundung jadi drainasena Kota Bandung jeung objek wisata. Sajumlah objek wisata sepanjang aliran eta walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Warta Pamungkas. Dimimiti rame di media sosial, Walungan Cihonje jadi tempat tujuan wisata pikeun masyarakat di Kota Sumedang. Walungan Cihonje anu aya di Dusun Sembir, Desa Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, ngaliwatan nepi ka Desa Citengah, jadi alternatif wisata anyar pikeun kulawarga, utamana nu hayang ngojay eta walungan. Disaprak jadi tempat wisata, masyarakat anu aya di sabureun eta tempat, loba anu muka warung pikeun jajanan keur para wisatawan. Pikeun ngadongdon ka tempat anu disebut Cihonje Waterpark, teu dipenta bayaran atawa haratis. Tapi ukur mayar pikeun parkir wungkul. Sim Kuring, Beni Herdiansyah, tepang deui dina kala warta salajengna.

0: Mereka menahan untuk memberikan waktu 3 menit untuk Wira. Dan kau, harga untuk menekan tombol itu adalah nyawamu sendiri, Wira.
1: Kekuatan cerita monolog ini justru bukan pada pahlawan yang mengangkat senjata di medan perang, tetapi pada orang biasa yang harus melawan ketakutan dirinya sendiri, lalu menjadikan radio sebagai senjata perjuangan untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengarkan monolog Dead Air yang disutradarai Sandy Septiandi, dimainkan oleh Alfarabi Sakrani, tanggal 17 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan tanggal 18 Agustus 2026 pukul 11.30 di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Bandung.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
3: Kaum dangu di mana saja Anda berada, Anda masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Bandung. Dan setelah tadi Anda mengikuti acara Pro Dangdut, dan saat ini kembali kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda dalam acara Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung. Namun kaum dangu, sebelum kami kembali hadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda di sore hari ini, ada yang menjadi sorotan yang sangat mengesankan ya, terkait dengan seni dan budaya Sunda. Kemarin, tepatnya pada hari Jumat tanggal 14 Agustus tahun 2026, ada sebuah kolaborasi seniman muda dan orang tua yang meramaikan pagelaran di Balai Rumawat ke-110, tepatnya di kampus Universitas Pajajaran, Bandung. Budaya dan kesenian Sunda ini membutuhkan regenerasi untuk melestarikan warisan leluhur. Meski jumlahnya tergolong kecil, saat ini sejumlah generasi muda menggeluti kesenian Sunda. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Ganjar Kurnia. Beliau mengatakan, sulit untuk mengatakan perkembangan budaya Sunda dalam kondisi memprihatinkan. Yang beliau lihat, saat ini banyak melakukan seminar, diskusi, dan isinya mengeluhkan kondisi pelestarian kebudayaan Sunda. Hal ini disampaikan oleh Bapak Ganjar Kurnia, yaitu mantan Rektor Universitas Pajajaran, di sela-sela pagelaran Balai Rumawat K110 di kampus Universitas Pajajaran Bandung kemarin, Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Pak Ganjar Kurnia yang juga sekarang menjadi Kepala Pusat Budaya Sunda UNPAD, beliau mengatakan yang jauh lebih penting dari itu ialah melakukan upaya konkret dan real untuk melestarikan budaya dan kesenian Sunda. Menurutnya, seminar, diskusi, dan mengeluh merupakan penyakit ya, karena tidak ada yang dilakukan. Yang penting itu melangkah dan melakukan upaya sehingga kesenian Sunda tidak ditinggalkan. Beliau mengungkapkan, Pusat Budaya Sunda UNPAD berupaya keras untuk terus menggelar pentas kesenian Sunda. Dan kali ini yang ke-110 tidak bisa terlalu sering karena memang harus memikirkan pendanaannya ya. Nah, untuk itu Profesor Ganjar Kurnia mengajak para seniman tidak selalu memikirkan upah pentas saat mengikuti pentas yang sifatnya apresiatif. Seperti latihan saja yang dipindahkan dari rumah atau sanggar ke tempat seperti ini dan diapresiasi banyak orang. Di sisi lain, salah satu seniman tembang Sunda, Rizal Tri Lasuar, yang masih duduk di bangku SMK Negeri 10 Bandung mengakui seniman maupun penggemar tembang Sunda masih sedikit ya. Di kalangan generasi muda, ada keengganan untuk menggelutinya karena tingkat kesulitannya yang tinggi. Rizal mengatakan ada juga yang suka tapi jumlahnya sedikit gitu ya. Kebanyakan pelaku dan seniman penikmat seni Sunda itu ialah orang tua, regenerasi ada tapi tidak banyak katanya. Dan tentunya dia berharap dengan lebih banyak perhatian dari tokoh Sunda dan generasi muda, kesenian Sunda bisa tetap lestari, terutama tembang yang memiliki keunikan tersendiri harus lestari. Untuk menerjuni kesenian Sunda, Rizal mengaku mendapat dukungan dari keluarga. Sementara itu, pementas Balai Rumawat Universitas Pajajaran ke-110 kali ini bertajuk Ngaderes Cianjuran. Dan pentas digelar di Aula Graha Sanusi, Jalan Dipati Ukur 35 Bandung. Pergelaran ini, Kaum Dangu bertutur tentang perjalanan seni Cianjuran yang diawali dengan munculnya kawih pepantunan dan jejemplangan di paruh kedua abad saat itu. Selain itu juga tembang rerancagan dan dedegungan di awal abad berikutnya, kawih kakawen dan kawih panambi di desa warsa 20 hingga 30-an hingga perkembangannya di abad 21. Pementasan ini menampilkan para pangawih generasi muda untuk memperlihatkan bahwa seni Cianjuran hingga sekarang masih diminati oleh para kaula muda yang masih duduk di bangku SMA dan perguruan tinggi. Adapun para pengawih muda kemarin yang tampil diantaranya adalah Vika Zaskia, SMA 1 Bandung, kemudian Haidar Rashidanullah, SMA 11 Bandung, dan Riza Trilauzuar, SMK Negeri 10 Bandung. Pentas ini juga diperkuat oleh para pengawih Cianjuran yang pernah menjuarai Pasanggiri Cianjuran Damas, serta para finalis dalam berbagai Pasanggiri. Di antaranya ialah Taufik Mukhariman, Sony Riza Windiagiri, Sri Ningsih, GJ Setra, Arif Budiman, Arif Rahman Hakim, Puji Puspita, dan Inten Kumala. Sementara para pengawih senior yang juga turut tampil adalah Heri Suheryanto, Elis Rosliani, Mae Nurhayati, Ani Sukmawati, Rosyanti, Mustika Iman, serta Dedah Tajudin. Dan selain pementasan kawih Cianjuran, pada acara tersebut juga mengundang tokoh Cianjuran, Hade Bastaman, untuk menerima apresiasi dari Pusat Budaya Sunda. Tokoh ini dikenal setia memelihara, merawat, serta mengembangkan pemikiran Cianjuran yang telah diwujudkan dalam sebuah buku berjudul Katumbiri Tembang Sunda.

0: Tahukah Anda bahwa naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pernah diselamatkan dari tempat sampah? Dini hari 17 Agustus 1945, di rumah Laksamana Tadashi Maeda, para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan kalimat yang akan mengubah nasib Indonesia. Dengan tangannya sendiri, Insinyur Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah rumusan itu disetujui, Sayuti mengetiknya agar dapat dibacakan kepada rakyat Indonesia. Namun, konsep tulisan tangan Bung Karno dianggap sudah tidak diperlukan dan dibuang ke tempat sampah. Beruntung, seorang wartawan bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau BMDiah menyadari betapa pentingnya kertas tersebut. Ia mengambilnya dari tempat sampah, merapikannya, dan menyimpannya dengan baik selama hampir 47 tahun. Pada 19 Mei 1992, BMDiah menyerahkan naskah bersejarah itu kepada negara. Kini, naskah konsep proklamasi tulisan Bung Karno tersimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Selembar kertas yang pernah dibuang itu kini menjadi salah satu bukti paling berharga dari lahirnya Republik Indonesia. Kisahnya mengingatkan kita bahwa sejarah besar terkadang tersimpan dalam benda sederhana yang hampir terlupakan. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: aku tuh mau buang bungkus kue ini, tapi selama kita jalan gak satu pun liat tong sampah. Aku buang di sini aja deh.
1: Eh, jangan buang sampah sembarangan.
0: Jadi harus buang di mana? Di selokan aja deh.
1: Jangan.
0: Apa sih kamu? Jangan-jangan terus. Buang di pinggir jalan jangan, buang di selokan jangan. Terus harus buang di mana?
1: Membuang sampah di pinggir jalan itu membuat lingkungan jadi kotor, sehingga tidak enak kalau dipandang, dan pastinya lingkungan jadi tidak sehat. Nah, sementara kalau buang sampah di selokan membuat aliran air jadi terhambat. Akibatnya kalau hujan, air akan meluap dan menyebabkan banjir.
0: Ih, itu kan bukan salahku. Harusnya di sepanjang jalan itu disediakan tong sampah, sehingga orang tidak susah kalau mau buang sampah.
1: Iya juga sih, kamu memang pintar. Tapi untuk kali ini, bungkus kuemu itu pegang dulu ya, seperti aku. Nih, lihat di saku bajuku, isinya bungkus permen semua. Nanti kalau ketemu tong sampah, baru kita buang di tempatnya.
0: Ribet?
1: Memang, tapi dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah ikut andil dalam menjaga kesehatan lingkungan. Dan tentunya mencegah banjir.
0: Sediakan dong tong sampahnya.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Kutipan syair lagu Orang Bilang Tanah Kita Tanah Surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Sungguh baru kusadari, dan ternyata benar adanya. Segala sesuatu telah tersedia di negeri ini. Cara menjemputnya pun cukup dengan berdoa, bekerja, tak mengenal putus asa, dan selalu bersyukur.
1: Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu.
0: Semua Tuhan ciptakan untuk kita, semua untuk Indonesia. Masihkah kita bersaudara? Masihkah kita satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa? Tentu saja jawabnya ya. Kami tetap Indonesia.
1: Tiada badai, tiada topan kau temui.
0: Tak akan kami biarkan tanah surga ini menjadi sebaliknya, hanya karena kita berbeda. Surga kecil yang diciptakan Tuhan ke bumi untuk Ibu Pertiwi. Kita patri diri kita dalam satu kesatuan Republik Indonesia. Kami bangga menjadi bangsa Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wirajeng wengi. Kaum dagung perempat dari Bandung di mana wae ayana. Kumaha wartosna daramang sadayana. Mudah-mudahan orang sadayana aya dina kesehatan, aya dina ginanjar ka wirajengan. Sehat sapertos biasa, hentiasa aktivitas oge pangintennya. Lajeng kaum dagung perempat dari Bandung lebet kana waktos Maghrib kanggo wewengkon Bandung sabudeureuna, khususon kanggo wargi-wargi Simkuring anu muslimin muslimat ngadugikeun wilujeng netepan Maghrib. Mudah-mudahan amal ibadah urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Rengse netepan sambil ngadaweung ya di sarangan kuci kopi bala-bala haneut atanapi panginten katuangan anu sanesna sambil ngupingin lagu-lagu ti Propet RRI Bandung dina Wanda Pop Sunda na di acara Ngalang Layung ngalagu Sunda dina Wanci Sariak Layung.
5: Ngalang Layung ngalagu Sunda dina Wanci Sariak Layung.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Bandung kesini tuh makin macet ya.
2: Iya nih Win, enakan jalan kaki kayak kita gini nih.
3: Neng, misi Neng.
1: Apaan nih, kok motor lewat trotoar sih?
3: Punten Neng, macet soalnya, buru-buru saya.
1: Pak, trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan buat dilintasi motor kayak gini.
2: Iya Pak, emang Bapak gak takut kena sanksi?
3: Aduh, Neng apaan sih sanksinya?
2: Nih Pak, menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan fasilitas pejalan kaki akan dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000, Pak.
3: Waduh, penjara?
1: Iya Pak, tuh daripada kena sanksi, lebih baik kita taat aturan biar tidak membahayakan sesama.
0: Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Mereka menahan untuk memberikan waktu 3 menit untuk Wira. Dan kau, harga untuk menekan tombol itu adalah nyawamu sendiri, Wira.
1: Kekuatan cerita monolog ini justru bukan pada pahlawan yang mengangkat senjata di medan perang, tetapi pada orang biasa yang harus melawan ketakutan dirinya sendiri, lalu menjadikan radio sebagai senjata perjuangan untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengarkan monolog Dead Air yang disutradarai Sandy Septiandi, dimainkan oleh Alfarabi Sakrani, tanggal 17 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat dan tanggal 18 Agustus 2026 pukul 11.30 di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Bandung.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
3: Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

Masih di Perempat Suara Budaya Bandung, Komdango di pidangan acara Ngalang Layung, Ngalagu Sunda, Dina Wanci Saryak Layung. Pada jaringan Kusim Kuring, Beni Herdiansyah, Komdango, Dinten Iye, Dinten Sabtu, Ping 15 Agustus 2020 genap. Ya, seperti biasa Komdango, lagu-lagu, lanjut oke informasi-informasi akan kami hadirkan menemani Anda di malam hari ini. Nah, oke teh hilap Komdango tabu 8 wengi engke tabu dugiten ka tabu 12 aya pidangan acara wayang golek di Perempat RI Bandung ya. Mohon ti tabu 8 dugiken ka tabu 12. Stasiun Komdango di Perempat RI Bandung.

0: yang sebentar hingga berada di 75 tahun. Bila kita tengok ke belakang, keringat, darah, dan air mata telah menjadi saksi betapa besar pengorbananmu, pahlawanku. Kini hati dan pikiran pun diuji di tengah pandemi COVID-19. Perangi, lawan ini untuk kita, untuk Indonesia maju. Meski berat, kita pasti kuat. Meski tangan tak bisa saling menggenggam, satukan hati untuk Indonesia maju. Meski lelah, teruslah melangkah. Jangan biarkan bumi pertiwi menangis. Bersatulah negeriku untuk Indonesia maju.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Komdangu Bupati Bandung Dadang Supriyatna negeskan penting kasagian sakabe unsur dina yang harapan ayana kagaringan walurat kucai bersih alatan walurat kagaringan iya bisa nyebabkan kebakaran hutan oge lahan komdangunya salila usum halodo hal eta ditepikeun nalika mimpin apel kasiapsiagaan kekeringan jeung kahuruan leuweung jeung lahan tingkat Kabupaten Bandung. Bupati Kabupaten Bandung anu katelah ngamdangu ngapresiasi kasakabeh pihak anu geus nempungkeun kasapukan pikeun nyegah jeung ngungkulan ayana bencana. Timimiti BPBD TNI Polri Damkar Penyelamat Daerah Basnas para camat pamerintah desa kelurahan relawan dunia usaha nempikeun ka masyarakat kitunya. Numutkeun Bupati apel lain ngan saukur seremonial tapi jadi selesai di waktu anu panghadena pikeun mastikeun sumber daya jeung personil siap sayogi dina nyang harepan nalika aya bencana.
1: Rukun tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Pawarta Pro Opat.
1: Di antara lobana destinasi wisata Purwakarta, Bendungan Jatiluhur cukup legendaris. Jaraknya ukur 11 km di pusat kota Purwakarta. Bendungan anu panglegana di Indonesia jeung Asia Tenggara mimiti diwangun dina taun 1857 ku pausahaan konstruksi asal ti Prancis. Unikna Bendungan Jatiluhur mibanda wangunan anu salaku saluran pikeun ngaluarkeun cai anu dingaranan Pelimpah Morning Glory, mirip kembang tarompet. Salian pemandanganana anu loba dibandingkeun jeung kaendahan alam Skotlandia, di Bendungan Jatiluhur oge aya waterpark, camping ground, budidaya lauk, Istora Resort, jeung kafe, penginapan, jeung tempat endah sejena. Warta pamungkas. Walungan Cimanuk huluna aya di pagunungan Mandalagiri, Kabupaten Garut anu ngalir ka wetan sapanjang 180 km jeung muarana aya di Laut Jawa, Kabupaten Indramayu. Cimanuk bagian hilir, kaayaanana cukup lega nepi ka kapal anu rada gede oge bisa asup. Dina abad ke-16, Muara Cimanuk nyaeta palabuhan anu rame jeung jadi salah sahiji palabuhan milik Kerajaan Sunda. Di Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, aliran Cimanuk dibendung pikeun pangwangunan Jatigede. Dina taun 2016, bulan September, kungsi kajadian banjir gede di Walungan Cimanuk di Kabupaten Garut anu ngabalukarkeun loba imah ruksak tur ayana warga anu tilar dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosianti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Rendang Nusantara.
1: Rendang Nusantara Perempat Eri Bandung. Komdango Tabu 7 dikirim ke Tabu 8 mintonkan lagu-lagu dangdut priangan. Urang buka ku laguna sorban paliti suantana yuyun kembang.

0: ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Tau Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: Wih, diskon 60% nih. Borong ah.
2: Ih, main HP terus deh. Gak pegel itu matanya.
1: Kak. Iya nih, Kak. Mumpung lagi banyak diskon. Yuk, kesini deh, Kak. Coba lihat. Ada beli sneakers, jaket hoodie, tote bag. Pokoknya ini buatan luar negeri keren-keren loh, Kak.
2: Wih, keren sih. Tapi kamu tahu nggak ada yang lebih keren dari itu semua?
1: Apa tuh, Kak?
2: Kamu beli deh produknya UMKM. Selain kamu dapat produk yang bagus, kamu juga bisa ikut berpartisipasi dalam kemajuan UMKM di Indonesia, apalagi di masa pandemi kayak gini.
1: Ah, produk dalam negeri maka nggak keren-keren.
2: Kata siapa? Produk lokal itu banyak juga loh yang udah diekspor ke luar negeri. Mulai dari fashion, makanan, furniture, dan masih banyak lagi. Ayo deh, mulai sekarang kita harus bangga dengan produk UMKM dalam negeri.
1: Siap, Kak. Kak, kuota Ade mau habis nih gara-gara dari pagi Ade internetan mulu. Biar Ade beli produk dalam negeri, beliin kuota dong, Kak.
2: Biasaan.
3: Prompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: Tahukah Anda bahwa naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pernah diselamatkan dari tempat sampah? Dini hari 17 Agustus 1945, di rumah Laksamana Tadashi Maeda, para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan kalimat yang akan mengubah nasib Indonesia. Dengan tangannya sendiri, Insinyur Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah rumusan itu disetujui, Sayuti mengetiknya agar dapat dibacakan kepada rakyat Indonesia. Namun, konsep tulisan tangan Bung Karno dianggap sudah tidak diperlukan dan dibuang ke tempat sampah. Beruntung, seorang wartawan bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau BM Diah menyadari betapa pentingnya kertas tersebut. Ia mengambilnya dari tempat sampah, merapikannya, dan menyimpannya dengan baik selama hampir 47 tahun. Pada 19 Mei 1992, BM Diah menyerahkan naskah bersejarah itu kepada negara. Kini, naskah konsep proklamasi tulisan Bung Karno tersimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Selembar kertas yang pernah dibuang itu kini menjadi salah satu bukti paling berharga dari lahirnya Republik Indonesia. Kisahnya mengingatkan kita bahwa sejarah besar terkadang tersimpan dalam benda sederhana yang hampir terlupakan. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Zaman bisa saja berubah, tapi semangat perjuangan tidak akan pernah padam. Para pemuda hadir dalam ruang digital, menginspirasi dengan ide dan aksi yang beragam. Mereka menanam pohon, mengajar anak-anak di desa, menggerakkan UMKM, dan menjaga keberagaman bangsa. Inilah wajah baru perjuangan, tidak lagi berperang dengan senjata, tapi dengan karya dan inspirasi nyata. Kita pemuda bukan hanya bersantai dan bersenang-senang. Kini saatnya kita membuktikan bahwa semangat persatuan itu masih sama, namun diwujudkan dengan cara yang berbeda.

Hutan mengandung berbagai keanekaragaman hayati atau segala sesuatu yang bersifat hidup dan berhubungan dengan kehidupan yang lebih besar daripada ekosistem lainnya di bumi. Berbagai macam pohon dan tanaman yang ditemukan di hutan tropis terdiri dari keanekaragaman hayati yang intensif. Keanekaragaman hayati ini menjadi penting karena setiap spesies saling bergantung telah berevolusi selama jutaan tahun untuk berinteraksi dan berkembang. Sementara penebangan pohon di hutan terus terjadi, masihkah keanekaragaman hayati dapat terjaga?

0: Mereka menahan untuk memberikan waktu 3 menit untuk Wira. Dan kau, harga untuk menekan tombol itu adalah nyawamu sendiri, Wira.
1: Kekuatan cerita monolog ini justru bukan pada pahlawan yang mengangkat senjata di medan perang, tetapi pada orang biasa yang harus melawan ketakutan dirinya sendiri, lalu menjadikan radio sebagai senjata perjuangan untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengarkan monolog Dead Air yang disutradarai Sandy Septiandi, dimainkan oleh Alfarabi Sakrani, tanggal 17 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat dan tanggal 18 Agustus 2026 pukul 11.30 di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Bandung.

0: Kang, tunggu. Tunggu atuh, Kang.
1: Lereng Gunung Burangrang, kandang sapi di kampung terpencil, perbukitan sekitar Bandung. Tak ada bangunan, tak ada alamat yang pasti. Hanya punggung rakyat, pundak pejuang, dan tanah-tanah sembunyi. Radio Republik Indonesia Bandung kini tidak punya rumah, tapi justru disitulah rumah itu tumbuh. Di setiap tempat yang bersedia menampung gelombang kemerdekaan.

0: Kita siaran dari sini, Kang?
1: Muhun teh, kandang ieu paling aman. Siapa sangka gelombang Republik muncul di antara jerami.
2: Ah, iya Kang. Di sini sinyalnya bagus. Tanahnya juga tinggi. Dan sapi-sapi, mereka pendengar yang setia.
3: Warga kampung teh nyebut tempat ini studio jerami.

0: Bandung, atau tepatnya di atas gerobak Kang Asep. Kami menyapa kalian yang masih bertahan, masih percaya bahwa Indonesia benar-benar merdeka.
1: Ah, siaran bergerak, studio di roda. Kalau diserbu, ah gampang, tinggal jalan lagi.
2: Kang Bislan, Kang Asep, di belakang ada motor tentara. Mereka ke arah kita, Kang. Aduh, gimana ini?
3: Ken, ku abdi di siang harapan. Aranjin mah, cicing wadi dia. Bismillah.
4: Hey, you. Gimana hal siaran? We know. Kami tahu ada pemancar di kampung ini.
5: Yang berbunyi cuma sapi, Tuan. Coba saja wawancara.

0: kandang ke lereng, dari gerobak ke kolong rumah. Studio itu terus bergerak, karena bagi mereka siaran bukan soal gedung. Siaran adalah tekad. Selama mikrofon bisa dinyalakan, selama satu suara bisa terdengar, maka republik ini belum padam.
1: Untuk kalian di Sumedang, Ciamis, dan Subang, suara ini datang bukan dari menara, tapi dari ladang, lumbung, dan gerobak rakyat. Selama kita berpindah, kita bertahan, karena studio kita adalah semangat kalian.
2: Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air. Kalau tuan-tuan menyerang kami dengan pedang dan bom dan beril dan meriam, maka kami akan melawan mati-matian, berkelahi mati-matian. Dan yakinlah, tuan-tuan tidak dapat mematahkan kami. Kami pasti dibantu Tuhan. Kami pasti akan meriam.

0: Saat pasukan sekutu menggempur dan siaran mulai terdesak, para pejuang RRI Bandung menyiapkan siaran pamungkas dari arah selatan kota. Apakah ini akhir? Atau justru awal baru? Nantikan episode 9, Gelombang Terakhir dari Selatan.
1: Obrolan Budaya, Hasanah Keberagaman Peradaban Manusia, Pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
2: Kasih kamu dagu masih setia bersama kami Pro 4 Suara Budaya Bandung. Setelah kita dengarkan tadi drama ya dari Pro 4 RRI Bandung untuk Anda semuanya, kita akan sesaat lagi kita akan bersama mengikuti ya obrolan budaya edisi ketahanan pangan bersama dengan narasumber kita Bapak Kuswana SP setelah kita dengarkan informasi yang satu ini.
3: Mereka menahan untuk memberikan waktu 3 menit untuk Wira, dan kau, harga untuk menekan tombol itu adalah nyawamu sendiri, Wira.
4: Kekuatan cerita monolog ini justru bukan pada pahlawan yang mengangkat senjata di medan perang, tetapi pada orang biasa yang harus melawan ketakutan dirinya sendiri, lalu menjadikan radio sebagai senjata perjuangan untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengarkan monolog Dead Air yang disutradarai Sandy Septiandi, dimainkan oleh Alfarabi Sakrani, tanggal 17 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan tanggal 18 Agustus 2026 pukul 11.30 di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Bandung.
1: Obrolan Budaya, Hasanah Keberagaman Peradaban Manusia, Pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
2: Anda bersama kami Pro 4 Suara Budaya Bandung, Komdangu Obrolan Budaya malam hari ini edisi ketahanan pangan ya. Kita akan berbincang bersama dengan narasumber perihal ketahanan pangan ini, Komdangu, dengan tema organisme sahabat petani. Nah, Komdangu, ketahanan pangan bukan sekadar ketersediaan bahan makanan ya, melainkan bagaimana kita menjaga keseimbangan ekosistem pertanian dari hulu ke hilir ya. Dan di tengah dinamika modern pertanian saat ini, ada juga banyak organisme di alam yang sebenarnya ini memegang peran penting ya sebagai sahabat bagi para petani. Nah, ini untuk lebih jelasnya kita akan berbincang bersama dengan Bapak Kuswana SP, narasumber kita. Perbincangan ini melalui telepon, kita sudah terhubung bersama dengan narasumber. Kita sapa dulu, selamat pagi, assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Sehat Pak Kuswana?
5: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
5: Sawangsul nak kumaha?
2: Sawangsul nak sehat. Oke, alhamdulillah sehat Pak Kuswana malam hari ini. Saya ingat pagi, jadi menyapanya pagi hari tadi Pak Kuswana. Nyana
5: kemari paginya.
2: Oh, hari tak mah enjing-enjing. Ayeuna mah wengi, waktosna lumayan langkung ya. Rada lami lahnya Pak ya. Kuswana. Iya. Pak Kuswana, hatur nuhun sudah menyempatkan berbincang Pak di tengah sibuknya malam minggu ya Pak ya. Malam minggu kemana biasanya Pak Kuswana?
5: Malam minggu itu biasa ya kegiatan di ya Agustusan komo aya.
2: Oh iya leres. Mohon ya. Leres pisan.
5: Oke, aya poin temuludan Agustusan sareng
2: latisasi. Oh gitu ya. Mohon. Nah, Pak Kuswana, tema kita di malam hari ini kok paginya. Malam hari ini organisme sahabat petani ya. Ini kalau dikaitkan dengan konteks ketahanan pangan begitu saat ini mungkin ada hubungannya. Bagaimana Pak Kuswana disampaikan Bang?
5: Ya, matur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
5: Sahabat petani oge ya SPM. Mm-hmm. Grup SPM Sabah Pokomurah. Mm-hmm. Ada tergencar di Jawa Barat ya, Dokter SPM ya. Sawah Pokomurah atau MTOT. Nah, sebelum merinjak ketahanan pangan, memang ketahanan pangan itu harus awal dari ekosistem heulanya. Ekosistem, jadi kan ekosistem kan ayeuna teh sebenarnya ekosistem buatan ya. Nah, ekosistem buatan anu di alam kadang-kadang keberadaan bukan karagaman hayati teh terus jekir terus nyerang lah katanya.
2: Yeah.
5: Keanekaragaman hayati teh. Nah, mm-hmm. cenderung atau keanekaragaman hayati teh menopang ke kesuburan tanah.
2: Kesuburan tanah.
5: Mm. Dari kesuburan tanah berarti akan menumbuhkan kesehatan tanaman. Ya.
2: Yeah.
5: Kesehatan tanaman. Keberhasilan tanaman.
2: Karena
5: ketahanan pangan. Itu nanya karena tanaman terkaitnya.
2: Mm-hmm.
5: Nah, tapi saya pada malam ini kenapa ngambil judul organisme sahabat petani,
2: mm-hmm.
5: ya. Yeah, yeah. Jadi kadang-kadang nganggap sepele gitu kan, ya. Nah, kenapa? Pada umumnya para petani dari zaman terutama di dalamnya dalam eksploitasi,
2: mm-hmm.
5: dalam itu dalam segala sesuatu dengan intensifikasi bahwa penggunaan pupuk, penggunaan pestisida, penggunaan mm-hmm. alat-alat pertanian,
2: nah, yeah.
5: itu kan berawal ialah maju gitu ya,
2: mm-hmm.
5: karena itu untuk meningkatkan produksi waktu itu. Tetapi mm-hmm. Berjalannya waktu gitu ya, berjalannya waktu itu kan tidak selalu bisa meningkatkan produksi,
2: yeah.
5: karena ada sesuatu kan, ada yang hilang di alam itu,
2: yeah. ya,
5: dan perlakuan manusia.
2: Mm-hmm.
5: Sedangkan itu kan berfungsi untuk menyuburkan tanah, menyuburkan tanaman, ya,
2: yeah.
5: menyiapkan tanaman. Nah, makanya, nah sekarang ingin tahu. Mungkin para bapak para petani apa yang dihadapi di hadapan kita di tanaman budidaya khususnya ya, mau padi, mau jagung, terong, apapun gitu ya.
2: Iya.
5: Kadang-kadang menganggap organisme itu musuh petani gitu,
2: maksudnya. Hama gitunya.
5: Itu, hama, nah hama lah nyebutnya hama lah.
2: Iya.
5: Nyebutnya hama lah. Sehingga apapun yang di makhluk hidup yang depan di lahan budidaya itu pasti pikirannya disemprot.
2: Disemprot, kan? Wai, mohon.
5: Atau dibunuh, dihilangkan. Padahal di situ, di tanaman itu tidak semua hama. Ya? Mm-hmm. Tidak semua hama, tetapi banyak, lebih banyak makhluk hidup yang musuh alami sebenarnya. Lah.
2: Mm-hmm.
5: Ya, musuh alami.
2: Yeah.
5: Di rantai makanan ada, di pelajaran waktu itu ada rantai makanan. Gitu, ya?
2: Mm-hmm.
5: Jadi kan, contoh musuh alami yang paling hebat, itu laba-laba misalkan itu ya.
2: Iya. Yeah.
5: Karena laba-laba tidak menyerang tanaman ya, tapi ada di situ gitu, di tempat tanaman pasti ada laba-laba.
2: Iya.
5: Gitu ya. Terus ada lagi kumbang-kumbang,
2: mm-hmm.
5: kumbang bobotolan, kukuyaan gitu kan ya.
2: Kukuyaan.
5: Di padi, kukuyaan, bobotolan, kumbang dacan, bangsa papantingnya.
2: Mm-hmm.
5: Grup-grup papanting, papatong.
2: Papatong, nah itu.
5: Papatongnya rupi-rupinya, ya papatong jarum, papatong koning, papatong hijauan gitu ya.
2: Iya.
5: Papatong. Tak. Tapi kan keberadaannya ada di tempat budidaya,
2: mm-hmm.
5: di lahan budidaya. Apakah pernah itu merusak tanaman? Kan tidak.
2: Iya. Yeah.
5: Mm-hmm. Tapi berada di situ.
2: Ya. Mm.
5: Tetapi kalau petani nyemprot atau membakar,
2: yeah.
5: ya, mm-hmm. sisa organik itu pasti kan terusik, gitu ya.
2: Iya, yeah, iya, yeah, laras.
5: Bahkan bukan terusik saja, bahkan terbunuh, gitu kan.
2: Mm-hmm.
5: Nah, itu yang gedenya, organisme yang gede, gitu ya, yang kelihatan.
2: Mm-hmm.
5: Nah sekarang lihat yang organisme kecil ya, ya makro dan mikronya, mikroorganismenya yeah. gitu kan, makro itu kan dengan pestisida dengan kimia pasti hilang,
2: iya yeah,
5: udah pasti. Hilang,
2: mm-hmm.
5: nah udah hilang, mulai petani mulai dari membakar ya, kadang-kadang membakar itu jerami dibakar, rumput-rumput dibakar sih, mm-hmm. itu kan hak hidupnya
2: hewannya gitu ya,
5: mm-hmm. iya itu kan mati di situ,
2: iya yeah, iya yeah,
5: udah terbunuh. Padahal situ ada jangkrik punya hak hidup ya,
2: mm-hmm.
5: laba-laba punya hak hidup, belum yang lainnya gitu ya, gaang segala macam,
2: mm-hmm.
5: di situ punya hak hidup. Sekarang fasilitasnya nggak dihabiskan,
2: yeah.
5: ya,
2: mm-hmm.
5: dihabiskan dibakar. Setelah itu setelah tanam, lalu dengan pestisida,
2: mm-hmm.
5: ya, ada pestisida sistemik yang masuk ke tanah gitu ya,
2: yeah.
5: dengan pikiran masuk ke tanaman,
2: mm-hmm.
5: ada yang racun kontak,
2: ya. Racun kontak,
5: iya mm-hmm. kontak pun ada macam-macam kan, ada kontak perut, kontak pernapasan, kontak badan, kontak body gitu kan ya,
2: mm-hmm.
5: terhadap organisme itu. Bayangkan kalau ke kontak body gitu ya,
2: mm-hmm.
5: itu kena semua itu kan, semua mati semua,
2: ya. Yeah.
5: Minimal terusik, capung, laba-laba. Nah, beda kan. Keberadaan organisme itu yang berguna bagi petani, yang sahabat petani lah ya.
2: Yeah.
5: Itu kan gerakannya pendek, Pak.
2: Mm.
5: Ya, para bapak ya. gerakan pendek, kadang-kadang tidak punya sayap kan, seperti laba-laba. Nah, laba-laba, kumbang pun gerakannya pendek. Nah, ketika terbunuh, maka terbunuhlah duluan.
2: Yeah.
5: Nah, ya. Nah, ketika sudah habis itu, teman petani itu, sahabat petani sudah habis, maka datanglah hama. Makalah datanglah hama. Itu ya. Misalkan wereng, wereng coklat, wereng hijau, terus apa, kungkang, ya, walang sangit, segala macam gitu ya. Penggerek batang, macam-macam. Datang tidak ada perlawanan di situ.
2: Ya.
5: Karena peronaknya gitu ya, sudah habis, dari gunung duluan. Nah itu kadang-kadang para petani itu belum sadar di situ Pak. Bahwa di situ ada teman petani itu, ada sahabat petani gitu ya.
2: Oh gitu.
5: Nah, itu maksud saya gitu ya. Jadi maksud pada malam ini ngambil judul itu.
2: Oke. Nah, tapi lalu, ya. Bahwan, ya. Pak, tapi dari sekian banyak tadi yang disampaikan begitu mikro organisme yang besar gitu ya, dan juga dan yang makronya gitu ya. Makro dan mikronya itu sebenarnya dari banyaknya itu, apakah yang bisa dibilang kategori sahabat petaninya lebih banyak dibanding ya anggap hama begitu.
5: Ya, nah, jadi yang disebut organisme sahabat petani itu ya, makro dan mikro lebih banyak sahabat petani sebenarnya.
2: Oh,
5: ya.
2: Sahabat petani nanuseurnya.
5: Iya, ya musuh alami lah coba. Coba misalkan di hama aja ya, yang kalau di padi gitu ya, cuma bisa terhitung lah, misalkan orang penggerek batang gitu ya, misalkan walang sangit, tikus,
2: walang sangit.
5: Kalau belalang nggak begitu kan, tidak begitu jadi hama, misalkan, gitu. Tapi orang walang sangit dan penggerek batang, misalkan nah itu kan terhitung, ya. Tetapi makhluk hidup yang lain yang disebut sahabat petani menurut saya itu lah tidak terhitung. Mulai dari laba-laba itu ya, laba-laba itu berapa macam, laba-laba pemburu, laba-laba penunggu di daun, laba-laba pembuat jaring, itu kan juga tugasnya beda-beda, ya waktunya juga berbeda-beda keberadaannya. Misalkan ketika tidak ada tanaman, itu laba-laba udah banyak di situ, itu laba-laba namanya laba-laba pemburu kadang-kadang.
2: Laba-laba pemburu.
5: Banyak laba-laba pemburu jenis ada yang gede yang kecil sampai rancah maung lah gitunya. Rancah kecil, rancah tenya. Terus ada penunggu di daun teh katanya ngerangkap nunggu gitunya. Begitu ya serangga langsung tangkap gitu. Nah, lalu sama lagi ada laba-laba pembuat jaring gitu ya. Itu kan keberadaannya tidak di tanaman vegetatif atau anakan gitu ya. Tapi berada ketika tanaman itu berbunga. Ya. Karena banyak yang mau misalkan kupu-kupu ke bunga gitu ya, maka muncullah laba-laba pembuat jaring. Ketika ada jaring, nah itu kan tugasnya. Bayangkan kalau disemprot, matilah semua gitu kan. Dari semua pasukan itu yang dimaksud gitu ya. Nah, itulah mungkin, makanya sekarang ada yang disebut, bukan hama sekarang, dan penyakit ya. Nyebutnya adalah, kalau di bahasa rumpun gitu, itu hama opet sekarang. Hama penyakit disebut OPT, organisme pengganggu tumbuhan gitu ya. Nah, jadi bukan hama penyakit sekarang. Kalau dulu mah hama dan penyakit, hama yang bisa dilihat, penyakit tidak dulu mah gitu ya. Nah, tapi sekarang menjadi organisme pengganggu tumbuhan. Artinya OPT gitu ya, OPT itu apa yang meskipun misalkan tikus tidak mengganggu, belum tentu jadi hama. Ada gitu ya. Karena itu makanan ular, makanan burung hantu misalkan itu ya. Itu. Nah, ada orang makanannya laba-laba kan itu. Ketika ada, tetapi di situ ada makhluk hidup lain, makhluk musuh alaminya ada, itu berarti orang jadi bukan hama, tapi makanan musuh alami itu kan gitu ya. Jadi rantai makanan hal itu ya. Kupu-kupu ada, tetapi ketika ada laba-laba, ada kumbang, ada capung. Artinya kupu-kupu bukan hama, tapi makanan musuh alami. Itu rantai makanan semua. Nah, itulah mungkin kenapa saya ngajak judul ini sederhana gitu ya, tapi maknanya besar.
2: Betul. Nah Pak, Pak Guswana, lalu kenapa nih Pak masih jadi sahabat petani ini ya gitu ya, organisme ini? Seringkali luput dari perhatian, padahal perannya sangat krusial gitu dalam ekosistem pertanian gitu, Pak.
5: Ya, betul. Inilah mungkin ya. Makanya perlu edukasi itu di sini sebenarnya gitu ya. Jadi petani kan kalau kemarin masih memberantas atau membunuh lah sifatnya ya.
2: Nah,
5: tapi yang harusnya kan lebih bijaksana. Jadi ekosistem itu berdasarkan hasil pengamatan gitu kan ya terusnya. Tetapi karena pengetahuannya gitu ya kurang mengetahui apa mana hama, mana musuh alami gitu ya, mana kalau di misalkan kalau di kita di penjahat gitu ya, mana penjahat, mana teman kita kan sama lah satu manusia ya gitu.
2: Leras.
5: Ya. Tapi kalau di alam sudah kelihatan. Nah, di hutan, Pak, di hutan itu ekosistemnya kan seimbang ya. Tidak ada serangan hama di hutan itu karena keseimbangannya betul-betul terjaga di hutan itu teh. Tidak ada yang rusak di hutan itu. Itu contohnya atau analog lah di hutan lah gitu ya. Bisa berkaca ke hutan. Saya baru berbicara tentang OPT-nya ya. Lalu sekarang deh ke yang kecil nih, ke mikroorganisme. Yang kecil. Ada yang disebut itu hasil kerjanya tadi yang termasuk serangga, jangkrik, rayap segala macam ya. Itu membuat serasa hasil lapukan atau hasil jatuhan daun-daunan ya atau bahan organik lah itu. Nah, diproses sama pembuat serasa itu gitu ya. Lalu diurai lagi sama mikrobia gitu ya, yang kecil-kecil nih, yang diurai lagi. Di proses lagi sama mikrobia. Mikrobia itu sekarang bagaimana mikrobia bisa bekerja kalau tidak ada bahan kan tadi di serasa-serasa itu kan nggak ada bahan bakunya, nggak ada makanan, akhirnya nggak ada lagi. Maka disitulah menjadi nutrisi hasil uraian mikroorganisme itu, jadi nutrisi bagi tanaman. Yang disebut kalau bahasa penyuluh mungkin itu ada N, P, K, C, R segala macam gitu ya di situ. Gitu. Itu nutrisinya dibuat dari bahan organik. Nah, lalu di situ lagi mikroorganisme itu di mana letaknya? Ada yang anaerob, ada yang aerob. Artinya aerob. Di aerob itu ada udara gitu ya, tempatnya banyak udara gitu ya. Ada lagi yang hidup di anaerob, yang tidak ada udara, kedap udara, udara ya.
2: Gitu.
5: Nah, kalau dibolak-balik tanahnya itu keberadaannya juga jadi berkurang, bahkan hilang. Maka dengan pestisida, dengan macam-macam, bahkan itu kan hilang juga, dibakar dan diolah juga. Nah, bisa jadi kalau bahasa petani sekarang mungkin ini salah mungkin gitu ya. Mungkin jadi salah nih, jadi mundur malah. Tetapi ini saya sekarang lagi menggalakkan namanya pertanian MTOT gitu ya, usaha tanpa olah tanah atau dengan SPM, sawah pekumura. Di situ tanah tidak diolah untuk dengan musa jerami supaya mikroorganisme daun organisme itu keanekaragaman hayatnya terjalan lagi gitu kan. Sawah ada lagi tutut, belut, ada macam-macam gitu. Dan di darat juga sama, banyak lagi jangkrik. Sekarang kan jangkrik kalung, jangkrik kan susah kan ya. Jangkrik kalung itu jadi susah. Nah, dengan metode ini atau dengan materi ini mudah-mudahan menggugah gitu ya. Supaya lebih bijaksana dalam dalam penanggulangi yang disebut hama penyakit atau OPT gitu ya. Jadi, nah, kalau disebut bijaksana itu artinya ada yang disebut namanya PHT, pengendalian hama secara terpadu. Artinya dengan berbagai sistem lah gitu ya. Tidak disemprot perlu gitu kan. Tapi ada cara-cara lain dari hasil pengamatan gitu ya. Itu maksudnya ada pengendalian hama terpadu.
2: Ada alternatif lain pengendali hayati yang bekerja menekan laju hama begitu ya, Bapak ya, gitu ya, agar tidak merusak gitu ya caranya ya, cara-cara yang aman, yang tentunya ini ramah dengan sahabat petani tadi gitu ya.
5: Itu betul. Jadi kita sekarang konsepnya bukan memberantas ya.
2: Bukan memberantas, gitu kan. betul.
5: Tapi mengendalikan itu bagaimana keberadaannya ini perlu dikendalikan atau tidak.
2: Gitu
5: maksudnya berdasarkan siapa. Nah, contoh misalkan solusi pengendalian hama, misalkan kita dulu pernah orang tua dulu, ataupun dulu lah gitu ya.
2: Zaman
5: juga bahula. menggunakan nah teh bangsa tidak tanaman lahnya, tuba gitu dan daunan hewannya. Aya disebut aya nama racun nabati namanya
2: tanya. Racun nabati.
5: Racun nabati itu racun dina tumbuh-tumbuhan, contoh tuba, batrawali, daun berenuk, sirsak gitu kan. Itu bisa jadi penanggulangan hama oge serangga lah gitu di antara. Tapi eta ge kalau kira-kira membunuh makhluk lain sehabis mah ya jangan digunakan. Itu dapat bijaksana juga gitu.
2: Baik.
5: Nah,
2: oke.
5: Okay. Nah, lalu yang kedua belum. Sekarang untuk cendawan dan bakteri dan jamurnya gitu kan. Itu kan ada namanya agen antagonis gitu ya. Agen antagonis itu adalah agen yang bisa diadu antara bakteri dan bakteri. Maksudnya ada bakteri jahat, ada bakteri baik gitu kan. Mana nih yang bakteri baik kita berdayakan. Lalu cendawan juga sama. Ada cendawan baik, ada cendawan jahat. Jamur lah, jamur-jamuran. Itu sekarang sudah dikembangkan sebenarnya di tingkat petani. Ya, tetapi kadang-kadang ya itulah edukasi ini yang jarang pengetahuan ini sehingga jadi balik lagi ke asal.
2: Gitu nah, ya. Gitu. Mungkin.
5: Ya.
2: Iya.
5: Itu mungkin ya.
2: Iya. Jadi bagaimana cara petani ini biar bisa mengenali kelompok organisme yang ini menguntungannya bisa dibilang jadi sahabat atau organisasi yang merugikan hama begitu ya Bapak ya.
5: Iya. Iya. Nah, caranya sebenarnya mudah, Pak. Jadi ya, kita misalkan kita bikin namanya kebun serangga ya. Misalnya itu jadi ada ember tutup dengan kain kasa gitu ya. Nah, misalkan di tanaman padi atau tanaman sawah, setiap serangga masukkan itu saja ke sana. Itu masukkan ke tempat itu, lalu diamati. Dia makan tanaman atau makan makhluk lain kan gitu ya.
2: Serangannya gitu.
5: Tidak sudah tahu namanya gitu ya. Ketika makan tanaman, anggaplah itu hama
2: misalkan. Hama, iya.
5: Meskipun belum merugikan. Kan hama itu merugikan sebenarnya. Tetapi kalau tidak memakan, nah, tanaman berarti makhluk lain kan gitu atau pemakan serangga lain atau pemakan yang lain. Itu sederhananya sebenarnya. Jadi apapun yang diperlukan ke tempat itu, ke sayuran misalkan, tidak memakan tanaman nih, berarti dia butuh yang lain. Kasih aja misalkan makhluk lain dimakan ternyata berarti teman kita.
2: Itu tesnya kita. Gitu ya Paknya.
5: Iya, yang sederhananya gitu, nggak usah tahu namanya lah, yang penting ketika memakan tanaman gitu ya. Berarti kalau bisa menyebut sama gitu ya. Kalau tidak memakan tanaman, misalkan laba-laba kan tidak memakan tanaman, ini contohnya ya. Kan tidak mungkin makan tanaman laba-laba gitu kan, gitu ya. Itu contoh. Atau kalau di hutan atau di kebun jagung gitu ya, gedenya nih, ini hiburannya. Ketika ada simpan monyet, pasti makan jagung gitu ya. Ketika simpan macan, kan tidak mungkin makan jagung ya, tapi makan monyet kan.
2: Betul. Monyet, kan?
5: Ya,
2: Pak.
5: Itu maksudnya.
2: Baik.
5: Itu maksudnya, gitu ya.
2: Jadi caranya sangat mudah ya mengetahui bagaimana ini jadi hama apa sebenarnya menguntungkan para petani begitu ya. Artinya kan sebenarnya hanya siklus saja gitu ya Pak ya. Siklus apa jadi namanya?
5: Memakan tanaman atau memakan makhluk lain kan gitu ya.
2: Okay.
5: Itu sederhananya.
2: Ini termasuk praktek-praktek kearifan lokalnya, apanya budaya orang sepuh-sepuh dulu ya, dengan cara-cara keseimbangan populasi organisme sebenarnya begitu ya, Pak ya?
5: Nah, nah itulah kita pelajarilah tentang keberadaan mikro dan makroorganisme di alam itu. Kalau bisa jangan dirusak, anak cucu kita kan sudah nanti tidak akan tahu laba-laba. Sekarang dia bangkong tercece, padahal bangkong dia mesti alami kupu-kupu lamun di sawah, dia engkang-engkang tercaya di sawah
2: ya. Engkang-engkang
5: engkang-engkang belut oge tuh serada hese gitunya gitu.
2: Mohonnya. Dan
5: kita kan karena keakibat maaflah ke tukang pesta pengusaha pestisida maya gitu, maaf saja karena ini keberadaan alam nih. Saya kan di lingkungan gitu ya, aktivis lingkungan. Bahkan pertanian pun kita lagi ngembangin konsep hutan. Konsep hutan itu artinya tidak mengolah tanah, tidak menyiang, dan tidak ada pestisida gitu. Dan di hutan tidak ada itu. Itulah kita kembangkan juga gitu. Lagi gencar di Jawa Barat itu petani SPM kalau Jawa Barat
2: mah. Baik.
5: Nah, itu mungkin.
2: Oke. Nah, kalau misalnya menurut Bapak sendiri nih, pandangan Bapak sendiri nih, supaya bisa teradvokasi gitu ya, ini orang-orang masyarakat, para petani ini gimana Pak? Edukasinya, pendampingan seperti apa begitu yang efektif supaya para kelompok tani sadar pentingnya menjaga organisasi organisme ini gitu
5: organisme.
2: Pak?
5: Ya. Nah, saya juga bingung ya. Untuk kemarin saya, maaf saja, kemarin saya kan dimulai dari Aceh sampai ke Kateng gitu ya, keliling tentang bagaimana mensosialisasikan pertanian ramah lingkungan gitu ya, gitu. Mulai tidak membakar, tidak juga menggunakan pestisida gitu kan, gitu ya. Nah, sekarang mudah-mudahan Jawa Barat juga dulu, nah udah, tapi sekarang harus mulai lagi dengan konsep baru lah gitu ya. Nah, bagaimana advokasinya gitu ya, atau sosialisasinya?
2: Yeah.
5: Kita memang menyediakan lahan-lahan edukasi ya. Saya Purwakarta punya tempat edukasi di B7 Walangi gitu.
2: Yeah.
5: Itu mulai dari lingkungan sampah sampai ke pertanian gitu kan. Lalu kita juga keliling-keliling ke Cianjur, Sukabumi, Kuningan, Cirebon gitu kan ya. Nah, mudah-mudahan itu ketika kita ke sana bisa ngobrol di situ bagaimana mensiasati gitu ya, atau teknik pertanian supaya menghindar dari pestisida gitu.
2: Iya.
5: Nah, itu maksudnya.
2: Edukasi.
5: Jadi tetap kita perlu edukasi. Tapi kalau dengan cara begini kan tidak akan percaya betul ya. Tidak akan percaya. Dan yang mana yang hama, yang mana musuh rami kan juga perlu dilihat sebenarnya.
2: Kada dibuktikan nih, gitu ya Pak
5: ya. Ya, dilihat, diamati gitu bergerakannya gimana kan.
2: Iya, baik. Oke. Okay. Baik, lanjut lagi nih Pak. Sebagai pertanyaan terakhir mungkin dari saya Pak nih
5: ya.
2: Malam hari ini begitu. Nah, kira-kira apa nih yang harus begitu ya terakhir dilakukan begitu, langkah edukasi yang paling penting sekali gitu dari pemerintah begitu Pak?
5: Nah, ini mungkin ya, ini dah ke apa ya? Ke keterlibatan pemerintah gitu ya.
2: Keterlibatan pemerintah
5: memang
2: betul.
5: Sudah, ya, memang sudah gitu ya, sudah. Mm-hmm. Tapi kan edukasi ini kadang-kadang ada program, maaf saja hanya ketahanan pangan saja kan gitu, produksi meningkat, tetapi lingkungannya juga kita harus terjaga juga sebenarnya itu yang maksud saya. Jadi makanya disebut pengenalan hama terpadu itu di situ ya. Di konsep hama terpadu kan ada 4. Satu, budidaya tanaman sehat. Ya, jadi tanaman itu harus sehat ya.
2: Sehat
5: berarti ada pemupukan segala macam, pengairan segala macam itu ya. Lalu kedua, pelestarian lingkungan itu juga harus gitu ya. Lingkungan juga harus lestari gitu ya. Nah, lalu ada petani melakukan pengamatan gitu ya, ke sawah, ke lahan budidaya. Keempatnya, saya konsepkan petani menjadi ahli PHT atau menjadi dokter tanaman lah, menjadi dokter tanaman. Nah, seandainya di sana ada kelompok ya, itu butuh saya misalkan, tapi kelompok gitu ya, dengan saya perlu datang ke sana ya, insya Allah lah kalau misalkan
2: hadir gitu ya,
5: hadir apalagi kalau dengan RRI di Bandung misalkan juga siaran sana gitu kan.
2: betul
5: bisa saja gitu,
2: bisa saja misalkan. betul mudah-mudahan ya Pak
5: langsung,
2: ya
5: ya langsung siaran langsung di sana kan
2: betul
5: gitu ya. Silakan aja siaran kali-kali, siaran langsung gitu kan di sawah, kita ngobrol di situ bagaimana keberadaan ekosistem ya, mulai dari tanamannya, tanahnya, lalu organismenya bagaimana gitu. Harus pengamatan langsung ya,
2: gitu. Iya baik, terakhir mungkin harapan dari Bapak sendiri sebagai pegiat begitu Pak ya
5: harapan saya ya, yuk kita para petani gitu ya, semakin bijaksana dalam pertanian gitu ya. Bijaksana artinya bagaimana mengamati ekosistem dan bagaimana cara pengendaliannya. Artinya pengendalian bukan memberantas, bukan membunuh. Mengendalikan itu kayak kuda dikadali gitu ya.
2: Ya
5: diarahkan kemana gitu arahnya. Supaya alurnya lurus atau mau belok kemana tergantung pengendalinya itu kan gitu ya.
2: Betul.
5: Itu pengendalian itu. Nah, itulah mungkin harapan saya di pertanian. Nanti ada materi lain mungkinnya ya. Berlanjut tentang bagaimana tadi memberdayakan misalkan tadi itu ya racun nabati gitu ya. Kan ada agen antagonis, misalkan ada bakteri yang bisa menyerang bakteri, bakteri awal, cendawan apa yang bisa menyerang cendawan tadi. Apakah bisa itu dikembangkan atau tidak? Belum pupuknya, pupuk nabati juga, pupuk yang dari pertanian, dan itu harus dikembangkan juga. Nanti di materi lain lah itu, Maya.
2: Bukan siap,
5: di
2: hari Pak. Ini. Iya, mudah-mudahan nih, Pak, ya. Nanti kita bahas kembali. Pak Suwan, terima kasih, Pak, sudah berbincang di malam hari, Pak Kuswana, ya. Hatur nuhun pisan. Ya. Mudah-mudahan informasi ini jadi ilmu ya buat kita semuanya, terutama para petani gitu ya, Pak, ya. Untuk menjaga organisme sahabat petani justru ya untuk kebaikan kita semuanya.
5: Saya mau nyapa Pak
2: ya. Boleh ya. Boleh silakan Pak disapa ya. Mohon.
5: Ini nih anak kan ada SPM Jawa Barat nih ya. Dari Musik Bumi Pak Edi
2: Baik.
5: Saya menyapa dan kayaknya mau diajak sharing nih.
2: Oh boleh, boleh.
5: Nah, lalu ada nanti di lain kesempatan ada kita punya teman juga tentang ternak misalkan ayam tapi yang betul. dengan alam juga ada ayamnya kayak saya begini juga lah gitu ya konsepnya konsep alam juga nanti dan alam-alaman tidak modern gitu ya tidak modern tapi hebat gitu nah itulah nanti mungkin bisa tadi itu jadi materi juga satu konsep sama gitu
2: ya. Baik
5: yang dari Bandung Barat gitu ya Subang kita siapa nanti ada interaktif lah gitu seharusnya.
2: Baik.
5: Sudah mungkin Pak.
2: Boleh. Nanti kapan-kapan kita bisa semoga bisa interaktif ya Pak ya supaya lebih seru lagi nanti obrolannya Pak ya terkait materi-materi lain yang tentunya akan bermanfaat untuk para petani dan kita semuanya. Hatur nuhun Pak Kuswana, hatur nuhun selamat malam, selamat bermalam Minggu.
5: Sama-sama.
2: Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nih kita bahas perihal organisme sahabat petani yang justru ini sebenarnya baik bagi para petani ya. Dan yang pastinya ilmu untuk kita semuanya ya. Tetap bersama kami Komdangu Promot RI Bandung. Nantikan tentunya ada informasi-informasi menarik dan juga tentunya ada hiburan-hiburan yang seru yang akan kita hadirkan untuk Anda semuanya di malam hari ini di malam Minggu tanggal 15 Agustus tahun 2026. Saya Bidiannya untuk pamit terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian obrolan budaya khasanah keberagaman peradaban manusia Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Setiap bulan Agustus, kita melihat lambang Hari Kemerdekaan RI dalam bentuk logo yang berbeda setiap tahunnya. Bukan tanpa alasan, setiap logo yang dipilih memiliki makna tersendiri. Lambang tahun ini merupakan karya anak bangsa, yaitu Fadjar Novanto dari Padang.

terinspirasi oleh motif-motif budaya tradisional dari Nusantara. Pesan yang diusungnya yaitu bahwa keberagaman budaya seharusnya tidak memisahkan, tetapi menjadi dasar persatuan bangsa. Hal ini menginterpretasikan tema utama Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Programa Opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Warta saros anu parenting diantara wisna kasayogian Bupati Bandung dina nyang hareupan usum halodo. Bandara Husein Sastra Negara dipastikan baris ngalayanan 8 rute wisata. Warta selengkapnya dibaca Kusim Guring Beni Herdiansyah.

Hatunuhun kaum dangu, masih Satya Manco di Perempat RI Bandung. Salajengna seperti biasa kaum dangu, malam minggu urang pinton kendei karya-karya para inohong dina widang dalang padalangan kaum dangu ya, dina wayang golek gitu kaum dangu. Wengi ieu urang dangukeun deui gelar seni, waduh ya, karyana kidalang Asep Sunandar Sunaria dina carios Sang Hyang Danar Wilis, Wilis yang ada ngukun.

0: Noningi.
1: Sakawi titipin binusah dateng ke kulon tiba wonten ing tanah Arab. Yudatus aksara tigang dasa.
0: Aksara kasarana apa maning?
1: Mahipun aksara kasar?
0: Noningi.
1: Sakawi titipin binusah anteng pepetan tiba wonten ing tanah Jawa.
0: Iki dadi apa?
1: Yudatus aksara kalidasa.
0: Apa suwiwijine aksara kalidasa?
1: Mahipun suwiwijine aksara kalidasa.
0: Leres.
1: Ini hana caraka
0: lajeng
1: data sawala
0: opo mandi
1: pada jayanya
0: lajeng ni opo
1: lan magabatang
0: opo lajeng na
1: alangin sikapan pintar para pujangga lajeng aksara kalidasa iku dipun pecah maring madhabapat
0: hana caraka tiba dimana
1: hana caraka tiba ingetan sahayana bodas
0: data sawala
1: atas sawala ngido cahayana berem
0: pada jayanya
1: ngulon cahayana koneng
0: maga
1: batang ngalor cahayana hidup sabina tutup sabina sabungi tutup sabungi kawilang negara apanjang lan apunjung
0: masanya apanjang apa
1: apanjang iku negara jemar pocapane
0: apunjung
1: apunjung negara dur wibawane lamun ten madaya pasir ukiro cinawi
0: masane pasir
1: pasir arane samudra
0: kir
1: uki gunung
0: lo cinawi
1: loh cinawi ratu murastra ikan sandang jen bangan
0: walau leres
1: watak wantos negara gede ubure padang jagate dewur kukusi kado kakon serane
0: oh kantuna
1: malih ekjawe punika
0: nuningi
1: ingkang dadia tuturuning catur bubukaning sinarita
0: dimana serang

0: Nak sawarga maniloka congring salaka
1: Allah harus
0: yang watipati jagat nata batara gurur magan kian rasin radalan batara indra samingan tosadaya kena dawur ratu sabdaning raja kunirahangan dikah yang watipati jagat nata lelei kedeh atra pertela alis manis melas melis anu pinuh kuwibawa sareng kumara mekaten pengantikan ibu kakang pancin rada cobi kapayun linggih na kakang panji satata sareng kaula oge anak ula Indra.

0: dewa anu disesepuhan ku sinerada nampi pancen ti otipati pikeun ngajug-jug jagat raya pramudita badan nepangan eta panita. Keun urang teu nendih haneuleum sim geusan sampeureun cag urang tuna dihanjuang siang geusan alang. Allah. Ayeuna urang nyarioskeun jagat raya pramudita. Eta nya eta aya hiji padepokan malihan ka Jojo ku masyarakatna ieu sesepuhnaan kakasih panita Sang Hyang Danar Wilis anu dina waktos eta sasat nuju riung pulung masyarakatna nampi wejangan ti ieu sang panita. Tuna eta kacarios ieu Astra Jingga lumampah apruk-aprukan itu maritis nampi pancen ti Semar Badranaya. Nyaeta pikeun milarian dawala sasat teu aya parantos lami itu maritis lumampah Astra Jingga.
1: Ya
2: kan berangkat ka mana tata jakang teh?
1: Ah, biasa we angkat-angkatan nek mah.
3: Sagala diangkat
2: kitu. Hidung.
1: Teu aneh nek kada. Ai teu kieu da moal dahar nek teu.
2: Ya da urang mah kieu kulakna atuh kan.
1: Kieu kulakna nek kada.
3: Kieu gawe di padaringan.
1: Kulak cangeum. Bagja awak paribasana. Oh, da lamun teu sadar kana kajadian anu sarupa kieu mah pirak we dek oge meureun. Seru awe jeung teu percaya ka pangeran. Tadi wek memboga gelas. Nyasa gelas ini wadahan agem usina agem meureun.
2: Kumakulak
1: ai jelema mah.
2: Kulak nyangeum.
1: Heeh. Boga tolomong meureun satolomong hasilna ge. Hayang leuwih ti satolomong meureun muda tolomong
3: teh. Da leber teh.
1: Heeh.
2: Tak suwayeun wadahna.
1: Jeung terik neangan si dawala eueuh euy.
2: Akang teh.
1: Loh, lila euy aya 2 bulanna deuleu.
3: Kuning. Anak kana dipilari nih,
1: Kang. Lain kakara dipilari, ai diteangan mah geus kacuk ka dieu geus teh. Ngan kakara ayeuna we kana jauh mah. Heeh.
2: Diwarta beritakeun.
1: Diberitakeun ku dewe kana Giwangkara.
2: Nya,
1: Koran Sunda Giwangkara. Heeh. Aek. Atuh. Asyukun kana PR. Kudewek teh.
3: Berita kehilangan.
1: Ya, berita kehilangan. Dirinya teh kehilangan sebuah dompet.
2: Anu leungit adil.
1: Kehilangan sebuah dompet yang berisi siki korek api.
2: Heeh.
1: Eh. Kau mau penting tadi mah dewek teh ngimpi euy. Di karuwasan pisan ngimpi di udag-udag panitik.
2: Pamolang teh.
3: Bahaya.
2: Pamohalan.
1: Eh.
2: Alamat naon
1: teh? Heh?
2: Alamat naon?
1: Alamatna mah di Geri Harja we ieu.
2: Tepat jagang
3: Kang. Benar. Di film Dina Gelas
1: nya Kang. Heh?
3: Di film Dina.

0: Ủa là
1: rumah gua ya
0: dek katanya di sana ayah bejana di belah tonggoh ayah hiji panita anu sakti wacis mandraguna
1: itu kan
0: ayah wartosnya lain ayah dewek mau ditabuhan itu jarang rempe biji lain teh ayah batur mah duh secara kena pada sumping Prabu Yudhistira muni Kastawa, Rengong Bandung, Gunung Sari, datang aing majara rempe, nu meh mah diburuhan ku dewek. Cing atuh aing biji dewek mah euy laguna teh Gunung Galunggung. Eta dek hayang kejawen teh geuning kejawen. Heeh. Larasna teh dina sorok teh sorok Jawar.
1: Iya bener.
0: Heeh. Dewek dek dibere moal. Hayang ngadengekeun atuh sakali-kali mah dewek.
1: Heh.
0: Oh, dek bari ngiuhan eh di dieu dinahana pentang kacaringin. Heh.
1: Kade.
0: Ya. Wilujeng midangetkeun lagu ingkang menika. Ke pamiyorso, pamiyorso sedoyo.
1: Lagunipun
0: ingkang sing sami midangetkeun kaset iki
1: Dian recording
0: produksi Dian recording bikin ngelengkepan koleksi para saderek di bumi saderek
1: betul kang lah
0: nyaeta meser kaset anu dikaluarkan ku perusahaan Dian Pramudita
1: aduh beres
0: Dian record
1: wah.

0: gue sejuk ya, capek enggak.
1: Nunggu ramai tu macam cari kikik dewek niga serangan ini juga dah wanu nelek pun.
2: Nunggu rengarakan juga kau kampak pegat raga di nasi akang.
1: Itu supir kereta api kadang-kadang di rem kereta api nak milu niga.
2: Ayah. Pemolas akang mesti boleh datang.
3: Ngibing jaipong digabungkan jengi bing Jawa
1: kerana.
2: Ampun.
1: Pemolas. Beri udut dungkawung.
2: Kampung we, kurang kampung mah. Kurang
1: kampung. Hehe, bakona bako banget.
2: Nya.
1: Dungkawung. Dungkawung. Bilih para saderek mayogi ke dungkawung.
2: Menta.
1: Menta.
2: Eh. Menta kena menta.
1: Bilih para saderek meryogi ken gula berem.
2: Kamana menta? Kadawot menta.
1: Kadawot. Alah. Yang? Dina zaman ayeuna.
2: Kumaha kang zaman
1: teh? Pangaruh era globalisasi.
2: Saras. Itu kumata.
1: Hah? Cing ati-ati euy.
2: Waspada teh aja kan.
1: Bisi aya hal-hal anu teu diharapkeun.
2: Laras.
1: Cing cerdas urang di dieu.
2: Mohon teman.
1: Waspada permana tinggal.
2: Saeta Kang lah.
1: Heh? Mohon. Oh, dah hirup di dunya teh pan moalila urang teh lin.
2: Moal
1: megar. Moal megar.
2: Ulah jang jadi huapkeun mun barang huap mana
1: Kang. Ulah jang jadi huapkeun lamun barang hakan.
2: Mohon.
1: Sampurnakeun heula memeh di dahar teh bismillahan heula.
2: Saeta.
3: Janji selawak dan memalahan gede.
1: Ulah janji selawak, cina gening cokolat bahula mah heueuh. Lain cokolat bahula dewek ngadengekeun barudak sakolah.
2: Kumatana.
1: Dina pupuh nanahaon teh.
2: Pucung.
1: Ting pucung, ting purut.
2: Heueuh. Dina pupuh buntung. Atawa dangdang gelo.
1: Lampah beunteur kana kitu nih.
2: Bener ka?
1: Ku urang ulah ditiru. Odoh barang hakan cacing ngarengkol dicapluk. Teu nyahoeun di jero aya useupan.
3: Eta teh lagu tamarakan.
1: Heeh. Berbeda, ulah sakala dileg-leg oge, cikdek oge. Paduli duit negara, paduli duit keur batur dileg-leg gua terus. Pan ngahit mun ka ti koro.
3: Melag.
1: Nya, melag. Matak cing ati-ati urang oge.
3: Dati ngarigukeun jadi maneh.
1: Heeh, meuli daging ti pasar, tuluy dipasak dek di dahar bismillahan heula. Bisi eta nu meunci sapi teh teu dibismillahan heula bisi pohon. Itu. Heeh.
2: Saya
1: itu makan. Ya?
2: Lah.
1: Allah. Asa genah, oi.
2: Marawasna ka.
1: Lain direkam teh tanggal sabaraha teh?
2: Ayeuna teh kaping 22 eta
1: 22 nya malam 23 Februari tahun 1885 jadi cinekna negara urang teh merdeka teh geus 50 tahun.
3: Heh? Dirgahayu Indonesia.
1: Heeh, Dirgahayu Indonesia. Ulah beunang dijajah deu. Ti Sabang sampai Maroke kitu.
3: Sekali merdeka tetap merdeka
1: teh. Ka eta. Sekali merdeka tetap
2: merdeka.
1: Penan
2: Kang.
1: Heh?
3: Indonesia Jaya
1: teh. Indonesia Jaya 50 tahun.
2: Ya.
1: Mudah-mudahan baik para pejabat negara, pejabat tinggi dan tertinggi negara.
2: Ya.
1: Nya. Dikawit aish pamampih negara dugi ka RT-na. Dugi ka masyarakatna mulus banglus gembleng katut salametna. Kalayan aya dina kakiatan lahirna batina. Kalayan ku urang salaku rakyatna urang rojong naon rupaha cita-cita di negara nuju kana pangwangunan nuju kana adil makmur komo deui ayeuna era tinggal landas anu bakal dituju ku urang ayeuna teh pangwangunan jangka panjang tahap ka kedua.
2: Mohon Kang.
1: Heeh, PJPT. PJPT 2. Hah? PJPT. Kemudi aya kanyaah di Bapak Ais Pangampih nya eta naon? IDT.
2: Naon IDT teh Kang?
1: Naon? Impres desa tertinggal. Tah lamun urang geus nepi eta duit ka desa-desa, tah kudu dimangpaatkeun dina jalan anu nya. Nya.
3: Anu mangpaat.
1: Anu mangpaat. Ngawangun oge kapan aya anjuran mengentaskan kemiskinan. Nya. Jadi ayeuna teh di desa teh lamun nampa duit yeuh, di DT teh. Lamun can bisa can kapikir kumaha ngajalankeunana tuna heula di bank. Nya. Tah. Sanggeusna dituna di bank meureun aya bungaan. Tah. Terus nguriling teangan jalma anu teu mampu pisan tapi ngabogaan tekad manehna hayang dagang. Modalan. Nya.
3: Tekad anu mulia.
1: Tekad anu mulia. Tuluy aya pangwangunan sapertina aya sasak nu can angeus. Tah, dina bungana. Oh. Nya. Pokona mah lah mangpaatkeun urangna cing cerdas. Ulah nepi ka salah ngagunakeunana akhirna atung keneh pangwangunan teh di desa teh. Nya. Komo wani-wani ngalegleg. Bahaya. Eta sabab duit amanat. Nya. Untuk mengentaskan kemiskinan, arahkeun ka dinya kumaha carana? Tuh.
2: Urang diluhur ngocor hanap liweuh. Heh. Nya ulah itu luhur mangocor nya Kang.
1: Heeh, tah kitu. Alah. Ya?
2: Hah? Naon deui Kang?
1: Matang. Jangan sida wala dek teh euy. Sugan itu. Heh. Urang teh tanyakeun sugan.
2: Nya.
1: Heeh.
3: Kanu biasa.
1: Kanu bisa kabeneran pisan di belah tonggoh teh aya hiji padepokan. Padepokan Sirna Rasa. Aya panita cenah bejana Sang Hyang. Sang Hyang nanahaon jadi tadi teh. Sang Hyang Danar Wilis. Heeh, ceuk nu macul. Nu rek macul tadi ditanya ku dewek. Cing teh di kampung ieu aya patarosan cenah aya tu paling congoh cenah aya panita ari panita eta teh cenah sidik wacis waspada permana tinggal
3: saciduh metu
1: teh saciduh metu sakecap nyata weruh sadurung winara kudek dek ditanyakeun ka dinya.

0: Karena seperobat tamu cenah rupa-rupa kahayang tamu teh juga neh teh dewek ayeuna nya.
1: Oh.
0: Hah? Anehnya euy.
1: Aneh kumaha?
0: Hooh, ai ceuk dalang carita wayang teh dewek teh di asa jingga teh sorangan eueuh ngabaturan tapi loba ngomong ka dewek. Hooh. Hah? Lain heuh tapakuraneun ieu teh. Marukana jelema teu ngocoblak ai keur cicing grepek. Da loba batur dina batinna teh teteh. Heuh, nu itu teh, nu ieu teh dina batin teh. Oh, nu ngabibita. Anu nying sieunan.
1: Anu nyarek mah.
0: Oh, marukana teu recet. Lamun taradik mah sorana da recet teh dina batin teh. Galecok. Heuh. Hah? Deka beraringung hirup teh kudu kumaha atuh ieu lah
1: buat apa bingung
0: oh. Alah nikmat lagunya euy
1: nya tukang lagu nikmat wae
0: heeh tapi kudu ditingkatkeun euy
1: ulah monoton
0: kan ulah monoton dina sagarupa oge buaya peningkatan ai guguru mah terus kasaha wae ka urang mana wae
1: lamun tungtungna
0: kan heeh tak kitu aya lamun mah moal aya tungtungna jadi diajar naon bae kumaha bae anu baris urang sakira daheul dipuguh warung urang mah
1: nya
0: nya teh warung mah kudu dikumplitan pan
1: mah
2: samara unggul
0: heh lain ayeuna ngobrol-ngobrol urang ngajurus kana pangwangunan
1: tah tah tah
0: saya ngabodor wae mah geus jenuh
1: ah tenan
0: heh
1: saya mangga
0: perlu nya ningkatkeun pangwangunan dina sagarupa widang perlu pan
1: ieu ka tenan kana urang-urang keneh teh teh
0: heh
1: ka urang pamangunan
0: teh mode nu tadi teh ide teh nu geus dicaritakeun ku dewek
1: mohon mohon
0: nya eta arahkeun supaya luyu jeung kapalai pamarentah
2: jeung saluyukeun sareng programna
0: saluyukeun jeung programna
1: mohon
0: kitu kahiji urang teh taat ka pamarentah kadua heuh da puguh urang teh moal hirup wae di dunya teh atuh perlu beragama
1: jelas
0: ari agama teh mere beja jeung naon pangna urang kudu mikiran akhirat
1: bet
0: leres
2: manusia
0: mah eueuh nu megar pangna urang kudu mikiran soal akhirat nya eta supaya bener di dunya
1: mohon kitu.
0: Jadi mikiran akhirat teh keur supaya bener hirup
1: di dunya.
0: Di dunya.
1: Oh.
0: Ya, siapa bener di dunya bener di akhiratna.
1: Leres.
0: Kitu.
1: Bodoh saeutuh.
0: Ya.
1: Mohon Kang.
0: Maha we.
1: Leres.
0: Atuh cenah ayeuna urang ningkat kana naon? Belajar teh 8 tahun teh.
1: Mohon. Wajar wajib belajar.
0: Wajib belajar.
1: Wajib belajar.
0: Ya. Mohon. Minimal nepi ka SM.
1: SMP.
0: Tuh, itu. Laras. Jadi bangsa urang teh moal bodo-bodo teh.
1: Bodo teuing.
0: Sabab lamun hirup bodo yakin bakal kabobodo teh nyok ka samaranting ah. Nya.
1: Loba katipu nu bodo mah deui lah.
0: Katilu.
2: Nyebarkeun.
0: Eta.
1: Naon takang nyebarkeun
0: teh? Pancasila. Oh, GHPP teh. Supaya urang hirup teh
1: mohon
0: nya
1: laras-laras
0: apa kana eusi-eusina jeung maksud tujuan Pancasila
1: laras-laras kan tenan
0: sabab anu dibutuhkeun teh nya eta manusia anu berpancasilais
1: laras
0: teh nya eusina tina pancasilais lamun diamalkeun urang bakal konsekuen
1: mohon
0: teh nya ieu konsekuen anu dibutuhkeun teh
1: laras
0: kitu
1: oh. Nuhun Kang.
0: Murni, konsekuen, berpancasilais, demokratis, itu. Maka kita kalau begitu hidup akan dilindungi oleh undang-undang. Dari gerakan sampai pembicaraan akan dilindungi oleh
1: undang-undang.
2: Dapat dipertanggungjawabkan.
0: Dapat dipertanggungjawabkan.
1: Laras.
0: Wirpen. Barang menuju Astra Jingga ieu. Ngalamun di satengahing perjalanan sapratane pun Raden Gatotkaca lumampah diawang

Caruata chuta bem, a cadeira gay.

0: Afgan, sumaka pihaturan.
1: Diterima bu. Kenaon mana sorangan di diem?
2: Ayo, anu mawi agan abite. Kau utus ku pun bapa ite milarian Sidawala.
1: Woi, nak ke mana Sidawala?
2: Mawi parantos kami parantos dua sasi.
1: Ke mana?
2: Tu aya.
1: Nya ke mana?
2: Acu. Panginten ku di pilarian ku abdi ge agan meuni kicu ih ka abdi teh. Teterang abdi teh di mana aya-ayana cu. Kanon ngamakan ka diri abdi. Ih, kawin abdi na ceuing kang aja.
1: Oh bener bener bener.
2: Dupi agan bade angkat ka mana teh?
1: Kaula cimot. Selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat menang beja tina badang di persala. Persaya.
2: Mohon kan?
1: Cenah di tempat aya hiji kampung. Aya kampung teh aya hiji panita. Padepokan nyaeta panita na teh Sang Hyang Danar Wilis.
2: Oh, semua nak kan abdi ge. Ditetangi teh, aya ditetangi ti jalmi nu ngaliwat tadi teh. Pajar paling congoh teh cenah aya panita Danar Wilis cenah Sakti Mandraguna teh. Pun juling apa-apa mengguling-mengguling. Saya ciduh matu. Saya kecap nyata. Gerak ku agan pecahkan ciduhan.
1: Sastra jingga. Kentina nao. Ngan isoal kasang hianganana. Nah eta panita tegas tanggung jawab rasikona. Dimana ayam mamala kadirina ngenaan kasang hiangan. Turta ieu nagara oyu kampung teh kapan kareh ka banasa pun ku nagara Amarta. Lamun eta jelema ngaku Sang Hyang, kaula salaku aparatur nagara ngantep kana ieu pasoalan, yakin kalau bakal menang tindakan di dewa.
2: Aduh, mawe kicu kan? Bari dereng sakeuna cai ieu ku agan.
1: Taku kaula rek ditanya eta jelema. Naon tanggung jawabna eta jelema ngaku Sang Hyang? Sedangkan di dunia ia kapan teri benerkan aja jelema anu ngaku Sang Hyang.
2: Aya oge di dunia mah Sang Hyang Tikoro kan.
1: Tikoro mana?
2: Sang Hyang Tikoro nu di bendung ayeuna jadi sagulang saguling.
1: Cikan hayu maneh kudu nganter ka kaula urang tepungan eta Sang Hyang Danar Wilis.
2: Saya atuh kan kalana sareng atuh abdi jadi reug-reug ge pamikir acarana. Sareng bade geulis panon ka agan dupi ka melajang tengah teu aya ka kedua sasi kitu teh atuh nepi sasi nu parantos ka langkung Sidawala ka itu
1: kaula can pangi jeung Sidawala
2: teu acan
1: acan
2: duh parang siang agan pun adi teh sieun neuleumkeun maneh we
3: ngan ka mana-mana
2: nya atuh nepi anu ngarogahala maklum dina jaman kiwari agan yuh
4: leutik lingkang gede bugang nya kan
2: leutik lingkang gede bugang abdi teh kitu teh da nya kitu da. Abdi teh seolah-olah caket sareng dunungan. Bilih anu ngewa ka dunungan mah deur ngalapati abdi.
3: Oh, iya.
2: Kitu. Leuhung keneh ngalapati agan yang tibatan ka abdi mah pan kitu.
1: Loh, ka mana karep sia ngomong
2: teh? Ih, sareng ka mana karep? Apan ari agan mah jago.
3: Aloh.
2: Ari abdi mah pan

0: Oh, jadi mah naon ari abdi?
1: Langkung uning agan.
0: Langkung uning agan oge.
2: Agan bisa ngalawan.
0: Bisa ngalawan ari abdi mah duh. Agan mah kagungan Braja Musti, Braja Kalpa, saks naon? Sarupining jejeb beberajaan ya pokoknya mah. Tong pabaliut teh ngomong teh atuh pot. Nu mawi abdi teh jadi pabaliut eceuk kumaha kan? Pangulereskeun atuh.
1: Pabaliut. Itu adatna da samaah kitu bae. Model abdi
0: pabaliut. Sepot, lamun pangih jeung kaula ulah geumpeur pot.
1: Tenang ya tenang kan.
0: Tenangkeun hate. Da kaula mah lain macan. Heh. Eceuk kan abdi teh duh. Duka kumaha itu syafek sidawala teu aya we jadi abdi teh anu ngabingbing. Itu cagan. Jadi lu ngomong no?
3: Ayo orang pada halu mampas. Cebot orang ngejug-jug etap padepokan.

0: juragan Gatot Kaca ngeplek soder meraki bingi sosoderan.
1: Kumata Kang tah?
0: Aduh.
1: Kabitaeun
0: dek hayang dajar tari.
1: Ya. Oh. Si Akang.
0: Kupa saji pisan mah dewek tari meri.
1: Ya. Kita mah tari piring bisa nanti.
0: Iya.

0: entalna paranonoman supados ulah kapangaruhan ku era globalisasi
1: kantenna
0: anu sasatna matak picilakal.
1: Oh, narsa.
0: Barang bade lumampah ieu panita Sang Hyang Danar Wilis katingali rentang-rentang Gatot Kaca lan Astra Jiga.
2: Jang,
1: ulah.
0: Gusti,
1: eta mah teh kulang.
0: Pun lanceuk ka dieu jeung juragan anu
1: geuning eta.
0: Ah, kabeneran boga masjid angeus keuneun.
1: Ah, beres.
0: Teh menta sumbangan dewek ah. Sakalian cepot oge rek cenah nyerak we di dieu.
1: Mun jahat sok ka dulur
0: teh. Hooh. Wilujeng sumping.
1: Ya sami
3: sumping. Cepot.
0: Dan.
3: Negering jiga sidawala.
2: Ih.
1: Hoya.
2: Ka dieu ah.
1: Uluk.
0: Kabeneran paingan hayang ka dieu dewek
1: euy. Mun ah.

0: Aduh, agan semahat kurang rawuh agan.
1: Diterima dulu. Kesilah marin dia.
0: Marantos pulan. Sarang sahade.
1: Di syarta jingga.
0: Tepang di mana?
1: Di perjalanan.
0: Ah, boro-boro.

0: Nah, ari si lain ngawalamun atuh bebeja reka dieu kicu. Ngahariwangkeun aing ka tatang ka teteng ka cu ka dieu. Dina dulang, dina korang, diteangan ku dewek diketruk-ketrukeun neng si lain. Oh. Semak kapihatur atuh kahunyuk panjenengan Raka Prabu Cepot.
1: Dah. Yayi. Kadang ingin Sunda wala diterima ku kakang yayi.
2: Si gelo. Rasana teh naon dagangna teh?
0: Aduh, geus teu leuweuh ya, bareng diuk. Masan, rene sering teh wala di dieu.
3: Heeh, keur ngastro.
0: Heuh, syukur euy. Mun bawa dewek euy. Dewek mah hirup teh di dunya teh dina agama teh mun teh nyaho alif binggang-binggang acan. Atuh hayang nyaho alif nya ngeyeng euy. Hayang nyaho alif.

0: Tedawala. Di teteangan cenah ku si Ata Jingga 2 bulan mun bebeja.
1: Lumawi kulan
0: masantren mana tadi dia?
1: Ya, Dawala, padahal mun bebeja ka dek pamulikeun kastrol mun ku dewe. Ayo sugan teh moal masantren sileng teh heuh euy bener kudu kitu jelema mah.
2: Aya karep alus,
1: sarung-sarung wae. Sarung-sarung wae mah mun ku dewek dipamulikeun ari boga teh ka kitu mah. Pupurihan ku dewek teh kaburu. Sok sanajan ayeuna urang geus gede ulah era tatanya. Ulah gengsi. Dari dunia mah sepanjang hidup mah diajar terus jelema mah deuleu nyong.
2: Geus kolot ka teu naon.
1: Heuh. Aya tamatna. Semah haturan rawuh agan.
0: Ya diterima Dawala.
1: Kumaha bapak ma si gareng ditu? Ieu nyeta geumpeur nu aya mah di ditu teh deuleu.
2: Balangreung teu pugus na
1: euy. Nepi ka teu kaurus bakal tinggung ngalamun sararea itu sawah oge. Beak sawah oge kaduruk.
2: Bah.
1: Imah ku beurit. Oh. Aduh. Kulantaran ngalamun wae inget ka si lain. Wali geus pugus siling aya di dieu mah teu naon kitu teh. Nya kitu teh aa. Kuring teh atuh da karunya masyarakat di ieu kampung.
2: Aya eta tagan.
1: Can aya peningkatan, can aya kamajuan nya kapaksa we kuring di dieu. Nya. Heuh syukur euy. Ditatar mun ku si lain ngapoe di dieu masyarakat di dieu. Heuh kitu. Tina cara tani, cara beragama, cara bermasyarakat, cara bernegara di bejaan kukuring teh.
2: Alus
1: nyagan. Nya puguh we kudu kicu euy. Bener pisan.
0: Dawala.
1: Abdi kulang.
0: Guru maneh teh meureun anu ngaran Panita Sang Hyang Danarwilih.
1: Sanes agul ku payung butut agan punten paralun maklum kasuhun meninggalin nu dipamrih ka punten anu diteda.
0: Yes.
1: Abdi teh saleresna mah nanging punten.
0: Iya sok.
1: Saleresna anu ditaroskeun ku agan neme teh eta teh sanes guru abdi. Sang Hyang Danarwilih teh.
0: Tapi
1: abdi sorangan ngaku ngaran Sang Hyang Danarwilih. Uyuh. Nah, siling teh monyong. Astagfirullahaladzim, nasihat teh wawanianan kitu. Di dunia teh ieu teh dulu, teu dibenerkeun aya jelema anu ngaku Sang Hyang. Kumaha lamun meunang tindakan siling teh dewa? Hakeun bae da kuring oge dewa.
2: Dewa naon?
1: Dewa naon ari sia? Ha dewala. Hehehe. Ku kitu jang mah.
2: Dijelikna teh kaina.
1: Eta mah dewa ngaran atuh. Tah, da kuring oge Sang Hyang teh Sang Hyang ngaran. Lain Sang Hyang Titea.
0: Dawala.
1: Abdi kulan aga.
0: Sok sanajan eta Sang Hyang ngaran. Ieu bakal aya mamala nu teu hade.
2: Allah.
0: Yakin kaula anu bakal menang tuntutan ti para dewa. Sabab lain saeutik anu bakal ngadengi kana ieu kajadian. Yen di dunia aya jelema anu gelar Sang Hyang.
2: Allah, leres.
0: Sokomo anu datang nanti maneh sasatna kaceluk yen maneh teh jalma sangsara balangsa.
1: Alah, muhun agan. Dola cing atuh genti we euy kumidun. Entong makejeung Sang Hyang, alah. Bahaya deuleu euy. Tong boros silaing anu pangkatna rayat deuleu dunungan oge moal kumaha wani ngaku Sang Hyang deuleu. Bisa emang malah nuntuh hade ulah ngondang pecilakaun siling deh.

0: Ya. Ah.
1: Ajen ngonang babaturan.
0: Muni ngonang babaturan urang teh. Beak dah naon beak kejo beak naon oge teu panasaran. Ulah ngondang, ngonang kiributeun ulah umat euy.
2: Dawala. Wayahna maneh ulah ngapesan hiang. Jeung naon anu diajarkeun ku maneh ka masyarakat ieu?
0: Cing, anu diajarkan ku sering jeung naon?
3: Bab naon, bab
0: naon. Bab naon. Heula anan ku abdi teh dibebek heula hatena we agan.
2: Dibebek hatena kumaha?
0: Nya saperkawis hatena teh supaya ulah kapangaruhan teuing ku hal-hal anu teu diharapkeun ku urang. Pangaruh-pangaruh budaya-budaya deungeun anu asup ka urang. Anu sakirana matak ngaruntakeun mental para nonoman ku abdi teh dipager di dieu di bejaan cing apaleun kana jati dirina engkoh
2: tuluy
0: sarangna deui kedah ngamalkeun naon rupi hal eusi palsapah nagara nya eta eusi tina layang jamu sekali musada
3: eta tah
0: taku kituna ku abdi teh di dieu teh nya sakedik ageungna kitu tah didugikeun ka masyarakat. Yen urang hirup bernagara teh nya eta cinga bogaan rasa tanggung jawab da puguh ieu nagara urang keur urang hak urang nu urang anu wajib dimumule ku urang.
3: Laras pisan da teh.
0: Atuh alhamdulillah masyarakat tina waktu eta teh ngarti.
3: Aya nya teh.
0: Aya tapakna kitu kan.
2: Ya.
0: Ulah nepi ka nimulkeun hal-hal nu teu diharepkeun antawis golongan sareng golongan.
3: Nah eta.
0: Lebar. Jadi di dieu teh supaya kokoh kesatuan sareng persatuan bangsa di nagara.
3: Oh geuning sae tah.
0: Kitu ceuk abdi oge. Terus euy. Babagan agamana kumaha cah?
3: Oh.
0: Alhamdulillah kukuring dina agamana oge kitu tadi tepikeun sok sanaos saayat dua ayat oge kawajiban apan ngadugikeun teh.
4: Heueuh euy. Lain ukur ngan ukur ditepikeun eta ayat-ayat pangeran teh lain ngan ukur ditepikeun ka masyarakat tungkul. Tapi tepikeun ka marifatna. Oh. Tepikeun kana mata holangna supaya aya guna jeung manfaatna. Kusilaing. Alus ditepikeun bener sa ayat dua ayat oge tepikeun.
3: Kedahna ieu.
4: Cing nepi ka buahna, cing nepi ka hasilna kitu. Heueuh eta oge kukuring. Di antara nawe pelajaran naon bae euy? Huh? Pelajaran naon bae? Ah, kitu we. Alif-alifan lanan leuleutikan.
3: Eta.
4: Nya. Mode dewek bari tong ngaji teh geuning. Alif tangwin jabaran alif, tangwin jr in alif, tangwin jr un.
0: Naon ka ituna?
4: Kereta api.
0: An in un kitu beleng.
4: Heueuh, tah kitu. Bari teu inget keneh deui dengan nya kitu we sumogol aing mah ngajina mah heulana.
3: Kamalang.
4: Tapi heulaan ku bedegong teh, jadi we kumalangkem aing mah. Kitu.
0: Heueuh. Taena teh kukuring teh dipapatahan di dieu teh agan punten da. Nya kitu sakumaha anu parantos diuningakeun ku agan supados masyarakat teh cerdas.
3: Eta.
0: Nya ku abdi teh di dieu teh anu teu tiasa maca diajar maca, anu teu tiasa nulis diajar nulis.
3: Hade ye kan nya.
4: Hade pisan euy.
1: Jadi guru teh bener-bener.
4: Jadi guru meureun siling di dunya euy.
0: Heeh.
4: Meunang gaji euy. Ah.
0: Aye gaji mah a aya nu mere wae ditarima eueuh nu mere menta. Henteu.
3: Jadi mah kaji undang mah kitu menta.
0: Pembada seueur nu nyumang agan abdi teh di dieu teh atuh ti para dermawan-dermawan. Para donatur. Diantawisna wae tuh Pak Haji Sidik.
3: Sari Kang tah.
0: Masihan ka abdi.
3: Beres Pak Haji eta.
0: Pak Haji Anun.
3: Aya nya Kang.
0: Tinya tiwastukan sana nyumang ka abdi teh. Pak Kumis ayeuna mah jadi Pak Kuwu Andamui.
3: Nyumang
0: teh. Nyumang ka abdi teh. Pak Haji Anwar nonte.
3: Nyumang teh.
0: Nyumang eta oge.
3: Eta Haji Unang teu rancaekek nyumang.
0: Pak Haji Unang teu rancaekek nyumang.
3: Bagus.
0: Tingali ku agan itu masjid

0: Pun karpetanun
1: geuning
0: ayeuna teh bilih bade nyumang agan oge
1: dawala ari sila yang boga tekad kitu mah ku dewek dek disumbang sapatu sabeulah geus aya
2: yang nanaon
1: eh paragi tadi itu paragi yang balong
2: heeh laukna mental we ka Budi Hartono
1: balong mah aduh halus euy
3: hade dawala memang hade. Tapi kaulah menta pertanggung jawabannya tengenaan kasanghyangan. Lui hade eta erenken kasanghyangan ulah ngaku sanghyang mana.
1: Upami agan percantan ka abdi.
3: Iya. Yeah.
1: Upami tema dewa ngayakin tindakan ka agan.
3: Iya. Yeah.
1: Sawiya sana sumpingnya ka abdi.
0: Ulu ulu ulu. Dora. Ngontong kitu siete dewa dulu laboratuin.
1: Burat resikona dulu. Mangkaning dewa-dewa ti sawarga teh aduh sararak ti mandraguna bisi kitu cah. Silaing. Naon kitu cah? Unggah balewatangan. Maksud silaing mah hade. Padahal deuleuh ieu bakal ngaributkeun. Kaituna teh deuleuh ngapusang hema supership silaing itu cah. Heeh, meresahkan deuleuh. Lalawara cuing. Kuring nu bakal tahu jawab. Moal pati-pati kuring wani nyabak seuneu lamun teu wani panasna.
3: Bener mana bakal tahu jawab geuni pasoalan dola.
1: Cing persanten we ka abdi agan. Cing persanten.
3: Lamun kitu carana kaula dek. Meningakeun heula ieu kajadian ka Kang Jeung Rama Ueu ka nagara Amarta. Kapusir deui.
1: Sae dugi keneh ka Gusti Prabu. Dihanap mah bagian abdi we kitu di kampung ieu mah. Nyaeta nuju nyebarkeun GHBP abdi di dieu kitu saurkeun.
0: Beres.
1: Nya. Supados masyarakat sadayana ngartos. Kana eusina palsapah nagara.
3: Iya mah. Lamun kitu ulah kumpulan ditinggalkeun sebotol.
1: Kan kituna ne abdi ka dieu upami lamun mah agan teu ka dieu.
0: Geus kalaparan.
1: Geus kalaparan atawa tapi ayeuna abdi bekelan di dieu.
3: Tah, keur jajan tah.
0: Ada
4: paketkeun kamu.
3: Tah dawala. Naon tadi teh ngabutuhkeun naon?
1: Teu acan aya karpet di masjid.
3: Tah beulikeun tah.
1: Adekeun dawala kudu kurang beulikeun.
0: Ah, montong, montong.
1: Ye. Beulikeun kana giribig.
4: Jauh.
3: Sakitu dulu, kalau itu mampah sebut.
1: Wilujeng atau agan, wilujeng.

0: ngaleuwihan hiji perkara atawa ngaleuwihan kana hiji perkara anu geus ditangtukeun. Pinarakaeun teh pinarakaeun. Kumaha teh urang cokot globalna we. Kumaha teh urang cokot garis besarna heulaanan ulah waka nuduh kanu jauh. Ulah nyawang kanu anggang ulah waka mikiran batur. Naon? Ieu bid'ah anu aya dina diri sorangan heula. Di antarana ulah dileuwihan jeung ulah dikurangan. Di urang teh aya hate. Heeh. Ari hate teh wadah. Wadah, wadah. Wadah naon? Wadah si kopi. Lain. Lain kana hakaneun wae nya. Ingat, ingat kasih ait ikut oi.
1: Nah, aku makan.
0: Nggak ngomong dengan gitu weh, karena hakan dengan. Jadi, ari hate teh nampi teh, ari hate teh wadah. Wadah naon? Wadah segala rupa. Ngan di dia geus ditangtukeun ari eta hate teh, kudu dieusian kulas asih, kurido ikhlas, jeung kusumerah pasrah. Hate teh kudu dieusian ku rido ku ikhlas ku sumerah jeung pasrah. Nya. La haula kateranganana daya jeung upaya angin Gusti nu kagunganana. Jadi urang mah ulah umaku hirup tetep eta hate teh kudu dieusian ku rido jeung ikhlas. Tah, lamun aya jelema anu ngaleuwihan tina rido jeung ikhlas dina hatena eta bid'ah. Bid'ah kumaha? Halawi. Jadi contohna ieu ikhlas rido darerah diancikan ngewaan syirik pidih ka batur. Tah eta pinar. Sakabeh eta bakal jadi ka neraka. Ceulina pangdengena panempona. Contohna kieu we lah. Saperti aka jeung kuring, aka teh jorojoy we aya ngewa dina hate. Heuh, ka kuring. Heeh. Tah, lamun eta hate aka geus kangewaan, geus kancikan ngewa ka kuring, di mana kuring ngomong teu sudi ngadengekna omongan kuring.
1: Allah,
0: iya. Berarti geus nyilakakeun kana ceuli aka. Nempo jeung karupa kuring, geus teu hayang nempo rupa kuring. Sanajan kuring make minyak seungit nu pangseungitna aka moal daek ngameu. Jadi eta anggota badan anu aya di aka kabeh bakal kaansikan ku panasna neraka.
2: Ulu.
1: Eh muca kang ieu.
0: Tak kitu. Jadi lamun batur nyaci ka batur teh geus bid'ah eta ngaleuwihan tina hatena tina ikhlas rido. Tina sumerah pasrah. Sedangkeun kapan ka batur kudu muji, kudu ngahormat, DPDP handap asor.
1: Tah eta.
0: Tawadho teh. Ayeuna dileuwihan ku dirina ngewaan sirik widik.
2: Nyoy.
0: Heulaanan dina diri sorangan. Tuluy kaituna.
2: Naon teh euy?
0: Pokona sakur nu bid'ah mah eta pinarakaeun ne.
2: Apan aya bid'ah anu hasanah?
0: Ah da kuring mah nyaritakeunana bid'ahna bid'ah lalah. Lamun nyaritakeun bid'ah hasanah beda deui jalurna.
1: Beda na kan?
2: Kitu nya euy. Jadi lamun urang ngaleuwihan tina ikhlas rido sumerah pasrah kana kagungan teh lamun hirup sumerah pasrah rido ikhlas kanu kagungan dina pengabdian ka pangeran nyaeta ulah diancikan nu kararitu syirik pidik jail kaniaya iren panasten dudupak rurumpak lupa cimuat ujug ria takabur nyaci maki
1: reged eta. aduh mutar kan.
0: Tak ingat kuring kana riwayat salah sahiji riwayat hiji nabi hayang guguru ka nabi Hidir.

0: Tuluy aya kapal, dek mentas kapal teh geus pinuh ku muatan. Eta ku Nabi Hidir ditobrosan kapalna nepi ka ngalelep atuh muatan teh cinggara rajleng. Di sisi teh kapal, ha di sisi dek ini. Tadi dia pikir ku aka. Saur Nabi Hidir tadi ulah loba nganya, manyakeun jeung ulah nganahakeun. Si horeng meureun kudu mikir.
1: Iya, iya kan.
0: Ulah maknya yang ulah dinahakeun ieu kaagungan pangeran kabeh. Tapi kudu mikir urang kudu kumaha carana.
2: Mikir teh berbah mana na cah?
0: Ha mikir. Supaya kaharti aye mikir teh. Tapakur.
2: Aye eta budak dipaehan tah.
0: Ieu budak geus gedena bakal jahat, bakal maehan indung, bakal maehan bapa, mending ayeuna budak teh paehan ti heula.
2: Waktu eta mah ilmu kamaripatan euy. Heeh. Jadi Nabi Hidir mah jigana waspada kana bakal datang.
0: Kahiji kitu.
2: Aya eta euy kapal ditobrosan.
0: Tak kapal ditobrosan. Saur Nabi Hidir tangke di tengah-tengah ieu kapal teh bakal dikelebuh. Muatan anak bakal paeh kabeh jeung tibatan ti kalebuh ka di tengah mending tobrosan ti ayeuna jadi muatan teh cinggara rajeng
2: jadi apa kalau baris datang atuh lamun kitu mah ngarama meureun nujum
0: lain eta teh cing jadi ilmu ka urang
2: kumaha jadi ilmu kumaha
0: kieu
2: budak pangna dipaehan bakal ngaruk ngaruksak
0: tah dina wujud urang oge aya lampah bubudakeun geuwat eta laku lampah bubudakeun teh geura bunuh
2: kudu dipaehan genti ku kadewasaan
0: sabab lamun urang terus-terusan bubudakeun cilaka ngabahayakeun.
3: Mereka pikir
2: kita teh gitu.
0: Jadi urang teh kudu geus dewasa. Kudu geus dewasa, kudu geus dibunuh eta laku lampah budak teh. Kudu dipaehan ku urang keneh.
3: Dewasa.
2: Jadi engke teh kudu kokoloteun. Si belegung.
3: Atawa kakolot katanya.
0: Jadi ulah bubudakeun kahiji kadua nahirup ulah diperbudak kudunya.
2: Ulah diperbudak kudunya.
0: Ulah. Malahan aya katerangan ya dunya. Gera perbudak kumaneh eta manusa-manusa anu salilana bakti ka kami ka maneh.
2: Balikan deui, balikan deui, balikan deui.
0: Ya dunya. Gerak perbudak kumaneh eta manusa-manusa anu salilana sujud kamaneh nyatana kana dunya. Nu matak loba jelema anu diperbudak ku dunya. Jeung dulur nepi ka teu akur, jeung baraya loba nu parasea. Loba nu papisah alatan rezeki sieun kabeakeun hakaneun. Alatan hirup diperbudak ku dunya, diperbudak ku dunya tah bunuh ku aka eta. Hirup ulah nepi ka diperbudak teh.
3: Aya Kang Cancan tah.
0: Mata kaya keterangan hiji deui ya dunya. Geura sujud maneh dunya ka manusa-manusa anu salilana bakti ka kami kitu dawuhan pangeran.
2: Jadi anu bakal urang dunya bakal sujud teh ka urang di mana urang geus bakti ka pangeran.
3: Ya eta.
2: Ah dek bakti itu simut ini mah dek mah.
0: Ha syukur, syukur. Ulah kapaksa ceuk kuring oge eta dina hate ancikan ku rido jeung ku ikhlas sumerah jeung pasrah ulah dileuwihan binah teh
2: terus aya deui soal kapal dewek nu dijajakeun tadi kapal naon
0: tah supaya selamat engke di tenggara. Di tengah-tengah gonjang.

0: ganjring na dunya.
1: Nya, supaya istiqomah gewat eta muatan teh cenak laluncatan ti ayeuna keneh muatan anu aya dina awak akang. Di antarana gerak tobroskeun liang-liangna jerak bere jalan cenah ngagara rajeng eta muatan. Di antarana wae nya eta nafsu-nafsu sarakah. Cekuring tadi tea sirik pidih jail kaniaya iren panasten dudupak rumpak ngupat semuat ujug ria takabur nyaci maki siksik melik tekaupan tepayaan pedit koret cap jahe buntut kasiran kijing guang geong tanuk kuncang ngarampeo tek tek berengek sekul ngar borba teuing cete
2: makanya ngarampeo segala
1: abeh rada eup leubeuteh mah eusan tak itu cenah kencar-kencarkeun tah muatan-muatan anu sakira nama tak ngarugikeun teh.
2: Mboten berarti mah kita.
1: Nyoon nya uy riwayat-riwayat. Nabi-nabi teh nya uy. Heeh. Jadi eta teh uy riwayat-riwayat nabi teh lamun kitu mah merupakan komitmen moral buat kita.
2: Aduh.
3: Komitmen geuning.
1: Kitu ceuk kuring oge. Peingan aya katerangan atuh innadzina indallahil islam. Agama nu nepi ka ridho ku Allah teh anging Islam. Heeh. Islam teh salamet nya euy. Salamet dirina bisa nyalametkeun ka batur. Heeh. Nu matak lamun urang Islam dordar parasia silisih ku silisih geung alatan tina beda paham teh eta teh sumoga. Ulah dipaseakeun. Da lain keur pasea tapi agama teh keur jalan keuneun pigaweun. Heuh, bener.
2: Rapi-rapi.
1: Rapi-rapi we. Jadi urang teh ulah diperbudak kudunya jeung ulah bubudakeun, jadi urang teh kudu geus dewasa. Kudu dewasa. Eta ulah pinuh muatan dina awak.
2: Kana eta.
1: Nafsu-nafsu anu matak pijilakeun teh. Heuh. Tapi lamun eueuh nafsu pan urang geus kumaha meureun? Tah nafsu na pake nafsu mutmainah. Anu bakal aya jaminan ke di akhirat teh nya eta nafsu mutmainah. Nafsu mutmutan, mutmainah. Oh, mutmainah. Ho ho ho.
2: Tunggu.
1: Nuhun dola euy. Silaing geus nepi ka perbah dinya. Ngan silaing geus boga rasa tamat, acan jauh keneh.
2: Terumah sabogat tamat.
1: Kuring mah teu acan tamat. Bujeng hingga kanyaring teu ngimpi-ngimpi acan. Lamun batur nanyakeun, lamun bisa dijawab, lamun henteu hampura. Da kuring keur diajar keneh.
2: Sedang belajar.
1: Oh nyoho, kudu kitu jelema mah.
2: Las.
1: Kudu ribrib awak teh rumasakeun hirup boga dosa. Lain kudu dipoloskeun jeung siling tadi, lain dina sumerah pasrah kana kagungan teh geura aku geura rumasakeun dosa-dosa. Abeh rada dihampangkeun neh. Lamun di rumah sakeun mah, lamun di rumah sakeun mah. Oh, atuh lamun kitu mah konsekuen teh haeuh. Jadi urang teh hirup di dunya teh sasat geus pinuh ku dosa, pinuh ku rareged.
2: Harus nampi dosa.
1: Taku kituna sumerah pasrah teh di dieu. Kanu kagungan teh numatak cing ati-ati. Ti ayeuna kahareup ka urang teh moal lila nu matak urang tepikeun ka dulur-dulur urang nu aya di kampung ieu. Utamina nonoman-nonoman. Para pemuda sabab negara pamarentah oge ngabutuhkeun pemuda-pemuda anu potensial.
2: Leres. Iya.
1: Anu nyaho kana jati dirina. Kalayan bisa ngalaksanakeunana.
2: Kan tenang.
1: Kitu ieu teh sabenerna maksud jeung tujuan kuring teh.
2: Jadi sampah
1: pemuda. Ah, dekarek di dieu we lumayan dek ah bisa gawe-gawe.
2: Nya, naon dek?
1: Oh, atuh euy dek teh hayang namahne pangalaman ka Cileuing. Sok poe naon wae teh teh rutin ka rumpulna barudak teh di dieu.
2: Dijadwal
1: teh tah. Ari geus jumaah hane. Sok ngariung mungpulung heula jeung kuring di dieu. Huh, alus-alus.
2: Kade.
1: Tadarusan non teh di dieu. Lamun bulan puasa di dieu taraweh ngarariung.
2: Nampuh resep
1: da kana. Oh, alus-alus euy, alus euy. Nu aya salimulih nu kitu teh alin.
3: Apal salimulih nah.
1: apa teh saleh moleh nawe ngurin didengeh hento budak ing meiraha tarawe matak hayang cicing di dia oge nyetak hayang bisa dia kiri lu aing tegis ngarumah syakin binuh kudosa eta teh wajib tarawe teh sunah sunatnya teh
2: bener mau balik
1: tapi perlu dilaksanak perlu bersyukur atau yang gitu mah lir pendra
2: enggih
1: barang sawger magan saprap tane pun aya dua denawa anu sumping ka ieu tempat. Loh, suara naon eta tanya? Naonnya? Anu rek momean jalan teh doser kitu. Hooh. Atawa mobil eta teh ameureun anu rek nyambungkeun kabel telepon. Bodak kagiri hadiah macan nepi telepon ni tadi.
2: Acan kan?
1: Oh. Punya kasih pisan ni. Oh acan ni meren.
2: Ya ni kalah susu.
1: Ulah kaget kurang dia. Ulah kaget eh.
2: Tenang eh.
1: Yo. Ayah buta dulu itu dua jangkung gede lo. Tenang.
2: Gugup.
1: Ulah gugup. Wah ingat siun. Alah. Hari ku ancaman pangeran dina ayat-ayat Al-Quran gratifikasiun sedangkan pangeran memuat jalir janji nah menitnya kasentuh eta awak ku panjing siunan pangeran dina Quran ayku sorang ngegolotrok itu menisiun cing percaya weh kanu kagungan
2: ya weh orang salah.
1: Aku gitu tiap ada tetep ya, aku kasihin mah ayah yang tidak normal aja.
2: Jelas.
1: Oh, cicing, kuma kuring lah. Ulah kaget ya kula dik. Nyemak. Diuk pindah di dia.

0: Ulu,
1: monyong.
2: Kadekan.
1: Ulu, dulu itu janggut namun panjang gitu.
2: Laras. Kotor perwes kita beri.
3: Udah kaget, cuy.
1: Wilujeng sumping.
3: Iya, padepokan. Anu kasebut padepokan anu disesepuhan ku panita Danar Wilis.

0: kali kelawe lanan, kali kelawe budak. Naon suguhan cai intong. Nya ai daek make teu suguhan.
1: Oh cangkirna don.
0: Aya cangkirna euy. Niru ke ku cau daun cau. Bae sari kucai kolomeran. Montong.

0: Akan?
1: Naon.
0: Ingat eta aya jelema. Aku araraneh teuing nyasangnya.
1: Oh, diuk-diuk. Wilujeng sumping.
0: Nuhun. Luh. Perwes kitu menyo. Moal urang Argentina mah kitu. Ah, mah jauh-jauh.
1: Lain saha ngaranna jeung.
0: Mangga antos salah sakedap.

0: kaget mane. Sustra jinga.
1: Sustra.
0: Jeng domala.
1: Domala.
2: Ulah kaget mane. Domala astajinga.
1: Silakan.
3: Eta kasilain mah geus nyebut domala di nonyong.
1: Mun mela nya sakat.
0: Heeh, akeun ae. Wilujeng sumping pangresa denawa.
4: Nuhun, nuhun.
0: Aya pikeresan naon ieu?
4: Kieu, kieu.
1: Cami-cami kumata.
0: Selenting bawaning angin kalepat bawaning kilat menang bejati nu beunang dipercaya.
2: Ari eta bejati.
0: Cenah di ieu tempat
1: mata
0: di ieu padepokan teh aya hiji jalma panita ngaku Sang Hyang. Aing ngaranna teh Sang Hyang Danarwilis. Daku kituna numutkeun bejati nu beunang dipercaya di ieu dunya teh teu dibenerkeun aya jelema anu ngaku Can Ngisang, Can Ngisang, Sang Hyang.
1: Poho.
0: Nah ulah poho. Masih dah dihaja poho teh.
1: Tenanawan atau gitu aja. Salah. Oh, maaf. Ulah ini dah ia nyebut gitu tak.
3: Ampun mun tengor gitu monyong. Baik anda pada buta.
1: Paman ugan temenang.
3: Oh.
1: Kan.
0: Tak itu ini. Da kaula teh nanyakeun kaandika naha anu mana anu ngaran panita Danarwilis.
1: Cami.
0: Hah?
2: Ai urang teh dek nanyakeun ka maneh anu mana ngaran panita Danarwilis.
3: Sok jawab untuk nyenyong.
5: Jawabnya.
0: Paralun maklum kasuhun meninggali nu dipamrih hapunten anu diteda. Sanes agul ku payung butut salaras nama.
3: Boga siling payung euy.
0: Cicing.
1: Kepungkin basa.
0: Salaresna eta panita Sang Hyang Danarwilis teh sim kuring pisan. Sa kuring pisan.
3: Ieu sing pun adi. Dawala bin Semar. Nya eta Sang Hyang Danarwilis teh ieu sih. Bilih bade naroskeun atanapi bade tataros. Bilih palai laku icalan. Atanapi palai kengeng jodoh.
0: Sae kaya pun adi. Bener maneh ieu teh. Somohon kuring.

0: Mane. Kara Mane, Baruk. Sumuhun kuring.
1: Ulu.
2: Sugangga saha we.
0: Ai disangka teh jelema anu berwibawa. Geningan ieu teh jelema sakola ge henteu.
3: Cigana mah kitu teh boy.
1: Iya.
0: Sang Hyang Danarwilis
4: kuring
0: heuh teu naon. Maneh ngaku Sang Hyangan minta pertanggungan jawab maneh nepi ka rumah mana. Sedengkeun jalma anu ngaku Sang Hyang mah jalma sakti mandraguna punjulia papawulu sadurung winara.
5: Hiji gelar.
0: Ari sabenerna eta teh hiji gelar. Jalma anu pinuh ilmu jemar panalari sugih ku pangartina. Ayeuna maneh ngaku-ngaku ngaran Sang Hyang jika nek dicoba ku kaula.
1: Sing urang tes-tes sih.
3: Kayaknya testing heula kayaknya.
4: Payah na siling nyong. Dilisius ya ku siling deuh. Naon? Dilisius. Dilisius. Di interview.
1: Testing.
0: Jikan keluar hayang jauh maneh.
6: Hei. Maneh kaluar nya lalaki langit lalanang jaga totosan punyanya kuli.
1: Walah.
6: Ari masyur kaula yang lancik kaula pikeun yang kalak maneh. Anu ngaku ngaran Sang Hyang Danarwilis.
0: Lajeng weh. Cicing samontong pipiluan.
4: Sada dalang baheula kitu teh.
0: Heeh. Coba keluar maneh Sang Hyang Danarwilis.
4: Hai kitu dek naon maksud?
0: Wah, urang adu jajaten jeung kaula.
1: Coba itu.
4: Nah, kabina-bina.
1: Matur mah nanyakeun.
4: Heuh, meureun monyongan sakitu kabisana. Anu ku sagelut-gelutna. Sugeureun ku dewek atuh cicing bisi. Ieu teh nu ngadoja ka kuring. Bisi nengar cadas ka Akang. Berli ceuy geus ulah nengar semene aing. Haling kuring hurang ieu ewang jeung dek lah.

0: ini sahang ngerene dewek kita tadi diceritakeun. Hei saha suryana patah ayo baheula mah keur ngora Eka Gandara ngerene teh. Dan nepi ka huntu tinggal hiji deui teh ngaran Eka Gandara. Namun ngaran Eka Gandara sapu bari ompong cenah gitu.
1: Ayeuna maneh bakal ditugel jaga sabab dulur maneh ngaku sang ngisang sang ngisang sang hiang teh.
0: Oh teu naon lah.
1: Tega lara.
0: Tega pati. Tega.
1: Lajeng wae atuh ieu dewek dek ngarangkul ieu jelema anu ngaran sastra jiga.

0: Marukan aku aing mau apa gue merenceklan aing dari ceklan aing semua gunting. Komo dari ceklan aing masih mau ijit. Untung syok ngelelewe aing juri. Modar. Aduh. Goblok.
1: Kumaha
0: sih akang atuh meni? Kita sebelan teh mangkaning aing mah anti kana kitu teh.
1: Ya, tara kana kitu teh lo.
0: Kurang ajar sia cekuk teh mejus. Meni lempeng pisan kana ngirung aing. Bangsat sia.

0: sampaikan siya.
1: Sampaikan
0: awas aing bakal gunakan ajian ni.
2: Toh.
1: Ajian naon ni?
0: Alhamdulillah minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Oh, oh.
0: Lain kawas orang Islam mesti nak mengajeng taud bismillah. Ah, paduli teng aing aku mah dalang na we.
1: Benar.
0: Namun dalang na Kristen mah haleluya mure.
1: Iya.
0: Heeh.
1: Ya.
0: Tika balung pancasona. Dicai una jaya di darat jaya una nu calik. Dina korsi gading gilang kancana. Montong nyarang syarikat kalimah aing jadi teh pamere dulu. Di karuhun aing bahikin nah meni tiis tenggelan teh acan gelo tenggelan aing mereh-reh ayeuna ditengeke tahun 3780 genep maneh bakal jadi tangkorak cing percaya sia ka iman aing sok sia
1: hop ya kadek
0: Aduh. Ampun sastra jinga muasa kali-kali deui uing sok sumpah sok. Dek disumpah naon aing? Dek diungkulan cangkang aku ge teu naon aing sumpah. Ini

0: kumaha?
1: Aduh, ampun Kang. Anu ngaran Asta Jingga hebat lingas jeung teungeuna paten.
2: Allah, heureun heureun.
3: Sangyang donor darah teh.
0: Naon eta meuni ngajeunul kitu tarang?
1: Digebug Kang.
2: Loh.
1: Jekuk teh tuur ditajong pucunghul tina tarang melendung.
0: Maya nu ditajong tuur menjeung tarang.
1: Apan tarang na tidak gor kana benteng.
0: Hei, sustra jingga.

0: Dewek gula, cicing kato,
1: cicing mana
0: mana? Kita menikabinya benda ting, dewek telan cek silaing, gula dewek kerunya teh dulu.
1: Gula aje,
0: gula dewek kena haruyah teh. Kuma dewek kecikan si pecahkan dewek. Bener mana tegalara? Luh, nggak ada keluar habenai nanya ken tegalara. Ingat bosan, ingat ingat kena gini. Jenuh, mau sama teman tanya ngharap dulu. Bener, ya. Kasebelan eta siku na muni sakilat kana iga burung. Kasebelan pisan siap. Ya. Modar ya. Kare kare.

0: sayang teh.
1: Waduh. Lamun teu ditampan ku si Laing aing moal teremek deuleu.
0: Haling ceuk kuring oge. Tinggalikeun.
1: Kade euy, bisi kurang tanaga sama teh dewek.
2: Kumaha mata?
1: Nu disamatna ge geus keok.
2: Etanya.
1: Oh. Haling, haling.
3: Cikan sok sian. Dawala.
0: Kuring.
3: Lamun maneh keukeuh ngaku Sang Hyang maneh bakal digebruskeun ka kawah sandra di muka ku ngai.
0: Sok, hayang nyaho.
3: Bener maneh, geus ludeung eta hate pikeun dipodaran digebruskeun ka kawah sandra di muka.
0: Jadilah.
3: Heung atuh. Aing dikirata ayeuna ieu.
4: Sok, Sang Hyang.

0: sok beakeun.
1: Wah. Ya anu kuat.
2: Yakin ieu mah jeuna.
1: Kuat ieu jelema.
3: Sidawala eta diteungeulna kuat teuleuwon.
2: Kitu kan.
3: Cukup cukup atau udah diruat aku mama takrim ke bungkusnya.
2: Kita tepi, nanya kang percaya
3: bener-bener. Ayah, hebat gitu awaknya dulu.
1: Muda syakir.
2: Sampai akhir kita udah disesakan.
3: Ya an, mendingan ngebul gitu awaknya si monyong. Ya
2: Allah, percaya.
3: Aduh.
2: Ngebul gitu
1: tak. Wah.
3: Rasakan siak kasebelan.
1: Pinas
3: tikar sak yang tumampara.
1: Ia hiji denawa di jamak kudawala lengit tanpa hilang tanpa karena jangelek jadi batara yamadipati tisa warga.
2: Ha? Ya
1: Allah, kubuat ampun, dawala.
3: Nah, gening dulur dewek.
2: Ya, gini teh.
1: Sadaya-daya kaulah temenang pancen ti dewa. Ini telakin kudu menta pertanggungan jawab maneh. Ngaku sang hiang dawala.
3: Cekuring maulah pipiluan kana urusan kuring.
2: Ya, sakuruna mata teh.
3: Kuring teh hiji rakyat negara Amarta. Nah, ai gunungan kuring teu nanaon ari ente?
2: Ngilu ateu.
3: Ngilu ateu.
1: Eta dumeung ngaku sang hiang.
3: Nah, sang hiang ngaran, kuring mah lain gelar.
2: Ngaran.
3: Nah, kabina-bina teuing.
1: Kaula dik mulang.
3: Ari itu saha hiji deui?
1: Ari sabenerna itu teh Kris kaula. Diciptakeun jadi buta nyarek diciptakeun deui we jadi Kris ayeuna mah.
3: Hah kitu?
1: Iya.
3: Jigra balik ulah pipiluan kana urusan batur
2: tong
3: batur dek itu dek ieu sabodo nu penting ilaing heula we cing balik laku lampah jiga
2: tu
3: nya jalankeun anguran kawajiban ti dunungan maneh
2: sing bener digawe kitu
1: kaula dek itu.

0: saha teh teh monyong bieu teh? Tiraku poho deui dulur urang ti sawarga. Nah, dewe boga dulur buta kitu. Kang Yama teh teh Yama Dipati. Pernah nanti dewek tinaun adi atau lancek ting lancek ting adi lain bejana bapak dewek teh cina anaknya teh di sawarga 10 pangna dikencarkan oge murunnya kak dunya teh nyetawe murun geus sabar ting anak di sawarga na can di dunya anak bapak dewek mah anakna geus tilu tapi ting saha indungna da masih tiragen mah indung campuran. Tina gebog murinya euy. Duh, da wala. Beuki dieu beuki harengheng silaing aku sang hiang teh dulu. Keur nu resepeun jeung keur nu nyaaheun moal ngaganggu ka silaing tapi keur nu ngewa dulu. Da kajelema teh euy teu resep kabeh henteu. Setiap loba nu resep teh anggang teu mika ngewa. Eta pisan moal. Da kitu. Sana jangan kajal malu pun mika ngewa tu anggang kita tangga. Aita, anggang kita mika resep. Gitu, oi. Tenang, tenang. Barang sawah germagan saprap tane pun. Nyata ia resin narada kairing para dewa lumung surti sawar gamali loka. Hei, dawala. Ulah kaget ia kula di sawarga.
1: Tuh percaya cegah ingat genyong.
2: Ngabring gitu wong.
0: Ngabring gitu dulu. Barakatak Narada. Barakatak Bayu.
3: Barakatak.
0: Berkutu. Barakatak Pak Aci.
4: Ulah kaget sih kaulah.

0: semahaturan rawuh pohonyok panjenengan paman pisawarga.
1: Semah kapi hatur sing dari dalam pernah teh nyong. Maon, mangga coba gua. Mang, ai sumuh mang. Ngaturkeun semahaturan rawuh pohonyok meng, ai mang.
2: Hang nuhun cepot, nuhun cepot, nuhun cepot. Ari sugan teh saha? Anu ngaku sang hiang teh maneh jadawara?
0: Hohoroyan.
3: Ulah kaget.
0: Ilu jam sumping.
2: Apa-apa pun batra berang.

Шафрата не пульпа тарашам,

0: sastra jinga sarang dawala oge sami. Kaget ku ayana sumping para dewa. Itu kayanana ieu dewa-dewa anu sami lungsur disesepuhkan ku Resi Narada di sawarga. Kunirahangan dika. Itu kayaan para dewa anu parantos aya di padepokan Dawala sareng Astra Jingga. Kunirahangan dika. Semah kapihatur kahunyuk panjenengan paman miwah para dewa anu sami lumungsur ti sawarga.
1: Oh, iya.
0: Cuma haturan rawuh di abdi geus.
2: Allah Ta'ala.
0: Sas

0: itu udah lecet tukang pancuno geus.
1: Pantun pantoten.
0: Sadaya-daya nu
2: cikeun minta pertemu jauh. Naon atuh ieu? Naon atuh ieu maksud jeung tujuanna? Ngadon ngaribeukeun kieu.
1: Ngaribeukeun.
2: Heh.
0: Naon sabab? Jawab da wala.
1: Sapinya.
0: Saleresna mah nya kitu, kurang. Abdi nguping yen etas kasanghiangan teh sok kajojo ku jalma-jalma.
1: Leres.
0: Saolah-olah eta teh mancing.
1: Oh.
0: Mancing maung di jero guha supados heulaanan jalma-jalma teh resep jeung hayang nyaho. Ka jalma anu gelar sanghiang.
1: Iya, iya.
0: Bari padahal abdi teh teteh tihori. Lain tihori atau teori itu belegung. Nyaku sarumpingna dulur-dulur simkuring anu awam di dieu. Dar ku kuring teh dicaritakeun bagbagan agama.
1: Oh, beres tah.
0: Jeung eusi tina palsapah nagara Amarta. Yen rakyat nagara Amarta teh nyaeta kudu bisa ngajalankeun eusi-eusina tina palsapah nagara.
1: Dah, eta.
0: Tak kuring teh ngabantu ka pamarentah sabab kuring inget aya katerangan. Katerangan kumaha? Katerangan kumaha?
1: Mata katerangan
0: lahir kaulaning Gusti, batin kaulaning Maha Agung, lahir kaulaning Gusti, timimiti pupucuk pamimpin, hanapna RK jeung RT eta anu wajib diturut.
1: Oh,
0: bener-bener euy. Ati ulo hawa, ati uro suwa, ulil amri mingkum.
1: Aduh, ayak itu nasi akang etan. Ayak itu na bener kan.
0: Oh, aing mah tuh di Bance oge. Di Cilempeni, 7 tahun, mas santren.
1: Di siap Bance
0: itu. Oh.
1: Ayak
0: itu. Di Bani, aing.
1: Nah, di Bani kan,
0: oh. Diajar bahasa Jepang.
1: Wah. Diajar cap jempol. Kan di Bahajar.
0: Tuluy.
1: Teras.
0: Salah jengna batin kaulaning Maha Agung teu aya disemahkeun angin Gusti nu kagungan abdi miwah abdi-abdi sadaya.
1: Iya. Teras.
0: Tah, nyaku kuring teh dibebek we mental-mentalna teh. Supaya jadi jelema anu bener-bener iman takwa ka pangeran jeung bisa ngalaksanakeun kana nu paha program anu geus ditangtukeun ku pamarentah nagara Amarta.
1: Ulah aya kitu nya.
0: Da wala abdi ceuk kula maneh ngomong kitu eta mangrupakeun alesan. Alesan kumaha? Alesan supaya maneh ulah diganggu. Tapi tetep ieu kasanghiangan ku maneh ulah dipake. Atuh da wala sarua wijeun ngabolehkeun rusiah bapa maneh. Apan bapa maneh teh jalma keur nyemput puri di nucaang negrak bari teu ka tembo.
1: Kari-kari.
0: Kari-kari ayeuna ku maneh dik dibukar bakir. Tah ieu ngaributkeunana teh da wala, cing make pikiran maneh. Nya atuh teu make pikiran mah kuring ieu padepokan teh diduruk kureun. Eta ari maneh masok malik-malikeun. Bejakeun monyong lamun teu dibalikeun mah tutung gitu.
1: Heeh. Udah belum sampel.
0: Tong sok tuna talata ku aka kanya. Deka geumpeur ngomong jeung dewa mah euy. Heeh, grogi. Rumah saya deka penuh umur. Aye penuh lecai. Bakal nyilakakeun ieu bakal ngaresahkeun dolah. Nasaha nu resah buktina ayeuna. Kapan teu saeutik kajadian nu kaalaman? Atuh wajar we da di dunya. Di dunya loba kajadian mah. Teu aya halanganna saolah-olah kuring teh puasa di restoran ieu teh. Naik ku cicing di leuweung bari jeung eueuh gogoda mah jadi nok kacing calang ka ituna ge. Tapi aya sakali-kalian mah nu ngabutuhkeun nu kacing calang teh euy.
1: Kenaon kang
0: eta? Heeh, keur nu mah lemur. Tak kitu. Panuhuna dewa mah ulah pipiluan kana urusan kuring da kuring mah rakyat nagara Amarta. rakyat negara Marta teh ngabogaan pamarentahannana. Naik pamarentahan kuring tengah ganggu ari dewa. Sieun beakeun ieu teh dewa teh naon? Sieun beakeun idangan atawa sieun beakeun nyembah? Oh. Nah jigi kaenya maneh da wala. Sumun da di dunya teh seueur keneh nu nyembah ka dewa. Na maneh nyarek jelema nyembah ka dewa? Lain nyarek ngan salah wae nyembah ka dewa mah. Naha? Da eueuh disembah ngan angin Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya. Dawala, lamun mane nyarita nepi ka perwadinya ieu bakal leuwih ribut kaya.
1: Kacau ya.
0: Ributna naon? Iya. Jelema di mana geus kaancikan pamadegan, di mana eta jelema geus percaya ka dewa, pamadeganana tuluy diganggu, jelema mah dawala sanggup ngorbankeun jiwa na jeung tibatan diganggu pamadeganana. Sok nekan, tak iya teu bakal dimulkeun hal-hal anu teu diharepkeun. Asawios da kuring tanggung jawabna. Ulu. Ulah dawala omat ulah nepi ka perbah

0: Sumuhun kuring mangabejaan ka jelema yen ulah nyembah dewa. Tapi nu deket nu nanyakeun di dieu. Dek dilempengkeun ku kuring yen nyembah teh kanu kagungan bumi langit sawarga katut neraka jeung pangeusina Allah kakasihna. Ay ay ay. Nah maneh geus nyao kitu ka pangeran maneh. Apan geus dibejaan aya iman dina hate. Iman teh percaya dibarengan ku kayakinan. Lamun maneh nepi ka pelbah dinya, kaula rek nanyakeun sing di mana ari pangeran maneh. Ah nama kejeng nanyakeun di mana naon teh?
1: Jika jawab
0: eta cek didinya di mana?
2: Yeuh.
0: Pangeran urang tendawala nya eta teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa. Jadi cek pamadegan anjeun yen Allah teh teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa. Naon ari hukumna nu kitu?
3: Cek cek nanta. Ulah tong dilawanan dari tong dilawanan. Itu bapa lalinter urang mah di mana sakola? Lain lawanan wala.
0: Cicing cicing.
3: Ye nek teu lompatan yeuh ge.
1: Kitu una tong ngaganggu.
3: Ulah diganggu di dewa mah ulah. Dewek mah rumah saya hirup di leutik buri. Heeh. Ulah masuk leuncah sia. Kana leutik mah. Ayeuna nu gede.

0: cek maneh naon?
1: Da hukumna teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa mah eueuh.
2: Heueuh
1: ye euy. Ha eueuh. Atuh lamun kitu mah anya teh mangeran kana eueuh.
3: Atawa mangeran kana gede.
1: Cici. Cikan. Da eueuh cek abdi mah nu kitu mah. Ha eueuh. Ha lamun kitu meureun aja teh mangeran kana eueuh.
4: Ih, lain eueuh aya.
1: Cek saha teteh aya teh?
4: Ya kaula batara sambung.
1: Ajen percaya ajen pangeran urang aya.
4: Aya.
1: Ari hukumna aya naon?
4: Eta cik maneh naon?
1: Hukumna aya mah karaba karasa katempo.
4: Nyanya.
1: Mana?
4: Ya teuing.
3: Wiyo.
2: Hukumna aya engkoh teuing.
3: Engkoh aya engkoh teuing.
1: Hukumna aya mah karaba karasa katempo.
2: Eta aya.
1: Kekekekekekekek. Dawala abdi
0: nacek pamadegan maneh naon
1: lain aya lain eueuh pangeran mada
0: tapi
1: pangeran mah nu kagungan aya jeung nu kagungan eueuh
0: heuh di mana
1: lama ke bisa disebut di mana naon teh da eta mah panlaisa kamislihi saeun moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontoan ka mantenna sa perkara oge
2: ieu ece
1: Jadi teu aya keur conto-contona acan.
0: Kek. Dek kumaha kaula nyembahna kanu eueuh conto-contona acan dawala.
2: Cik kumaha Gusta Gus.
1: Lah, make jeung kumaha?
0: Heh, kumaha?
1: Gugu we parintahna. Jauhan laranganana. Tuh.
0: Jadi
1: gugup parintahna jauhan laranganana.
3: Tah kitu jadi larangan teh kudu dijauhan nya mah. Ngagoda wae teh larangan teh.
2: Anu kana laranganana.
1: Cicing.
5: Tongkana negatif wae tujuan teh sakana.
1: Tongkana negatif wae tujuan teh cicing.
2: Tong
1: ngajadi dikeun kalinya. Ulah, naon? Ari dewe kira-kira nara nyalon lurah meunang wae. Tobah. Di mana biaya nak dek nyalon lurah teh? Cari gadekeun belegung.
2: Coba.
5: Asan menang cari cek di gadek.
1: Kudu bersih dek nyalon lurah mah. Ulah aya gantar kakaitan. Ulah bebeakan. Dewek teh ayeuna teh ambisi hayang jadi lurah deuleu. Maha uluh bisi sileng teu percaya deuleu di kampung urang teh bakal aya pembebasan tanah. Bakal gede bati deuleu. Oh jadi tujuan teh eta. Heeh. Gusti na'udzubillah min dalil.
2: Parek usaha.
1: Lain dek bajuang nya ngeusi kamardekaan hayang jadi lurah teh. Aya udagan nu kitu. Lain dek ngabdi atuh nu kitu mah. Tadi dia nu matak pamingpin dibutuhkeun anu bersih jeung berwibawa teh nyata ulah nepi ka kitu. Oh jadi teu meunang ngagadekeun carik teh. Nya teu meunang. Teu moal atuh ah.
2: Matak teu montong.
1: Imbah ngagadekeun mitoha we ah.
0: Dek kumaha mikiranana kaula ka pangeran atuh lamun eueuh conto-conto nasan?
1: Ah da teu dititahan neangan pangeran. Ulah neangan nu ngajadikeunana pikiran mah jajadianana we.
0: Naon?
1: Seun ulah mikiran anu ngajadikeunana pikiran mah jajadianana.
0: Di antarana
1: urang heula anu deukeut pan urang ge jajadianana keneh.
0: Jajadianana kene urang
1: nya pikirane urang heula anu deukeut ulah nuduh kana jauh ulah jawang kana angang nu caket jararaketan nu deukeut geura deuheusan moal jauh tina wujud moal angang tina awak.

0: aya naon jeung aya saha dina wujud urang, geraprak gerap pangihan, ciri na satantung diri. Na marukana dina awak urang lain gaib bungkul. Ye, disangka ku dewek gaib di anu sok dina rungkun.
1: Eta mah riwa atuh.
0: Juga teh eta boro dewek teh euy. Rujakeun mah. Sajajeng komo keur jaman nomor mah bari teh. Puncak Manik. Naon Puncak Manik teh? Puncak Manik ini nyen sanggup dicongcotkeun tadi da pucuk congcot teh ditunaan sina capi. Si gelap. Mata keruksak mental urang. Kitu teh moyong nya. Haeuh. PBB lunasan. Ulah nepi ka nunggak PBB teh era.

Saudara pendengar, sampai di sini tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, hari Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi rumah saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Minggu, tanggal 16 Agustus 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro 61 Bandung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun. Bahagia sekali pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kembali tentunya saya Nia Iswara bersama kerabat kerja yang bertugas menjumpai Anda di edisi siaran hari ini Minggu 16 Agustus 2026 bertepatan juga dengan 3 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Adapun rangkaian acara yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sepanjang pagi hingga siang hari nanti, Cahaya Pagi mengawali perjumpaan kita di kesempatan hari ini yang dirangkai dengan Sampurasun Pasundan. Sementara obrolan dalam Kacida kami akan hadirkan dalam bentuk paket. Dan bagi Anda penikmat lagu-lagu dalam Wanda Kawih, Bajidoran, gelar Kawih Pasundan tentunya kembali menemani Anda. Dan perjumpaan kita di penghujung siang nanti akan kami akhiri tentunya dengan obrolan UMKM. Baik Om Dangu, itulah rangkaian acara yang kami hadirkan di Pro 4 RRI Bandung menemani Anda dari pukul 5 hingga pukul 12 siang nanti. Baik, mengawali perjumpaan kita kami hadirkan Cahaya Pagi yang kami adakan dalam bentuk siaran ulang berkaitan tema kali ini tentang keutamaan surat Yasin dipandu rekan kami Rosianti Mustika. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar kaum dangu di mana saja Anda berada. Pagi hari ini kita berjumpa kembali di Pro 4 Suara Budaya Bandung dalam acara Cahaya Pagi. Dan tentunya kali ini saya Rosianti Mustika yang menemani Anda dalam Cahaya Pagi ini. Kita akan membahas mengenai keutamaan surat Yasin. Dan tentunya puji syukur alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beraktivitas kembali. Masih diberikan kesempatan untuk bisa membuka mata kita kembali setelah kita diberikan kepulasan dalam tidur kita malam hari ini, dan tentunya untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam cahaya pagi dengan topik keutamaan surat Yasin tentunya akan ditemani oleh narasumber kita, yaitu ada Ustazah Isma. Kita langsung sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Neng Isma.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus nanti
2: kumaha damang Neng?
3: Alhamdulillah damang,
2: teteh kumaha damang. Alhamdulillah ayah hibar pangestu dina dinten ieu teh. Mangga. Mohon Neng Isma mangga dihaturanan wae kanggo ngadugikeun paparanana langsung.
3: Ampun. Hatur nuhun sapaacana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli ni'matillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Izzati, Zat yang pencipta langit dan bumi, yang senantiasa memberikan kita cinta tiada henti. Dialah yang memberikan kita kenikmatan iman, Islam, sehat walafiat dan lain sebagainya. Beliaulah Allah lah yang memberikan kita nikmat, kenikmatan dan juga segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Salawat berbingkai salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dari segala keburukan menuju celah kebaikan, dan segala sesuatu yang samar menjadi sesuatu yang jelas. Alhamdulillah. Ya, sebelumnya selamat pagi kepada sahabat kami semua dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah dan juga dalam rahmatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, insya Allah saya akan menguraikan sedikit mengenai keutamaan dari surat Yasin. Namun sebelumnya, kita ketahui bahwa Al-Quran, kalamullah, merupakan panduan kehidupan kita, menjadi petunjuk dalam kehidupan kita, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 disebutkan, dalikal kitabu la rayba fi hudal lil muttaqin. Bahwasannya Al-Quran itu adalah suatu hal kalam ilahi yang diturunkan kepada kita sebagai petunjuk bagi kehidupan kita, hudal lil muttaqin. Ini menunjukkan bahwa kehidupan kita di dunia ini tidaklah akan berhasil, tidaklah akan mendapatkan kecerahan atau kemudahan jika kita jauh dari Al-Quran. Maka dari itu, Al-Quran merupakan hal yang harus kita pegang dalam kehidupan, dalam hati kita, dalam jiwa kita, agar kehidupan kita akan selalu berada dalam kebenaran dan jalan yang benar. Jika diibaratkan, kehidupan ini bagaikan sebuah perjalanan. Perjalanan ketika kita baru tiba di suatu tempat, kita tidak tahu apa-apa. Maka di situ kita membutuhkan petunjuk. Kita membutuhkan peta ataupun kita membutuhkan tour guide. Dan disitulah dan itulah Al-Quran. Ketika kita memiliki tour guide, ketika kita memiliki panduan, maka insya Allah kita akan sampai atau menyelesaikan perjalanan itu dengan baik. Begitupun kehidupan. Jika kita memegang teguh panduan-panduan Al-Quran, insya Allah kita akan bisa menjalani kehidupan ini dengan selamat sampai kembali lagi kepada Allah yang Maha Rahmat. Jika dipermisalkan lagi seperti sebuah barang yang baru kita beli dan kita memang benar-benar baru dan belum mengetahui barang tersebut bagaimana cara menggunakannya, maka kita membutuhkan buku panduan untuk menggunakannya, ataupun bahkan untuk merangkainya sendiri kita membutuhkan panduan. Nah, disitulah fungsinya Al-Quran. Seperti itulah fungsinya Al-Quran sebagai petunjuk bagi kehidupan kita. Jikalau kita menggunakan suatu barang yang asing, menggunakan atau merangkai suatu barang yang asing tanpa mengetahui, tanpa menggunakan buku panduan yang sudah disediakan, maka niscaya barang tersebut akan tidak berfungsi atau fungsinya akan berganti ataupun fungsinya tidak bisa kita gunakan. Begitulah kehidupan kita yang harus selalu berada dalam panduan Al-Quran. Dalam Al-Quran ini tentu terdiri dari 114 ayat yang setiap 114 surat maksudnya itu memiliki keutamaan yang luar biasa dan istimewa. Semua suratnya, setiap ayatnya, setiap kalam ilahi pasti memiliki keutamaan dan keistimewaan yang luar biasa. Dan salah satu yang akan kita bahas di sini adalah Quran surat ke-36, yaitu Quran surat Yasin. Dalam surat Yasin ini terdiri dari 86 ayat. Al-Quran surat Yasin diturunkan di Mekah, di Mekah Al-Mukarramah, Mekah tempat yang mulia. Kecuali Quran surat surat Yasin ayat ke-45 yang diturunkan di Madinah, Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang menjadi kota yang mulia. Al-Quran merupakan kalam ilahi yang mulia, diturunkan dari Allah yang Maha Mulia melalui malaikat Jibril, yang dengan itu malaikat Jibril menjadi malaikat yang mulia, menjadi pemimpin para malaikat. Kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad merupakan manusia paling mulia. Kemudian diturunkan di bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia. Dan diturunkan di Mekah juga Madinah, yang dimana dua kota itu menjadi kota yang mulia. Dan begitu pun orang-orang yang menerima kalam-kalam ilahi, yakni membaca dan mengamalkannya, akan menjadi manusia yang paling mulia. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Barang sebaik-baik orang adalah yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, yang mengamalkannya juga mengajarkannya. Itu buktinya, itu landasannya kenapa Al-Quran menjadi hal yang mulia. Begitupun surat Yasin. Surat Yasin yang berada dalam Al-Quran maka menjadi mulia, surat yang mulia. Secara umum, Quran surat Yasin memiliki kandungan berupa pokok-pokok keimanan, kemudian membahas juga tentang tanda-tanda kekuasaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana segala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah hal yang merupakan tanda-tanda dari kekuasaan Allah. Kemudian juga dalam Quran surat Yasin ini membahas tentang peringatan akan kematian, karena pada hakikatnya di dunia ini kita hanyalah pengembara yang akan kembali ke tempat asal kita, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Yasin juga dibahas mengenai hari akhir. Hari akhir, hari penutupnya kehidupan kita, hari bergantinya kehidupan kita. Kemudian dalam Al-Quran surat Yasin juga dibahas mengenai sejarah perjuangan para syuhada, juga para perjuangan pendakwah-pendakwah agama. Hadirin rahimakumullah, sahabat Bangu dimanapun berada, surat Yasin menjadi surat yang sentral, di mana sering kita dengar bahwasannya baca surat Yasin di malam Jumat misalkan, ketika ada orang yang meninggal dibacakan surat Yasin dan lain sebagainya. Suatu hal tersebut yang lumrah dalam kehidupan kita menjadi suatu hal yang memang keyakinan, dan juga mungkin di sebagian orang bertanya, kenapa harus surat Yasin? Kenapa harus surat Yasin? Kenapa harus surat Yasin? Di mana-mana kita bertanya hal tersebut. Lah, kenapa harus surat Yasin? Dan ternyata surat Yasin memiliki keutamaan yang luar biasa. Sama halnya dengan surat-surat Yasin, surat-surat lain, surat Yasin juga memiliki keutamaan. Adapun di antaranya keutamaan-keutamaan dalam surat Yasin ini, yang pertama dikutip dari kitab Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'an Al-Azim, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in qalbu wa qalbul Qur'an Yasin." Bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu memiliki hati, terdapat inti, dan qalbu ataupun inti dari Al-Qur'an adalah surat Yasin. Nah, ini menunjukkan bahwasannya Al-Qur'an, surat Yasin merupakan jantungnya Al-Qur'an, hatinya Al-Qur'an, dimana ketika tidak ada surat Yasin maka tidak lengkaplah Al-Qur'an tersebut. Dalam hal ini menunjukkan bahwasannya surat Yasin memiliki keutamaan yang luar biasa, yang perlu kita yakini, dan ketika kita membacanya kita akan menumbuhkan rasa cinta terhadap Al-Qur'an, dan juga membuat keutamaan atau fadilah-fadilah tersebut sebagai semangat dalam kehidupan kita dalam membaca Al-Quran tersebut. Kemudian sahabat Dangu, dalam mukaddimah tafsir Ibnu Katsir Al-Quran Al-Azim tadi juga disebutkan bahwasannya surat Yasin ini mampu mempermudah segala urusan yang sulit. Jika surat Yasin dibacakan pada perkara yang sulit, maka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jadi ketika kita meyakini, ketika kita membaca surat Yasin dengan penuh keyakinan, insyaallah kesulitan yang sedang dihadapi akan terasa mudah. Dan pada hakikatnya Allah juga sudah menjanjikan bahwasannya innamal usri yusra, bahwasannya bersama kesulitan akan selalu ada kemudahan. Dan surat Yasin inilah insyaallah akan menjadi fadilah datangnya kemudahan tersebut. Jika sulit dalam ekonomi, baca surat Yasin. Ketika sulit dalam mendapatkan kesehatan, surat Yasin. Ketika bahkan ketika kesulitan dalam menghadapi ajal pun, maka bacalah surat Yasin. Ini berkaitan juga sahabat Dangu dengan keutamaan surat Yasin selanjutnya. Apa itu? Yang bahwasannya bahwasannya surat Yasin ini mampu menjadi jalan mempermudah sakaratul maut. Sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 6 halaman 562 juga disebutkan bahwasannya iqra'uha 'ala mautakum, yakni Yasin. Membaca surat Yasin di sisi mayat akan menurunkan banyak rahmat dan keberkahan, dan juga memudahkan keluarnya roh. Hadirin rahimakumullah, di sini menunjukkan bahwasannya surat Yasin ini mampu atau memiliki faedah mempermudah kita dalam menghadapi sakaratul maut. Kita ketahui bahwasannya sakaratul maut merupakan suatu hal yang mengerikan. Itu adalah gerbang kita sampai atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini, namun dalam menghadapinya tentu akan sangat sulit. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun merasakan sakit yang luar biasa ketika menghadapi sakaratul maut. Bahkan rasa sakit yang kita rasakan ketika sakaratul maut itu tidak ada bandingannya dengan sakaratul maut yang dihadapi oleh Rasulullah. Mengapa? Karena Rasulullah sangat mencintai umatnya, sehingga ketika itu Rasulullah berdoa kepada Allah agar umatnya tidak merasakan rasa sakit yang luar biasa seperti sakaratul maut. Maka Rasulullah menanggung rasa sakit yang seharusnya kita rasakan lebih dari yang seharusnya kita rasakan. Maka kita harus senantiasa bersyukur dan juga bersolawat kepada Rasulullah, karena Rasulullah lah bukti cinta yang sejati. Rasulullah sangat mencintai umatnya, maka kita juga sebagai umatnya tentu harus mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat Damu, selain mempermudah, selain menjadi jantungnya Al-Quran, surat Yasin juga menjadi wasilah kita mati syahid. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik, bahwasannya barang siapa yang rutin membiasakan membaca surat Yasin setiap malam, maka tanpa terduga ia menemui ajalnya dalam kematiannya dalam keadaan syahid. Sahabat Damu, dalam hal ini juga disebutkan bahwasannya siapa yang rutin membaca surat Yasin. Nah, ini artinya bukan hanya, ini juga menjadi jawaban kenapa harus malam Jumat. Nah, pada dasarnya surat Yasin itu atau surat dalam Al-Quran itu dianjurkan untuk dibaca setiap malam, setiap hari, bahkan dalam kehidupan, baik itu siang ataupun malam, sore ataupun pagi. Tapi ketika kita memang tidak bisa mengerjakan atau membaca Al-Quran termasuk surat Yasin di waktu malam, setiap malam atau setiap hari, maka Sayyidul Ayyam di malam Jumat, di hari Jumat, itulah hari yang utama dalam 7 hari tersebut. Gitu. Jadi bukan hanya di malam Jumat saja yang dianjurkan, tapi setiap malam juga dianjurkan baca surat Yasin. Cuma ketika kita memang tidak bisa melaksanakan hari, ayolah di satu hari dalam satu minggu gitu. Itu di malam Jumat Sayyidul Ayyam. Begitu. Nah, sahabat Dangu, tadi juga sudah diuraikan bahwa surat Yasin bisa mempermudah urusan, bisa mempermudah sakaratul maut, juga bisa membuat seseorang menjadi jalan seseorang mati syahid dan juga menjadi jantungnya Al-Quran. Nah, surat Yasin juga bisa menjadi wasilah untuk terhindarnya kita dari siksa kubur. Kita ketahui bahwa siksa kubur adalah suatu hal yang sangat mengerikan, di mana jasad kita yang berasal dari tanah harus kembali ke tanah lagi, dan di dalam tanah tersebut tentu banyak makhluk-makhluk lain dari jenis-jenis binatang melata, dan di situ kita posisinya sebagai mayat, dan juga tidak menutup kemungkinan bahwasannya tubuh ini yang saat ini segar bugar, sehat walafiat, ketika masuk ke dalam tanah, kembali ke tanah, akan menjadi makanan untuk cacing-cacing tanah ataupun menjadi makanan bagi binatang-binatang melata, sehingga bisa jadi tubuh kita akan habis, tak tersisa, hanya tersisa tulang-tulang, bahkan tulang-tulangnya juga masih dimakan oleh semut-semut yang ada di dalam tanah. Na'udzubillah min dzalik. Mengerikannya siksa kubur. Nah, di sini surat Yasin mampu menjadi wasilah untuk menghadapi atau menghindarkan diri kita dari siksa kubur. Di dalam tafsir kitab Tafsir An-Nur disebutkan bahwasannya barang siapa yang mengunjungi makam seseorang dan membacakan surat Yasin, maka hari itu Allah ringankan siksa mereka dan Allah berikan kebaikan bagi sejumlah penghuni kubur di pekuburan itu. Dalam tafsir ini, tafsir surat Yasin tentunya, kitab An-Nur ini menunjukkan atau menjadi sebuah landasan kita untuk meyakini bahwasannya surat Yasin ini memiliki fadilah yang luar biasa. Di sini meringankan siksa kubur, berarti siksa kubur memang sangat berat, lalu diringankanlah dengan surat Yasin tersebut, dan Allah akan memberikan kebaikan bagi sejumlah penghuni kubur. Dan ketahuilah bahwa kebaikan yang Allah berikan adalah kebaikan yang tidak ada bandingannya. Dan ketika kita mendapatkan kebaikan dari Allah, maka kehidupan kita, baik itu di dunia ataupun di dalam kubur sekalipun, itu akan menjadi lebih ringan, akan menjadi sebuah kerahmatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Nah, itu adalah sebuah landasan bagi kita untuk senantiasa mencintai dan rajin membaca surat Yasin, dan juga tidak melupakan untuk surat-surat yang lainnya juga harus kita cintai dan terus kita baca, bahkan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sahabat dan ada lagi keutamaan dari surat Yasin, yakni diampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tabrani, juga dalam kitab tafsir ya Asy-Syafi'i Al-Qur'anul Azim Ibnu Katsir, dengan posisi atau kedudukan atau penilaian jahit baik, bahwasanya barang siapa yang membaca surat Yasin pada malam hari dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Di sini menunjukkan bahwasannya ketika membaca surat Yasin dengan mengharap ridha Allah, berarti membaca surat Yasin saja tidak cukup, tetapi ada syaratnya, yaitu dengan mengharap ridha Allah Ta'ala. Bukan hanya membaca sekedar membaca, bukan hanya membaca dengan mengharapkan sesuatu yang lain, tetapi membaca dengan ikhlas ridha lillahi Ta'ala, mengharapkan kasih sayang dan rahmat Allah, maka insya Allah ampunan yang kita dambakan akan datang dalam kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat Dangu, tidak ada alasan lagi bagi kita untuk enggan membaca Al-Quran, termasuk membaca surat Yasin setiap hari dalam kehidupan ini, karena sungguh banyak jaminan-jaminan dan janji-janji Allah yang Allah berikan. Setelah diuraikan tadi, ada bahwasannya Quran Yasin, surat Yasin itu menjadi jantungnya Al-Quran, mempermudah, lalu mengampuni dosa, dicatat sebagai mati syahid. Tidak cukup sampai di situ, masih ada lagi keutamaan-keutamaan luar biasa dari surat Yasin. Bahwasannya surat Yasin ini merupakan surat kematian. Mengapa surat kematian? Karena surat Yasin ini adalah pengingat bagi kita yang hidup bahwasannya kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara, kehidupan yang tidak abadi, kehidupan yang sementara. Sebagaimana hadis Rasulullah mengatakan bahwasannya kita itu orang asing, kita itu orang asing yang sedang mengembara dalam kehidupan ini, dan tentu kita akan kembali ke hadirat Allah, dan kita wajib kembali ke hadirat Allah dengan keadaan yang baik. Maka tidak menutup kemungkinan, atau bukan tidak menutup kemungkinan, tapi memang sebuah kepastian bahwasannya kita akan menghadapi kematian. Sehingga ketika kita membaca surat Yasin dengan penuh khidmat, juga dengan penuh penghayatan, di situ kita akan menemukan kalam-kalam Allah. Bahwasannya contohnya dalam Quran surat Yasin ayat ke-32 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhbarun. Semua umat akan dihadapkan kepada kami. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap umat tanpa terkecuali dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad itu akan menghadapi ajalnya, akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu dalam menghadapi hal tersebut kita harus mempersiapkannya dengan semaksimal mungkin. Dan ternyata sahabat Dangu, kalimat muhdharun di sini diulang sampai 3 kali dalam surat Yasin. Ini menunjukkan bahwasannya memang benar-benar kita akan menghadapi kematian tersebut. Lalu selain dari ayat 32 tadi, disebutkan juga dalam ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdharun. Teriakan itu hanya sekali, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab. Di sini menunjukkan lagi, menegaskan kembali bahwasannya pada hakikatnya benar-benar kita semua akan menghadapi ajal yang nyata. Itu 2 kalimat muhdharun. Dan satu lagi, dalam ayat ke-75 juga disebutkan bahwasannya bismillahirrahmanirrahim, la yastati'una nasqahum wa hum lahum jundum muhdharun. Sesembahan itu tidak dapat menolong mereka, padahal mereka menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga sesembahan itu. Bahwasannya di akhirat nanti, ketika kita dihisab setelah kita menghadapi kematian, tidak ada yang bisa menolong kita. Tidak ada yang bisa menolong kita. Jabatan kita tidak bisa menolong kita. Orang tua kita yang selalu melindungi kita dari kecil, itu tidak bisa menolong kita. Tentara-tentara yang menjadi abdi negara, bahkan para pejabat yang selalu dikawal oleh para tentara, para polisi dan lain sebagainya, tidak bisa ditolong kembali. Siapapun yang di dunia kita menolong kita habis-habisan, tidak bisa menolong kita kecuali amal-amal kita. Maka dari itu, amal-amal kita itu menjadi jalan datangnya rahmat Allah. Hanya rahmat Allah yang akan menjadi penentu kita, menjadi pegangan kita di akhirat kelak. Syafaat Rasulullah akan hadir dengan rahmat Allah. Pada dasarnya yang dapat menyelamatkan kita adalah rahmat, adalah kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat Damu, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan dulu lantunan lagu-lagu yang menenangkan hati insya Allah dari RRI Bandung kepada Teresianti, mungkin dipersilahkan.
2: Iya, baik. Kembali nanti. Baik, terima kasih Ustazah Neng Isma. Baik, saudara pendengar, kita jeda dulu sesaat. Nanti tentunya Neng Isma juga akan kembali untuk Anda, kembali memberikan paparannya terkait dengan topik keutamaan surat Yasin selepas lagu berikut ini.

0: Umar radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung, yaitu keluar dengan perut kosong di pagi hari dan kembali dengan perut kenyang di sore hari. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
2: Baik, saudara pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Bandung dalam acara Cahaya Pagi. Dan tentunya dalam edisi Cahaya Pagi ini kita sedang membahas mengenai keutamaan surat Yasin bersama ustazah kita yaitu Neng Isma. Dan kembali kami persilahkan Neng Isma untuk memberikan paparannya dan sekaligus nanti mengakhiri acara Cahaya Pagi ini. Silakan.
3: Baik, terima kasih Teh Rosyanti. Sahabat Bangun dimanapun berada, kita lanjutkan kembali. Tadi sudah membahas bahwasannya surat Yasin memiliki keutamaan yang luar biasa. Tadi disebutkan bahwasannya surat Yasin merupakan jantungnya Al-Quran. Kemudian surat Yasin menjadi wasilah diampuninya dosa, lalu juga mempermudah sakaratul maut, menjadikan kita sebagai orang yang mati syahid, mempermudah segala urusan yang sulit, dan menghindarkan kita dari siksa kubur. Kemudian sahabat Dangu, surat Yasin ini juga menjadi memiliki fadilah ataupun menjadi sebuah wasilah dikabulkannya hajat-hajat kita. Bahwasannya disebutkan bahwasannya surat Yasin sepenuhnya, membaca surat Yasin dengan sepenuhnya dan pada saat mencapai ayat ke-58 terus diulang sebanyak 7 kali, maka insya Allah Allah akan mempermudah dan mengabulkan hajat-hajat kita. Ini menunjukkan bahwasannya surat Yasin memang menjadi wasilah dan memiliki fadilah yang luar biasa, sehingga disebutkan di situ surat Yasin mampu mengabulkan atau mempermudah hajat kita cepat dikabulkan. Dan tentu kita harus ingat bahwasanya pengabulan hajat-hajat kita itu memiliki 3 cara. Yang pertama, Allah bisa mengabulkan hajat kita sesuai dengan apa yang kita inginkan karena menurut Allah itu yang terbaik. Kemudian yang kedua, bisa jadi Allah menunda hajat kita, menunda waktu untuk dikabulkannya hajat kita dan menunggu waktu yang tepat nanti. Dan bisa jadi Allah mengabulkan hajat kita dengan digantinya hajat tersebut yang kita minta dengan sesuatu yang lebih baik. Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui segalanya, mana yang terbaik untuk kita semua. Jadi yang Allah kabulkan adalah mana yang terbaik menurut Allah, bukan yang terbaik menurut kita. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Hanya Allah yang maha mengetahui segalanya. Dan harus kita ingat juga bahwasannya asa ayyakuna ayyuhibbu syai'an bahwa syarul lahum. Bahwasannya jika kita menganggap sesuatu itu baik untuk kita, belum tentu, mungkin saja itu buruk menurut Allah. Dan sesuatu yang kita anggap buruk bisa jadi itu adalah sesuatu yang dianggap baik menurut Allah. Dan Allah maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Maka selalu berhusnuzon kepada Allah dalam segala hajat yang kita minta, dalam segala hajat yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Dangu, dari sekian banyak keutamaan yang luar biasa dari surat Yasin, tentu itu menjadi sebuah pegangan kita, landasan kita dalam menghadapi ataupun membaca ayat-ayat Allah termasuk surat Yasin. Bahwa dalam membaca surat Yasin ini harus penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik untuk kita. Surat Yasin termasuk surat Al-Qur'an. Dan itu adalah, dan Al-Quran merupakan zikir yang luar biasa. Dan itu, berzikir tersebut akan memudahkan kita untuk menjadi lebih tenang. Karena pada hakikatnya ketenangan merupakan kunci segalanya. dalam kehidupan ini kita akan selalu mendambakan yang namanya ketenangan dalam hidup. Nah, surat Yasin ini menjadi salah satu ayat Al-Qur'an yang mana dijanjikan dalam Allah, dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28 bahwasannya ala tatma'innul qulub ala bizikrillah tatma'innul qulub, bahwasannya hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub ala bizikrillah tatma'innul qulub, hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Maka banyak-banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala agar hati kita menjadi tenang. Dan salah satu cara mengingat Allah adalah dengan membaca Al-Qur'an. Dan salah satu surat yang ada dalam Al-Qur'an adalah surat Yasin, di mana surat Yasin ini memiliki keutamaan yang luar biasa dan tentu menggiurkan kita semua. Menjadi sebuah landasan dalam kita membaca Al-Quran. Kemudian juga ketika kita membaca Al-Quran dengan rajin, tentu kita akan menjadi keluarga Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Karena Al-Quran memang diturunkan kepada kita untuk dibaca, direnungkan, dipahami, dan juga diamalkan. Maka ketika kita mengamalkan Al-Quran, apa yang kita baca, insya Allah kita akan menjadi keluarganya Allah, akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika kita membaca Al-Quran juga, tadi di awal disebutkan bahwasanya khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah, barang siapa yang membaca Al-Quran, insya Allah akan yang membaca Al-Quran dan juga mengajarkannya, insya Allah akan menjadi sebaik-baiknya manusia. Jika kita ingin menjadi sebaik-baik manusia, maka perbanyaklah membaca Al-Quran dan bergaul dengan Al-Quran. Kemudian sahabat Dangu, Al-Quran juga mampu memberi syafaat di hari kiamat nanti. Kita ketahui bahasanya di hari kiamat tidak ada yang dapat menolong kita. Seperti yang sudah disebutkan, bahwasanya di akhirat nanti kita membutuhkan banyak-banyak syafaat. Dan salah satu syafaat itu dapat diberikan dari Al-Quran. Dikisahkan bahwasanya Al-Quran, ayat-ayat yang kita baca akan datang kepada kita memberikan syafaat dan memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Dangu dimanapun berada, surat Yasin menjadi surat yang sentral. Seperti yang tadi dipertanyakan bahwasanya, kenapa harus surat Yasin dan kenapa harus malam Jumat, kenapa harus surat Yasin? Dan ternyata Yasin, surat Yasin, surat ke-36 dalam Al-Quran ini memiliki keutamaan dan keistimewaan yang tentu sangat menggiurkan kita. Dan ini merupakan janji Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga disabdakan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikutip oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsirnya, sehingga menjadi sebuah pijakan bagi kita semua untuk senantiasa bersemangat dan meyakini hal tersebut. Jadi keutamaan-keutamaan luar biasa tadi yang tadi sudah disebutkan adalah menjadi jawaban kenapa harus surat Yasin, karena surat Yasin memiliki keutamaan dan keunggulan yang luar biasa. Kenapa harus malam Jumat? Karena malam Jumat merupakan Sayyidul Ayam, hari Jumat merupakan Sayyidul Ayam. Sehingga ketika kita memang tidak mampu untuk membaca Al-Quran setiap hari, membaca surat Yasin setiap hari, maka bacalah di Sayyidul Ayam, akan lebih baik daripada tidak sama sekali. Dan ketika takziah misalkan, kenapa banyaknya dibaca surat Yasin? Karena memang surat Yasin merupakan surat yang mengangkat. Karena takziah itu dalam makna lainnya disebutkan bahwa itu adalah usaha untuk mengangkat derajat dan juga menghilangkan meringankan dosa-dosa. Sehingga ketika kita membacakan surat Yasin, insya Allah menjadi wasilah untuk terangkatnya derajat orang-orang yang sudah meninggal. Pahalanya insya Allah akan mengalir kepada orang-orang yang sudah lebih dulu meninggalkan kita. Inti dari keutamaan-keutamaan surat Yasin ini bahwasannya surat Yasin menjadi bagian dari Al-Quran, yang dimana tidak dapat diragukan lagi dan tidak ada keraguan lagi dalam Al-Quran. La raiba fih, tidak ada keraguan di sana. Jadi setiap ayat-ayat Al-Quran itu mulia dan juga istimewa. Segala sesuatu yang datang bersama Al-Quran, yang dihinggapi oleh Al-Quran, insyaAllah akan menjadi mulia. Maka ketika kita menginginkan menjadi orang yang mulia, maka perbanyaklah bergaul, menjadilah sahabat Al-Quran, agar kita menjadi makhluk yang mulia. Dan semua ayat-ayat Allah itu memiliki fadilah masing-masing dan juga memiliki keutamaan masing-masing. Tidak ada bedanya antara surat satu dengan surat yang lain. Semuanya memiliki keagungan yang luar biasa dari Allah Zat yang Maha Agung. Maka dari itu, fadilah yang ada dalam surat Yasin ini bukanlah menjadi tujuan utama dalam membaca Al-Quran. Karena pada intinya, membaca Al-Quran itu adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, menumbuhkan rasa cinta kepada kita kepada Allah dan kepada Al-Quran, dan menambah keberkahan dalam hidup kita. Jadi inti dari ketika membaca Al-Quran, mengamalkan dan juga memahami Al-Quran itu adalah mendapatkan ridha Allah dan juga rahmat Allah, bukan untuk mencapai fadilah-fadilah tadi. Adapun fadilah-fadilah tadi dalam surat Yasin ini adalah menjadi bonus ketika kita berhasil membaca, memahami juga mengamalkan Al-Quran dengan sempurna, dengan penuh keyakinan dan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah fadilah yang kita dambakan akan datang menghampiri kehidupan. Maka jangan pernah meniatkan menjadikan niat utama fadilah-fadilah tadi sebagai niat utama, tapi jadikanlah itu keyakinan dan bonus yang akan Allah berikan ketika kita mampu membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan sepenuh hati ikhlas ridha Allah Ta'ala. Fadilah-fadilah tadi juga menjadi sebuah amunisi ataupun semangat bagi kita untuk senantiasa dekat kepada Allah, dekat kepada Allah.

0: Nah, surat Yasin ini menjadi pengingat bagi kita yang hidup bahwasanya kematian itu nyata dan jalur kehidupan yang akan kita hadapi di masa yang akan datang itu adalah suatu hal yang pasti yang akan kita hadapi. Maka bukan dengan menghindari, tapi dengan terus mendekati. Mendekati siapa? Mendekati Allah yang Maha Mengatur, dan juga mendekati Al-Quran sebagai pedoman kita mencapai hakikat kehidupan yang sebenarnya. Maka sahabat Damu, dapat disimpulkan bahwasannya surat Yasin merupakan surat yang luar biasa, yang memiliki fadilah luar biasa, sehingga kita sebagai manusia yang fakir akan ilmu, fakir akan segalanya, tidak ada alasan lagi untuk menghindari membaca Al-Quran, untuk bermalas-malasan membaca Al-Quran termasuk surat Yasin. Tidak perlu berpatok bahwasannya surat Yasin harus dibaca di malam, tapi setiap hari utamakan, usahakan untuk senantiasa mampu membaca surat Yasin. Surat Yasin yang memiliki keutamaan luar biasa, insya Allah ketika kita membacanya dengan penuh keridhaan, penuh kekhusyuan dan juga keikhlasan, akan mendatangkan berbagai kebaikan, berbagai rahmat, berbagai kebahagiaan untuk kita semua. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Al-Quran menjadi wasilah untuk kita mendapatkan ketenangan. Surat Yasin merupakan bagian dari Al-Quran. Maka dengan membaca Al-Quran, membaca surat Yasin, insya Allah ketenangan akan lahir dalam kehidupan kita. Dan ketenangan itulah yang akan membawa kita pada kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana yang menjadi sebuah pengalaman bagi kita semua, insya Allah, ketika kita membaca Al-Quran, pasti akan ada titik ketenangan dalam hidup kita. Akan ada seperti ketenangan dan kebahagiaan tanpa diundang. Kita tidak tahu kenapa kita bisa bahagia, bisa tenang. Padahal jawabannya, karena kita sudah mendekati Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai sahabat, jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah menjadikan Al-Quran sebagai sahabat, insya Allah segala yang ada dalam kehidupan akan dipermudah oleh Allah. Karena Al-Quran adalah kitab mulia yang Allah turunkan khusus untuk kita, agar kita memang benar-benar memegangnya, memegangnya, memegangnya dengan sekuat tenaga, dengan sekuat tenaga. Kenapa? Karena hawa nafsu, karena hawa nafsu selalu menghalanginya. Semoga dengan uraian fadilah-fadilah luar biasa dari surat Yasin ini menambah kita kecintaan kita kepada Al-Quran, surat Yasin, dan juga menambah keyakinan kita akan keutamaan-keutamaan surat Yasin, janji-janji Allah, sehingga ketika kita membaca Al-Quran akan penuh keriduan dan keikhlasan dan mendatangkan fadilah-fadilah tadi. Karena ketika kita mengetahui fadilah, insya Allah semangat itu akan mengalir dengan luar biasa. Terima kasih sahabat dalam semuanya. Terakhir, jika ada kesempatan lagi, semoga kita dapat bertemu kembali. Dan jika akan menyambung silaturahmi selanjutnya, sahabat dalam semua bisa menghubungi saya dari nomor 0838732 69137 atau di Instagram Neng Isma underscore NH. Semoga kita semua selalu dalam rahmat Allah dan juga berada dalam kemuliaan Al-Quran. Terakhir ada pantun, bulan Rajab pergi ke kondangan, bulan depan semoga masuk ke dalam kondangan. Selalu kita mengamalkan Al-Quran agar kita selalu selamat dalam kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hatur nuhun Neng Isma. Baik, terima kasih untuk Ustazah yang sudah memberikan paparannya di pagi hari ini dalam Cahaya Pagi dengan topik mengenai keutamaan surat Yasin. Begitu banyak sekali yang bisa kita ambil ya, kita petik dari apa yang sudah dipaparkan oleh Ustazah kita di pagi hari ini mengenai surat Yasin. Dan tentunya Cahaya Pagi kami akhiri sampai di sini. Terima kasih atas

0: kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

Menunggu perempat budaya RRI Bandung, sajian Cahaya Pagi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan Cahaya Pagi tentunya akan kami hadirkan kembali esok pagi dalam waktu dan gelombang yang sama. Dan berikutnya tentunya kami akan hadirkan sajian Sampurasun Pasundan ke ruang dengar Anda, yang akan kami awali dengan menghadirkan lagu-lagu Kawi Degung. Tetap bersama kami perempat RRI Bandung.

0: Jakarta Pro Opat.
1: Wisata Purwakarta Paranggombong mangrupa bendungan anu lega tur hejo ujukut anu ngampar di basisirna nu ngahiji jeung bendungan Jatiluhur. Loba wisatawan anu ngajugjug ka eta tempat pikeun turing make kendaraan oge pikeun ngadegkeun tenda. Area camping Paranggombong pernahna di Kutamana, Sukasari Kabupaten Purwakarta. Pikeun nepi ka eta tempat merlukeun waktu kurang leuwih 45 menit di pusat kota Purwakarta. Wisatawan bisa asup di Pasar Bunder Jatiluhur, terus ka Katuhu ka Jalan Insinyur Haji Juanda, nepi ka ngaliwatan Jambatan Bendungan Jatiluhur. Warta Pamungkas. Kabupaten Pangandaran salila ieu dikenal alatan sajumlah objek wisata alamna timimiti basisir nepi ka Walungan. Tapi tepati loba nu apal salian wisata alam di Dusun Kamurang Desa Babakan Kecamatan Pangandaran aya hiji objek wisata ilmiah nyaeta Museum Reungit. Beda jeung objek-objek wisata nu geus populer di Kabupaten Pangandaran, di Museum Reungit wisatawan bisa apal ngeunaan reungit timimiti jenis-jenis reungit anu geus diawetkeun nepi ka obat-obatan pikeun nyegah reungit. Koleksi reungit di eta museum asalna ti tiap wewengkon nu aya di Indonesia. Kaasup ti wewengkon Pangandaran. Nepi ka kiwari koleksi reungit di eta museum geus leuwih ti 74 spesies nu aya di Indonesia. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring we Prukanda

Setiap bulan Agustus, kita melihat lambang Hari Kemerdekaan RI dalam bentuk logo yang berbeda setiap tahunnya. Bukan tanpa alasan, setiap logo yang dipilih memiliki makna tersendiri. Lambang tahun ini merupakan karya anak bangsa, yaitu Fajar Novanto dari Padang. Terinspirasi oleh motif-motif budaya tradisional dari Nusantara. Pesan yang diusungnya yaitu bahwa keberagaman budaya seharusnya tidak memisahkan, tetapi menjadi dasar persatuan bangsa. Hal ini menginterpretasikan tema utama Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari Manusia Unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang serta kepribadian yang kuat.
1: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Yam Sonjaya. Alhamdulillah saat ini saya bekerja sebagai pendamping UMKM dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung. Indonesia itu ya sampai saat ini sudah memiliki banyak kemajuan gitu ya, dalam pembangunannya, terus ekonominya yang semakin tumbuh gitu ya dibanding negara lain, terus infrastrukturnya juga terus berjalan gitu ya. Akses pendidikan, kemudian layanan kesehatannya juga semakin luas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sedang Pojan Pratama. Di sini saya sebagai mahasiswa. Harapannya kemerdekaan bukan hanya sekedar peringatan setiap tahunnya, akan tetapi juga bisa dirasakan melalui kehidupan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan memiliki kesempatan yang sama. Semoga Indonesia kedepannya semakin kuat, damai, dan makmur, serta generasi mudanya itu bisa ikut berkontribusi untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik. Indonesia berdaulat, adil.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Zaman bisa saja berubah, tapi semangat perjuangan tidak akan pernah padam. Para pemuda hadir dalam ruang digital, menginspirasi dengan ide dan aksi yang beragam. Mereka menanam pohon, mengajar anak-anak di desa, menggerakkan UMKM, dan menjaga keberagaman bangsa. Inilah wajah baru perjuangan, tidak lagi berperang dengan senjata, tapi dengan karya dan inspirasi nyata. Kita pemuda bukan hanya bersantai dan bersenang-senang. Kini saatnya kita membuktikan bahwa semangat persatuan itu masih sama, namun diwujudkan dengan cara yang berbeda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Suara Budaya Bandung.

Mengapa banyak tokoh militer Indonesia masih berusia muda saat mempertahankan kemerdekaan? Jenderal Sudirman misalnya, baru berusia 29 tahun ketika terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945. Hal ini terjadi karena Indonesia baru saja merdeka dan belum memiliki tentara yang mapan. Kekuatan militer saat itu dibentuk dari bekas anggota PETA, Heiho, KNIL, serta laskar-laskar pemuda. Sebagian pemuda tersebut telah mendapatkan pelatihan militer pada masa pendudukan Jepang. Ketika Sekutu dan Belanda datang kembali, merekalah yang paling cepat membentuk pasukan dan memimpin perlawanan. Dalam keadaan revolusi, keberanian, kemampuan memimpin, dan kepercayaan pasukan lebih diutamakan daripada usia atau lamanya masa dinas. Meskipun masih muda, mereka harus memikul tanggung jawab besar untuk mempertahankan negara yang baru lahir. Dari merekalah kita belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi oleh keberanian, kemampuan, dan kesediaan berjuang untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.